0: bisa banyak hiburan yang kita dapetin sebagai warga Jabodetabek ya. Sebenarnya itu yang harus salah satu privilege yang harus kita syukuri. Jadi long weekend kemarin kita sempat ke Pet Fest, festival pet di ISBSD, lucu banget, banyak banget pet-pet lucu di sana. Terus kemudian kita ke special show-nya stand up comedy Bang Ari Kriting, pecah banget. Terus kita sempat juga nonton Ghost in the Cell dan ditutup dengan nonton Dilan 1997. Keren semuanya, happy banget. Semangat semuanya.
1: Keren. Pertanyaan-pertanyaan mata baik. Nonton semua.
2: Iya kayaknya ya benar-benar dimaksimalkan. Loh. Tapi gitu tuh banyak yang kemarin tapi emang di bioskop lagi bagus-bagus banget.
1: Iya, iya benar sih.
2: Sampai keder mau nonton yang mana, guys.
1: Iya, benar-benar.
3: Mulai harimu sambil dengerin Kiss in the Morning bareng Ujo dan Ify Batuta. Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
4: Polisi tingkatkan kasus kecelakaan kereta Bekasi jadi penyidikan. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, Raffin Ayotama. Namun sebelum itu, kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. Sekjen PBNU Saifullah Yusuf secara tegas menyatakan tidak akan mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PBNU dalam gelaran Muktamar ke-35 mendatang. Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur tersebut merasa dirinya tidak memiliki kapasitas untuk menduduki posisi pucuk pimpinan di organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut. Kita beralih ke berita utama kali ini. Polda Metro Jaya meningkatkan status kasus kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek serta KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur dari penyelidikan menjadi penyidikan dan dijadwalkan akan dimulai pada awal pekan ini. Polisi berencana memeriksa sejumlah pihak termasuk perusahaan taksi Green SM. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menjelaskan, pemeriksaan tersebut bertujuan untuk mendapatkan gambaran utuh dan objektif terkait rangkaian peristiwa kecelakaan. Lalu dari berita internasional, Iran diduga memangkas produksi minyak di tengah blokade laut yang dilakukan Amerika Serikat. Langkah tersebut disebut sebagai upaya antisipatif Teheran untuk mencegah kapasitas penyimpanan minyak penuh alih-alih menunggu tangki terisi maksimal. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
3: That concludes today's coverage.

0: Momen ini makin banyak yang masuk, terima kasih. Selamat paginya, seperti apa sih Kiss Listeners?
1: Ya.
0: Kita mulai dari yang satu ini dulu yuk.
1: Yuk dari sini dulu nih. Ini Abah bacain dulu ya, tunggu sebentar Bah. Dari Dona nih Bah, ini juga nih menyedihkan sekali baca berita ini. Silakan Bah.
0: Awalnya gini, sebenarnya pagi ini katanya gue happy Abah dan Uni. Tapi berubah jadi sedih karena week kemarin tuh quality time-nya sukses banget sama suami dan anak-anak. Tapi benar ya, berubah jadi sedih karena baca berita yang miris dan bikin marah dan emosi. Yaitu adalah yang kiai yang punya memakan korban anak di bawah umur itu loh.
1: Sampai hamil, sudah berlangsung bertahun-tahun. Gue belum tahu nih berita ini Bah.
0: Ini gila banget Un, di akhir minggu kemarin loh.
1: Pelecehan dan pencabulan terhadap 50 santriwati yang dilakukan oleh sesosok pimpinan
0: kiai lah.
1: Kiai itulah, ya Allah.
0: Aduh menyedihkan. Oke.
1: Ya pasti lah. Makanya nih ya, kalau baca berita-berita kayak gini jujur sih pasti melo sih
0: iya,
1: ya.
0: Iya.

0: Mudal, sungainya biru, dia nyemplung berkali-kali. Dari pertama tadi naik bis, pulangnya naik kereta. Alhamdulillah dia senang sekali dan berhasil perjalanan 3 hari bersama bapaknya. Terima kasih. Selamat pagi, Abah Uni.
1: Gue pernah ngeliat ada konten. Gue pernah lihat ada konten yang bapak-bapak naik Vespa sama anak perempuannya yang kecil.
2: Tahu
1: kan lo? Itu sweet banget ya, Bah.
2: Dan anaknya emang seneng banget aja gitu motoran.
1: Itu bener-bener pernah nggak ngeliat? Anaknya tuh kecil gitu, anak kecik.
2: Gue jadi memimpikan ya, Rudy, pokoknya gue boleh iri ya sama lu ya. Jadi
1: yes,
2: mudah-mudahan hal ini bisa berulang ke depannya. Kenapa coba yang namanya anak perempuan itu, aduh, kalau misalnya masih bisa sama bapaknya terus-terusan sih, itu berkah yang sangat luar biasa. Karena menurut gue ya, anak perempuan juga ketika nanti dapat pubernya atau segala macam, ya ada perubahan ya, bahwa I'm a girl gitu loh, I'm not a little kid anymore, yang gitu-gitunya tuh yang kita kehilangan.
1: Iya, Rudy, lo tuh menjadi contoh ya di tengah banyaknya fatherless issue ini.
2: Iya.
1: Lo menjadi sosok bapak yang hadir, dan diharapkan lo betul-betul nih pagi hari ini kita puterin juga menginspirasi kiss listeners yang lainnya. Yep. Memang tugas bapak itu berat ya, mencari rezeki. Dan kalau udah mencari rezeki seharian di luar itu capek ya, pulang ke rumah.
2: Tapi ternyata ada satu tanggung jawab dan satu kegembiraan sendiri kalau misalnya kita bisa meluangkan waktu dan quality time lah sama si anak.
1: Yes, gitu. Father of the week kita berikan kepada Rudy. Berikan tepuk tangan, saudara-saudara. Nah, sekarang dari Liana nih.
3: Hai, pagi ya, Mbak Uni. Hatiku tuh campur aduk sekali pagi hari ini.
1: Iya.
3: Sebenarnya walaupun weekend kemarin tuh abis ya hiring tipis-tipis lah, kita staycation di Mercure Sukabumi.
2: Oh, enak dong.
3: Nah, cuman tadi malam si anak 3 tahun 3 bulan ini dia peluk aku sebelum tidur sambil bilang, Mama bulan sedih kalau bulan Mama kerja, bulan happy kalau Mama libur gitu. Mama besok libur kan? Terus aku bilang lagi ke dia, ya kalau Mama libur, nanti bulan tahu nggak kenapa? Mama nggak punya uang gitu. Terus akhirnya dia bilang, ya udah deh, Mama ke kantor aja ambil uangnya terus pulang, gak usah kerja ya, Ma.
2: Coba, lucu.
3: Apa yang harus aku jelaskan lagi ke dia? Hai, pagi.
2: Nanti ya. Liana, nanti tunggu ya sampai saatnya gini, Mama udah di rumah aja biar aku yang kerja.
1: Yeah. Wow. Oh, abang. Cielai ya. Oke. dari Dewi.
2: Boleh, selamat pagi, Dew.
4: Halo Uni, Abah. Selamat pagi.
2: Pagi.
4: Hari ini aku super excited sih sebenarnya, karena hari ini adalah hari pertama aku masuk di kantor baru. Jadi doakan semoga sesi onboarding aku hari ini lancar.
2: Yes.
4: Tapi sebenarnya sedih juga sih, karena harus ninggalin tempat lama di mana aku udah kerja di tempat yang lama itu 4 tahun dengan teman-teman yang seru-seru banget gitu, dan harus memulai lagi dari awal gitu. Tapi ya, life must go on. Semoga kita semua sehat, rezekinya lancar hari ini. Have a nice day. Bye-bye.
5: Kiss in the morning.

0: Kiss in the Morning Embrace 2 Man Indu, balik lagi kita berselamat pagi.
1: Yes.
0: Hari ini di hari Senin ya.
1: Ya.
0: Yeah. Udah mulai masuk bulan Mei loh, kita harus ingetin ya.
1: Betul. Dan memasuki bulan Mei ini, gue baru tahu ternyata ada berita yang tidak mengenakan. Taunya
0: banyak.
1: Taunya dari TikTok. Sama dari ini ada Vina.
0: Ada kok yang cerita.
1: Ada Vina juga yang cerita ya, kiss listener kita bercerita. Jadi katanya gini, Abah Uni angkat dong soal internship yang meninggal, katanya gitu.
0: Kita cari-cari internship cari-cari. Apa ternyata.
1: Ada di namanya adalah dokter siapa, Bah?
0: Bukan dokter yang, Nita ya?
1: Enggak, yang pertama dulu dokter. Oh,
0: dokter magang di Kabupaten Cianjur, yaitu adalah Andito Muhammad Wibisono, meninggal diduga karena terpapar campak gitu loh.
1: Gitu, nah itu terpapar campak. Itu nah satu. Kemudian itu satu. Yang kedua adalah
0: ini ada juga nih internship nih, lagi magang. Yang ini yang internship nih justru namanya adalah dokter Mita Aprilia Azmi. Ya, ini di RSUD K.I. Haji Daud Arif di Kuala Tungkai, Tungkal, Jambi. Ya, meninggal. Ini katanya dugaan karena terlalu lelah. Kecapean banget, beban kerja berlebih, dipaksa bekerja di saat dia sedang demam atau sakit, katanya gitu.
1: Jadi ini sekarang memicu duka mendalam dan desakan investigasi. Statusnya lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, mengalami sakit namun tetap harus bekerja, kemudian kondisi memburuk dan dirawat di ICU. Gitu loh katanya. Oh, Dokter Mita ya. Aprilia. Walah. Oh, ini sedih ya, Beb ya?
0: Sedih banget.
1: Jadi ya kiss listeners, udah paling benar ya kalau ada orang mengaku sakit, udah deh. Kenapa sih pada trust issue? Tapi yang trust issue biasanya siapa? Gen X, kayak gen gue nih.
0: Iya.
1: Pada trust issue ya kan? Karena gue
0: lu lemah lu gitu aja ya, gitu ya. Emang kalau emang sakit
1: iya kan? Kan
0: kalau dulu gue begini bisa kuat.
1: Iya, nggak boleh kayak gitu ya, Bah ya kita ya.
0: Mudah-mudahan ya kita nggak kayak gitu. Mine, kalau misalnya kamu sakit,
1: sakit bilang, ngomong aja. Ya Mine ya.
0: Nggak bilang juga, nggak bilang juga dia udah nggak datang kok.
1: Iya. Kalau anak Gen Z, perbedaan generasinya gitu. Dia udah nggak usah ngomong, tiba-tiba nggak nongol aja gitu.
0: Nongol aja udah gitu.
1: Ya.
0: Kita dengan yang satu ini, Un. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Abah dan Uni. Aduh, senang banget ya dengar. Selamat pagi teman-teman yang menghabiskan long weekend dengan keluarga. Agak berbeda dengan aku di sini yang seminggu kemarin merupakan seminggu terdar-derdor karena aku pindah-pindah kota dari Jakarta ke Makassar sampai hari Kamis. Terus dari Kamisnya itu saya cuman transit di Jakarta, Jumat pagi nonton anak konser drum, setelah itu Jumat sore aku langsung ke Bandung dengan WUS, habis itu Sabtu ujian di Bandung sampai malam, malam balik lagi ke Jakarta dengan travel dan terjebak dengan

0: arus, bukan arus balik sebenarnya, tapi entah kenapa hari Sabtu itu Bandung Jakarta padat, dan hampir 4 jam aku menghabiskan waktu di jalan dengan travel. Sampai di Jakarta Minggu gue masih banyak kerjaan, kuliah, presentasi, ujian lagi malam, tadi malam. Sampai di hari Senin ini akhirnya loh, finally satu minggu kemarin bisa terlewati dengan baik. Semangat buat semuanya menjalani bulan Mei ini. Semoga kita sehat-sehat terus ya.
1: Amin.
2: Oli, lu yang cerita, gue yang ngap.
1: Gue ngap banget loh, seriusan nih.
2: Gitu loh, Olin. Ya, capek kali lo jadwal lu.
1: Ada unsur dari Makassar, pergi ke Jakarta, terus ke Bandung, terus kena macet 4 jam, balik lagi.
2: Iya, Olin.
1: Wah, patut dinobatkan sebagai the woman of the week ya.
2: Iya.
1: Wow, ayu, sehat-sehat ya.
2: Sehat-sehat, Olin. Sekarang ayo ya, Bang.
1: Boleh dong.
3: Selamat pagi. Happy Monday Day, Uni Abang.
1: Hai.
3: Long weekend kemarin seru banget. Masih belum bisa move on dari filmnya Michael.
2: Tuh kan, Bang.
3: Michael Jackson, beat it. Seru banget, keren. Urat malu gue putus karena gue nonton pakai kostum Michael Jackson.
2: Oh gitu.
3: Dance-dance-nya di lokasi. Semoga teman-teman juga happy semua dan selalu berbahagia di minggu ini ya. Have a great day everyone.
1: Kita bacain juga dari TikTok nih, kalau misalnya kalau yang tadi masalah sakit, yang magang sakit, dipaksa kerja dan lain-lain. Kalau kata dia adalah,
2: kata Ian, kalau kami di Perancis sakit kirim email dan bos nggak bisa nolak dan dokter juga nggak boleh tolak gitu. Katanya dari Ian.
1: Iya, jadi harus percaya ya.
2: Baik, baik, baik. Nah ini nih tadi nih si siapa namanya Ayu. Ayu bercerita soal nonton Michael pakai kostum Michael Jackson.
1: Iya.
2: Nah Abah itu belum nonton juga karena lagi pesen kostum nih, kiss listeners. Sumpah nggak bohong. Jadi lu
1: kelamaan pre-ordernya ya, katanya lebih dari 2 minggu.
2: Tapi lucu ya, Baya. Jadi kan ternyata banyak yang nonton film Michael ini pakai kostum memang. Orang-orang tuh pakai kostum Michael Jackson.
1: Beneran.
2: Beneran. Bukan. Pada banyak yang pakai kostum. Dan ya, setiap dan dalam beberapa kesempatan ngelihat Michael Jackson nyanyi di atas panggung dan joget, di mata gue kok itu Abah Ujo banget. Sumpah gini ya, Kiss Listeners. Ada beberapa sumpah. Ada beberapa alasan nih, Kiss Listeners. Pertama, Abah, ya partner siaran gue ini tuh kan emang jago dance. Itu enggak, satu.
1: Enggak jago. Gue doyan, senang, berminat. Bener, beda dong. Nggak usah jago, tapi gue punya minat gitu terhadap itu.
2: Boleh enggak humble break?
1: Humble break apa? Enggak, emang enggak. Yaudah deh, lu daripada ketombe lu kerasa sok-sok iya aja. Iya.
2: Karena lu itu jago, Ba. Dibandingkan orang-orang lebih banyak, lu tuh jago. Pertama, lu moonwalk bisa. Lu tuh kan moonwalk bisa, Ba. Ya kan?
1: Mundur.
2: Lo moonwalk bisa. Terus udah gitu lo bisa yang apa sih, yang kayak pantomim-pantomim gitu bisa. Lo tuh emang bisa dalam beberapa kesempatan tuh bisa jogetnya Michael Jackson itu. Kedua, tanggal lahir Michael Jackson sama tanggal lahir lo sama.
1: Itu sih ya, ya in the blood ya.
2: Nah itu dia. Tadi gak mau sombong. Sekali ya sombong apa ini in the blood.
1: Giliran gue humble break lo keganggu. Giliran gue sombong ya, lo sebel.
2: Ya karena tapi pokoknya gitu, Ba, banyak yang nonton Michael, makanya nonton deh.
1: Udah deh.
2: Sebel banget sama si
1: udah Abah. Nanti gue pulang gue pakai tuh baju yang merah-merah, bawah atas jaketnya juga, sepatunya gue juga udah punya tulisan 2-3 Michael Jordan.
4: You are listening to Kiss in the Morning with Ujo and Ify Batuta.

0: Kata siapa promosi itu harus mahal? Eits, tenang aja. Buat kamu yang punya usaha, kita dukung bisnis kamu lewat program UMKM untuk mimpimu Kismen Support. Caranya simpel banget loh. Tinggal daftarin aja produk usaha kamu lewat link di bio Instagram @kis951fm. Kalau produk kamu terpilih, tim Kis FM akan langsung hubungin kamu. Setelah itu, kamu bisa kirim produknya supaya bisa direview langsung sama Aldo Turangan di Afternoon Kiss. Kiss Local Pride. Untuk mimpimu, Kismen Support.
1: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
2: Halo, selamat pagi. Traffic Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Saat ini kita sudah tersambung dengan Brip Kamung dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
3: Oke, terima kasih rekan Raffi. Info lalu lintas hadir dari NTMC Polri pagi hari ini dengan saya, Brip Kamung. Diawali lokasi yang pertama, lalu lintas di ruas tol dalam kota dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi cukup padat dan juga cukup tersendat. Begitupun yang dari arah Slipi menuju ke arah Semanggi juga terjadi ketersendatan. Lokasi yang kedua di ruas tol Jor, saat ini dari arah Kampung Rambutan menuju ke arah Fatmawati juga padat volume kendaraannya. Selanjutnya lalu lintas di ruas tol Alam Sutra ke arah Puri Kebonjeruk terpantau juga cukup padat dan juga cukup tersendat. Di lokasi yang berikutnya kita pantau lalu lintas di ruas jalan dari arah Kampung Melayu menuju ke arah Kasablanka juga padat volume kendaraan dan juga cukup tersendat menjelang underpass maupun flyovernya. Di lokasi yang terakhir lalu lintas di ruas jalan dari arah Hek menuju ke arah Celitan juga terjadi ketersendatan imbas padatnya volume kendaraan dan juga adanya pekerjaan jalan. Sebelum berkendara jangan lupa berdoa ya, semoga kita selamat sampai tujuan. Sekian info trafik dari NTMC Polri, kembali ke rekan Raffi.
2: Baik, terima kasih Brip Kamung atas informasinya. Sekian traffic update yang didukung oleh NTMC Polri.
1: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
4: Kiss FM.

0: Kissing the morning, embrace the woman in you. Ada yang tersisa dari selamat pagi kita, tapi ini mengirimkannya dalam bentuk teks, bukan dalam bentuk voice note, gak jadi masalah.
1: Gak masalah.
0: Kita coba baca-bacain ya.
1: Jadi ada Indri bilang apa, Bang?
0: Aku seneng banget libur panjang kemarin, abis liburan sama anak-anak di Lampung. Aku lihat tuh posternya Abah Ujo mau perform di Kyoko Beach gitu, tapi aku gak sempet nonton karena keburu pulang. Tapi di hotel tempat aku nginep, aku ketemu sama Tika loh. Padahal ngarepnya ketemu Abah. Ya lah, Tika nginep di sana, gue juga di sana.
1: Situ sama ya. Dong sayang nginepnya.
0: Mudah-mudahan ya di lain kesempatan ya. Oke, okay, ya. Ini ada lagi yang bilang adalah oke. Okay. Ya dari Endah, dia bilang ini kemarin tuh Sabtu indah banget buat gue, keluarga besar gue sebenarnya. Gitu. Karena salah satu keponakanku diterima dan lulus seleksi perwira prajurit karir.
1: Oh wow.
0: Dan mendapat matra laut atau TNI AL.
1: Wow. Keren.
0: Seharian itu dari jam 8.30

0: kita di Kodiklat PNI di Serpong nunggu untuk ketemu keponakan yang udah 2 minggu di karantina dan melepas berangkat Akmil jam di jam 8:30 malam. Capek banget tapi plong banget, lega. Aduh, selamat ya untuk keponakannya ya.
1: Oh, wow. Iya. Oke.
0: Yang nah, berikutnya, yang tadi mana?
1: Ada yang berikutnya, tapi kayaknya ini bisa jadi topik deh, Bah. Habis ini kita bacain. Bagaimana,
0: boleh,
1: Bah?
0: Boleh.
1: Ya. Tapi memang pagi hari ini, iya kan, kita bacain aja nanti. Iya gak sih, ini lucu banget loh. Ini bukan lucu sih sebenarnya. Bukan lucu. Jadi Kiss Listeners, ada seperti biasa lah ya, kalau pagi hari ini di Kiss in the Morning, selalu aja ada WhatsApp tuh yang bikin
0: gitu. Terima kasih ya Kiss Listeners yang mau cerita apa aja tentang perasaannya, tentang permasalahannya. Dan minta maaf juga nih, malah kadang bisa jadi inspirasi kita dan kita angkat Untuk kita obrolin.
1: Abis ini ya. Tapi mau menyapa dulu Friska yang katanya selamat pagi.
0: Apa kata dia?
1: Lo bikin aku tuh happy banget karena abis girls trip ke Bali sama sahabat-sahabat dari SMP. Sekaligus merayakan 25 tahun persahabatan.
0: Wow. Ih bener, persahabatan
1: bagai
0: kedondong.
1: Kepompong.
0: Kepondong. Tetap harus ada dongnya. Kepompong dong.
2: Start your day with Kiss in the Morning.

0: pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Amanda Rawls untuk Kiss 95.1 Girls. Gaya berpakaian itu bukan soal nyenengin orang, tapi nyatuin mood, bikin nyaman, bikin percaya diri. Kalau kamu ngerasa keren cuma pakai hoodie dan rok floral, then that's the look. Confidence is key. That's the real styling. Jangan takut buat mix and match your style.
2: Kiss in the morning.

0: Is in the morning embrace the woman in you. Permasalahan dalam kehidupan ini banyak banget ya, Umi.
1: Yes.
0: Sampai tadi lu mau ngomong aja udah ada 8 tema dalam 2 hembusan napas ya.
1: Oh, bingung gue mau bahas yang mana. Tapi yang ini dulu deh, yang dari Kiss Listeners deh. Nama disamarkan ya Kiss Listeners. Ini kita akan bacakan dari awal dia mengirimkannya, karena dia benar-benar kayaknya mau menyembunyikan identitasnya. Silakan Abah.
0: Jadi gini, dia cerita hari ini gue review
1: Kiss FM ya, ya, dari, ya. Dari situ dulu Bah.
0: Iya iya. Ya tolong ya di blur namaku, takutnya ada yang dengar ya gitu.
1: Ada doang. Orang kantor ada yang dengerin Kiss segitunya ya. Gitu dramatis nih.
0: Hari ini aku review probation. Ini 3 bulan tersedih selama 12 tahun karirku bekerja, Kiss Listeners katanya gitu. Di tahun di umur 34 ternyata aku masih kena bully loh. Benar-benar sering didiemin, gak diajak ngomong atau makan bersama orang-orang yang duduk di sekitar kubikelku gitu loh. Pernah diremehin, bahkan gak segan nunjukin rasa gak sukanya. Misalnya nih, ada bagi-bagi makanan, gue di-skip, dibiarin sendiri, dianggap gak ada, pokoknya kayak gitu loh. Sebagai yang punya trauma bully waktu masa SD, jujur loh, aku tertrigger sedih-sedihnya. Gitu. Wow.
1: Kebayang, ketrigger sedihnya, kebayang. Gue ikut merasakan beratnya si hatimu.
0: Siapa namanya, kita gak tahu ini cowok
1: Mawar.
0: Atau cewek.
1: Oh, Mawar.
0: Mawardi, ya. Gue belum pernah ngerasain dibully sih, tapi ngedenger ini terjadi tuh miris, selalu miris tentang kata-kata bully ini sih.
1: Iya, benar. Dan kita kan gak pernah menyangka ya, ternyata gini, kita anggap bully itu tuh terjadinya di masa sekolah aja.
0: Kayak lucu-lucuan. Gitu.
1: Bully di masa kuliah aja udah mulai aneh ya, Beb, walaupun itu terjadi juga nih bully
0: masa
1: di masa kuliah.
0: Ya.
1: Lah kok dibully di karir, tapi gue tuh sempet ngalamin sih bully di karir. Jadi ketika gue awal-awal masuk jadi penyiar radio itu, kan gue udah pernah ceritakan sama lo Bah, waktu gue jadi penyiar radio itu ternyata kan langsung boom tuh, langsung booming. Gue waktu itu siaran bareng sama Dave Hendrik, Kiss Listeners. Gue inget banget siaran bareng sama Dave Hendrik itu langsung booming. Pokoknya langsung
0: mendapatkan perhatian.
1: Nah, perhatian.

0: ternyata tidak menjadi tidak disukai oleh penyiar-penyiar senior. Sebenarnya gini, sebenarnya cuman ada dua tiga orang lah yang nggak suka, dan terutama dari radio kompetitor. Kenapa? Karena ya gimana sih, namanya juga zaman dulu tuh kayak kita nggak bisa kolaps ya, zaman dulu istilahnya tuh nggak kolaborasi tuh gitu.
1: Jadi
0: tapi
1: gini,
0: emang kompetisi
1: zaman dulu itu it's all competition. Lu misalnya benderanya merah, gue benderanya putih gitu ya, emang udah selalu seperti itu. Jadi di luaran pun sangat mungkin kita tidak sepermainan gitu ya. Tapi makin kesini justru bisa aja kantor kita beda, kantor kita misalnya asuransi yang berbeda, bank yang berbeda, di luar sih kita sobatan gitu.
0: Iya.
1: Bisa gitu justru sekarang.
0: Bisa sekarang. Gitu kan.
1: Terus Un.
0: Nah, ya udah gue ingat banget, jadi waktu ada kuis kata berkait, lo ingat kan? Apa siapa berani ya?
1: Siapa berani
0: benar. Itu kan menghadirkan banyak radio tuh. Pokoknya gue mendapatkan perlakuan bully yang gak enak banget deh dari salah satu penyiar senior yang sekarang malah jadi berteman sama dia. Penyiar senior cewek.
1: Iya.
0: Ya udah deh, mau sebut nama, mau sebut inisial, tapi pasti tahu ya orang-orang.
1: Indi kan?
0: Ya, ember dia.
1: Iya, emang dia pasti zaman dulu mah.
0: IB inisialnya.
1: Enggak usah pakai inisial.
0: Iya benar.
1: Tapi karena lu sobatan sekarang kan.
0: Sekarang
1: bahkan tamu siaran kita aja dia kita
0: sekarang
1: pilih.
0: Sekarang udah bersahabat sih Kiss Listeners. Udahlah ya, udah lupakan aja, dan gue yakin juga dia juga udah enggak ingat peristiwa di mana dia tuh kayaknya tuh meni gitu sama Eke gitu. Tapi ya udahlah. Singkatnya gue ngerasa dia itu gak enak banget sih emang, Bah.
1: Memang.
0: Jadi ini dari apa yang dikirimkan oleh Kiss Listeners di sini, kami turut berempati ya buat kamu. Dan gini, kalau di gue lo kan lagi review probation nih, jadi enggak tahu bagaimana. Nah, ada kemungkinan besar kan terlewati nih probation ini.
1: Iya. Yeah.
0: Ada kemungkinan terlewati, terus kamu bisa manjang. Tapi kalau misalnya tidak terlewati, artinya gini, harus berbesar hati, mungkin memang cara kerjamu tidak cocok dengan mereka.
1: Ya, tapi gitu satu aja. Hal juga justru gue jadi pertanyaan ya Un, karena gue sekali lagi bilang gue tidak tidak berpengalaman, punya pengalaman tentang bully di tempat kerja. Ada nggak sih orang-orang yang akhirnya bisa melaluinya gitu ya? Gimana cara mereka ngelawannya ya?
0: Nah, itu dia
1: bully
0: tuh.
1: Itu kan.
0: Gua juga enggak tahu,
1: mau dikonfront ya, itu kan pasti adalah kelompok yang lebih besar, yang lebih duluan gitu ya.
0: Kalau keberuntungan gue kan enggak satu radio ya, Beb. Jadi kita enggak pernah ketemu lah itu. Jadi gitu. Jarang-jarang ketemu kecuali
1: lu
0: event.
1: Bertumbuh sendiri gitu ya.
0: Tapi bayangin kalau satu kantor kayak yang dialamin oleh si Kiss Listeners kita yang satu ini, gimana caranya melewatinnya?
1: Gue jujur ini perlu diskusi deh sama Kiss Listeners.
0: Nah, diskusiin aja kalau gitu.
1: Jadi tidak saja pengalamannya, silakan cerita yuk tentang bully yang ada di tempat kerja, tapi siapa tahu ada yang punya solusi atau malah punya pengalaman bahwa akhirnya lu bisa
0: terbebas
1: banyak hal lo ya. Terbebas akhirnya lu bisa berteman, atau terbebas lu akhirnya keluar.
0: Iya. Gitu. Tapi kalaupun misalnya terbebas lu akhirnya berteman, tuh caranya gimana?
1: Unik sih itu.
0: Iya kan? Atau misalnya lu melakukan apa, kali lu laporin ke HRD, kali lu
1: Komnas HAM.
0: Ke Hotman Paris. Oh, berarti ya. Atau lapor, Pak. Ya gua enggak ngerti juga. Cuman mungkin caranya nih bisa kita share dan kita bantu yuk teman kita Kiss Listeners yang lagi katanya tuh
1: trigger
0: sedih-sedihnya. Yuk.
2: Kiss in the morning on KIS.

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Kasatgas PRR minta daerah bencana Sumatera bikin Satgas Provinsi. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya Raffi Nayotama. Namun sebelum itu kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. Wagub DKI Jakarta Rano Karno menegaskan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk berpihak kepada para pekerja. Rano menyoroti berbagai program perlindungan sosial yang telah dijalankan dengan tujuan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja, salah satunya melalui penertiban Kartu Pekerja Jakarta. Kita beralih ke berita utama kali ini. Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera mendorong Pemprov terdampak bencana hidrometeorologi untuk membentuk Satgas di tingkat daerah guna memperkuat koordinasi pelaksanaan program pemulihan. Ketua Satgas PRR Pasca Bencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian mengatakan, pembentukan Satgas di tingkat provinsi akan menjadi kunci dalam memastikan sinkronasi antara pemerintah pusat dan daerah. Satgas PRR telah menyusun rencana induk PRRP Sumatera yang akan menjadi acuan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi selama 3 tahun ke depan. Dari berita olahraga, Manchester United berhasil menumbangkan Liverpool dengan skor 3-2.

0: dalam pertandingan lanjutan Premier League 2025-2026 di Stadion Old Trafford kemarin malam. Hasil kemenangan tersebut juga membuat The Red Devils mengamankan tiket ke UEFA Champions League musim depan. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
1: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: KISS FM.

0: Kiss in the Morning Embrace the Woman in You. Rada berat nih obrolannya, tapi
1: tapi kita seru.
0: Iya, ya, kita ingin mendiskusikan atau enggak ingin berbagi sharing aja tentang bully nih. Bully ini kayaknya satu penyakit yang kalau kita lihat di media sosial dan lain-lain, terjadi di anak-anak dan lain-lain. Kita miris melihatnya, kok bisa seperti ini, ada hate banget, sampai ada rage, ada hate segala macam gitu loh. Tapi ternyata mungkin juga terjadi di dunia pekerjaan.
1: Asli.
0: Gitu, apakah itu senioritas, apakah itu ngerasa competitiveness-nya tinggi atau apapun itulah.
1: Yes. Sebenarnya enggak, bukan ini yang mau dibahas tadinya di hari Senin ini, udah dipilihin sama Vega

0: Kiss listeners, tapi ada benar-benar mawar yang lagi sedih banget. Hari ini adalah masa dia review probation, tapi betul-betul di masa ini
1: dia
0: adalah
1: struggling banget ya.
0: Selama 12 tahun dia berkarir di umur 34, katanya nih di usia 34 Abah dan Uni gue ketemu bully di kantor, di mana gue nggak diajakin makan, kalau ada pembagian makanan gue nggak dibagi, gue nggak diajakin ngobrol dan lain sebagainya. Terus gue tanya, jadi caranya gimana nih kiss listeners untuk menghadapi bully di kantor? Ada yang bilang nih.
1: Iya.
0: Pengalaman gue banget nih, pernah keadaan kayak Mawar tadi itu. Pembuli itu biasanya punya kelemahan yang adalah mereka bisa hilang percaya sama orang lain secepat kilat, termasuk percaya kepada teman-temannya sendiri. Jadi yang saya lakukan adalah lakukan dengan tulus aja dengan apa yang kita kerjakan dan do our best aja. Lama sih, tapi really worth it. Saya menghabiskan waktu 1 tahun untuk mengelus-ngelus dada.
1: Astagfirullah.
0: Dari sebel sampai ketawa-ketawa sendiri aja melihat perlakuan mereka, hingga akhirnya mereka sekarang malah jadi ngikutin apa yang saya katakan dan lakukan, lalu jadi teman. Dan saya bilang ke mereka, what they did back then was wrong dan gak boleh dilakukan ke siapapun.
1: Wow, 1 tahun nungguin.
0: Tapi 1 tahun, Mbah.
1: Untuk orang-orang itu mengakui, dapat pengakuan ya, Un ya. Waduh.
0: Coba-coba, Mbah. Apa lagi, Mbah? Siapa lagi yang bilang?
1: Oke. Gue baca yang dari mana nih?
0: Dari Teddy.
1: Kalau aku fokus aja sama yang jadi tanggung jawabku deh. Soal bully, jangan terlalu dipikirin. Ringankan saja dengan fokusin pikiran dan perasaan ke kerjaan atau variabel lainnya yang bikin mood jadi better. Bully balas prestasi. Maksudnya adalah, udah karena lu di sana ke kantor itu untuk bukan untuk berteman, tapi untuk bekerja. Ya udah bekerja saja. Kata Teddy.
0: Fokusnya ke situ aja.
1: Itu saja. Nah, emang kesulitannya ya Ted ya adalah ketika bekerjanya harus dilakukan bersama-sama. Harus ada teamwork, harus ada apa. Ini yang akhirnya kita harus bercengkrama juga sama orang-orang yang mungkin kita sebelin gitu loh.
0: Tapi buat Mawar ya yang tadi kirim soal sedihnya dia itu bahwa dia dibully dan lain sebagainya, lu nonton Devil Wears Prada 1 dan 2 deh. Di situ kan walaupun ini cerita ya gue gak tau ya fiksi gak fiksi, tapi gue yakin akan ada maksudnya dalam cerita nyatanya juga gue yakin ada gitu ya. Lu kurang dibully apa tuh si Andrea Sachs itu? Dibully kanan kiri, dijutekin di segala macem. Tapi lu kerja bener aja itu satu, dan kalau lu baik lu jangan ngubah diri lu untuk jadi gak baik gitu kan.
1: She's being her aja gitu ya.
0: Karena kadang-kadang ya ketika orang dewasa itu udah berkumpul di ruang kerja, jadi menurut gue nih Abah ya, ketika ada satu omongan yang gak bener, yang lainnya tuh mudah percaya. Apalagi kalau orang yang lama. Gitu, lo ngerti gak sih? Mudah percaya. Nah, untuk bisa membuat mereka percaya lo lagi dan mematahkan omongan orang, ngerti gak sih lo? Siapa tau ada orang yang gak suka sama lo tuh satu, terus ngajak-ngajak yang lain gitu. Cara untuk bisa mematahkan itu ya lo berlaku yang bener aja, sehingga bisa terbukti bahwa lo adalah pihak yang bener gitu kan. Gitu.
1: Tapi bener, gak gampang sih. Pertama gak gampang, terus kedua kayak yang tadi, emang takes time. Nggak mungkin tiba-tiba langsung ya.
0: Iya.
1: Kalau menurut gue dia sampai 1 tahun.
0: Iya, benar.
1: Berarti mental sih, kayak mental. Lu juga mentalnya luar biasa, Un.
0: Mental.
1: Kita bacain lagi, Un.
0: Boleh, dari siapa, Bah?
1: Irzan.
0: Oke,
1: bilang Irzan apa bilang dia? Adalah selama kita tidak bermasalah dengan atasan, tenang. Bully pernah saya alami di saat kerja kedua, maksudnya ini perusahaan asing ya. Namun setelah menjalani ini bukan bully, lebih pada melatih mental agar speed dan etos kerja semakin tangguh. Jadi emang supaya lu kenal sama etos kerjanya kita. Sorry kalau lu tuh digeder terus gitu loh. Malah bully yang sebenarnya saat saya di tempat kerja yang pertama nih, saat fresh graduate. Bully dilakukan oleh jagoannya kantor. Mulai melunak setelah saya memberikan 1 sop rokok.
0: Bully berhenti.
1: Pas si jagoan ini tewas kecelakaan motor. Wadaw.
0: Ditabrak truk saat bolos jam kerja.
1: Irzan. Waduh, Irzan.
0: Cerita lo. Wow.
1: Ya, tapi memang ada berbagai cara ya untuk bisa diterima di lingkungan ya. Kadang kita berusaha bargain dengan mereka atau enggak mengalah atau enggak ya udah enggak sama sekali.
0: Abis ini kita coba telepon deh ya, ada cerita yang beberapa bagus nih. Ini yang namanya Mawar ya, nanti deh kita enggak ada namanya. Coba nanti kita telepon ya. Kita dengarkan lagi, yuk kita bantuin teman kita yang lagi ngerasa dibully di kantor barunya.
2: Kamu lagi dengerin Kiss in the Morning bareng Ujo dan Ify Batuta.

0: Kiss in the Morning. Masa tiba-tiba ada yang nongol ya, curhatan baru nih Kiss listeners ya. Curhatan barunya seperti ini. Tolong sembunyikan namaku ya. Soal bullying di kantor, aku lagi mengalami banget nih Abah dan Uni. Gak nyangka, tadi tuh yang penelpon pertama, yang WhatsApp pertama 34 ini, di usia hampir 40, ternyata masih harus mengalami ini. Sedih, marah, bingung, campur aduk deh rasanya. Terlebih pelaku bully itu bukan hanya peers, tapi juga atasanku.
1: Wadaw.
0: Untungnya, aku masih punya circle lain di kantor yang selalu support dan bikin aku tetap waras meskipun udah pengen nyerah berkali-kali. Kasus bullying ini berawal dari ketidakharmonisanku dengan rekan kerja yang kebetulan usianya di atasku. Dan kebetulan lagi dia memang lebih dekat dengan atasanku.
1: Waduh.
0: Sebagai sesama pria dan sobat sebat.
1: Sebat tuh ngerokok bareng.
0: Iya, sobat sebat gitu kan. Nah, cekcoknya simple soal pekerjaan. Dan menurutku hal yang wajar kalau sesekali kita tidak terlalu sepakat tentang suatu hal. Tapi entah kenapa rekan kerjaku ini emang batu banget dan gak terimaan orangnya. Mungkin dia pakai cara instan buat menjatuhkanku dengan ngadu.

0: ngadu ke atasan dengan cerita versinya dia. Tanpa sepengetahuanku tentu saja. Sampai di suatu hari ketika aku, rekan kerjaku itu dan atasanku sedang meeting dengan klien di sebuah resto, tanpa babi bu, basa-basi pertama yang dilontarkan oleh atasanku di forum itu adalah, katanya kamu ini borjuis ya? Iya enggak? Dia bertanya ke rekan kerjaku yang ada di sampingnya dan langsung dijawab olehnya. Saya enggak ngerti yang kayak gitu-gitu, saya mah orangnya enggak punya beda sama dia. What? Wow. Aku kaget dong dengan adegan itu, ya kan, katanya dia. Kenapa tiba-tiba aku dituduh borjuis? Kenapa tiba-tiba menyerang personal? Kenapa harus di depan klien? Kenapa si rekan kerjaku itu juga seolah-olah jadi si paling rendah dan bisa-bisanya ngomong kayak gitu? Perasaan seumur kerja juga aku enggak pernah tuh bawa-bawa sebentar, urusan pribadi. Apalagi flexing yang gak penting karena memang gak ada borjuis-borjuisnya. Itu aneh banget sih. I have no idea apa yang rekanku aduin sama atasanku sampai keluar kata-kata itu dari mulutnya di momen saat meeting dengan klien. Saat itu aku lihat ekspresi klienku juga bingung dan agak kikuk.
1: Awkward lah.
0: Aku sendiri sempat tercenung beberapa saat berusaha mencerna apa yang sedang terjadi. Semakin dicerna semakin bingung. Sedih, marah, malu sampai dadaku rasanya sesak. Akhirnya aku pamit ke toilet karena udah gak sanggup lagi berpura-pura baik. Di toilet aku menangis, tapi kemudian aku kembali ke meeting itu dengan perasaan yang sedikit agak lega. Tapi sudah makin aware ya dengan mereka berdua. Sampai akhir meeting gak ada obrolan apa-apa lagi tentang sindiran itu. Bahkan sampai sekarang mereka masih seperti baik-baik aja. Tapi setelah itu banyak hal-hal atau momen di mana mereka bisa seenaknya bersikap padaku. Itu berlangsung hampir 1 tahun. Hingga akhirnya 2 minggu lalu, aku punya kesempatan untuk bisa pindah bagian dan berpisah dari orang-orang toksik itu. Meskipun masih ada kemungkinan berurusan dengan mereka dalam hal pekerjaan, paling enggak tidak seintens dulu ya. Aku masih percaya kejahatan tidak perlu dibalas langsung. Saat ini aku hanya fokus untuk bekerja lebih baik lagi. Menjalani hari-hari dengan lebih tenang dan pulang dengan hati yang utuh untuk keluarga, untuk orang-orang. Untuk orang-orang itu, I have nothing to do. Aku percaya ada yang lebih berhak membalas dengan balasan yang setimpal, baik di dunia maupun di akhirat nanti.
1: Wow, sepanjang gini dia nulis
0: loh. Dia nulis sepanjang ini loh, Kiss Listeners. Gua thank you banget lo mau cerita
1: wow.
0: Ya. Oh my God.
1: Oh my God.
0: Beb, ini yang kayak gini-gini yang pengen gue bikin penelitian di kuliah gue. Gue cuma pengen nunjukin kalau Kiss Listeners kalau udah cerita di sini tuh panjang-panjang banget. Tapi kita hargai ya. Kami apresiasi, maksudnya oh wow gitu. Beb,
1: bingung.
0: Keren loh. Enggak, tapi artinya apa? Tuh, yang gue bilang ngajak-ngajak.
1: Iya, iya.
0: Kadang-kadang kita suka kayak gitu dan padahal nih orang dewasa ya, kalau diajak jangan langsung percaya dong gitu.
1: Iya.
0: Kecuali lu ngalamin sendiri gitu. Yaudah kalau gitu coba kita putarkan voice note deh ya.
1: Yang satu ini, selamat pagi.
2: Good morning Abah, Uni. Gemes deh ini pengen komentarin ini untuk topik hari ini. Jadi tuh aku cuma mau komen gini. Orang yang ngebully atau sekelompok orang yang membully itu biasanya mereka merasa bahwa orang yang dibully adalah orang yang ada potensi untuk bisa menjadi baik atau ada potensi untuk bisa menjadi lebih dari mereka. Dan biasanya tipikal orang seperti ini itu adalah orang yang sebenarnya nggak begitu pede-pede amat, sehingga mereka menggunakan cara-cara lain untuk berlaku yang bikin orang yang si Mawar tadi ini akan merasa tertekan dan akhirnya mungkin resign. Tapi kalau aku, seandainya itu kejadian sama aku nih, yang aku lakukan adalah satu, pertama adalah aku become extraordinary outstanding. Apa yang aku lakukan yang pertama? Gue akan menjadikan diri gue adalah pusat perhatian. Artinya pertama, dress well.
1: Sengajain ya.
2: Maybe penampilannya itu langsung dirubah untuk bisa membuat orang lain melihat, pertama, aku tidak serendah yang kamu pikir, aku tidak sejelek yang kamu pikir. Yang kedua udah pasti ya, kerjaan itu do the best, bahkan harus lebih the best dari mereka. Yang ketiga adalah kita mesti tunjukin kepada atasan bahwa kita tidak, jangan dinilai hanya karena kita baru masuk kerja terus kita dianggap tidak mampu. Jadi kalau gue, biasanya gue akan nunjukinnya adalah ini loh gue. Kalau lu pengen ngebully gue lah, nggak apa-apa. Kita lihat siapa yang lebih baik, lu atau gue. Kayak gitu sih kalau gue mah. Thank you.
0: keren.
1: Jiwa perangnya dikedepanin.
0: Oh, genderang perang ditabuhkan.
1: Ditabuh dong genderang
0: wow.
1: perangnya.
0: Wow, iya iya iya iya.
1: Terima kasih sudah berbagi. Gua bacain yang satu ini lagi.
0: Bacain okay. Sikat, Abah.
1: Gua Mawar. Aku besar dalam keluarga besar yang biasa saling ngecengin satu sama lain gitu. Om, tante, nenekku pun mulutnya Masya Allah, kata dia gitu kan. Dan aku punya nyokap yang cukup VOC dalam didik anak-anaknya. Berlanjut saat SMA khusus cewek yang isinya sangat kuat senioritasnya. Nah, menurut aku, tumbuh dalam lingkungan seperti itu justru membuat mentalku tuh kuat dan gak pernah ambil pusing sama attitude sama omongan nyinyir. Mm-mm. Kayak gitu. Bahkan, kalau aku evaluasi, orang yang membuli tuh sebenarnya orang-orang yang punya kekurangan dan mereka menutup kekurangan mereka dengan bully orang lain.
0: Setuju lagi.
1: Gitu. Nah, jadi cara menghadapinya ya kita harus punya level confidence yang tinggi. Tunjukin kalau kita gak takut sama mereka dan buktikan kalau pendapat nyinyir mereka tuh gak penting dalam hidup kita. Kata dia gitu. So, mereka ya at the end malah mereka akan berbalik ngikutin cara-cara kita, malah penasaran kenal kita lebih lagi gitu.
0: Semoga bermanfaat ya.
1: Terima kasih banget.
0: Jadi memang buat Mawar ya yang tadi mengirimkan, what doesn't kill you make you stronger sih, itu definitely akan menjadi seperti itu, tapi emang rasanya gak enak banget. Jadi ya memang gak enak, sedih, tapi kalau gak dengar kayak gini harusnya jadi sumber kekuatan sih ya Bah ya.
1: Iya, what doesn't
0: kill you only make you stronger.
1: Itu lagunya Kelly Clarkson kan.
0: Doesn't kill you make you stronger.
1: Bener gak sih Vega?
0: Ada lagunya.
1: Itu loh.
0: Ada, mau diputar?
1: Puter lah.
0: Sikat kita biar kuat teman-teman kita yang lagi pada kena bully di kantor nih.
3: Let's go. Kiss in the morning.

0: pesan untuk perempuan.
1: Halo, aku Lea Prinsuki 951. Aku punya pesan untuk perempuan nih. Kejar mimpi kalian setinggi-tinggi mungkin. Gak usah mikirin orang-orang yang berprasangka buruk ke kalian. Kejar semua yang kalian mau, karena you only live once.
2: Hold tight, here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
3: Halo, selamat pagi. Traffic Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Saat ini kita sudah tersambung dengan Brip Kamung dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
4: Baik, terima kasih rekan Raffi. Info lalu lintas kembali hadir dari NTMC Polri. Jangan bosan, tentunya masih dengan saya, Brip Kamung. Kita mulai lokasi yang pertama, lalu lintas dari arah Pasar Rebo menuju ke arah Tanjung Barat Ranco. Terpantau terjadi ketersendatan imbas volume kendaraan dan juga adanya pekerja jalan. Arah sebaliknya dari arah Rancu Tanjung Barat menuju ke arah Pasar Rebo relatif lebih lancar. Di lokasi yang kedua, lalu lintas di ruas tol dari arah Kebunjuru ke arah Tomang juga terpantau masih terjadi kepadatan dan juga ketersendatan di exit Tomangnya. Dari lokasi lain, kita pantau lalu lintas di ruas jalan dari arah Pertigaan Kalibata menuju ke arah Pancoran terpantau juga padat volume kendaraan dan juga tersendat. Untuk arah sebaliknya dari arah Pancoran menuju ke arah Kalibata relatif lebih lancar. Di lokasi yang terakhir, lalu lintas di sekitar Uki Cawang terpantau menuju ke arah Kalimalang terjadi kepadatan dan juga ketersendatan imbas volume kendaraan dan juga adanya pekerjaan jalan dan antrian di traffic light yang menuju ke arah Kalimalang. Untuk mengetahui info lalu lintas bisa menghubungi call center kami di 15669 atau cukup SMS 9119. Sekian info traffic, kembali ke rekan Raffi.
3: Baik, terima kasih Brief Kamung atas informasinya. Sekian traffic update yang didukung oleh NTMC Polri.
2: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon. KIS.
5: KISS.

0: Teman-teman TikTok, terima kasih ya. Kita sudah off di TikTok dan kita langsung fokus lagi ke radio saja. Jadi silakan yang tadi dengar radio dan juga TikTok, ya udah dengar radio aja.
1: Dengar radio.
0: Ya. Welcome. Dengar radio akan jauh lebih menyenangkan sih sebenarnya, ya. Kita bisa makan.
1: Kalau katanya para TikTokers gini, bukannya lu juga sambil live TikTok juga sambil makan, bedanya apa?
0: Apa bedanya? Aduh.
1: Tapi kan kita kan makannya kan biasa kan gitu loh.
0: Sekarang kan mau perasmanan gitu. No. Kita masih ngobrolin tentang bully, banyak yang masuk di 08111951951. Ada yang bilang gini, pagi Uni Abah, biasanya ya,
1: ya sekarang langsung.
0: Teks aja, sorry ya, kata dia gitu.
1: Oke, lanjut.
0: Satu, kalau menurut saya, kalau urusan kerjaan dan yang bully itu satu level sama kamu, yang menilai hasil kerja kamu adalah atasan. Buat hasil sebagus mungkin dan gak perlu takut untuk show up, ya. Tapi bila yang membully itu atasan kamu, persiapkan dirimu lebih leveling up dan move on ketika masa kontrak kamu kelar.
1: Kedua.
0: Jadi udah harus berhitung-hitung gitu ya, Un, ya.
1: Iya, harus berhitung.
0: Keduanya, Un.
1: Siapa dulu nih yang ngebully lo, juga lihat tuh siapa lawan lo, gitu kan. Kedua, jangan takut untuk fight back bila itu tidak ada urusan ke pekerjaan. Mungkin ke personal atau mungkin ke lingkungan sosial. Kos kalian udah pada dewasa. Tapi emang bener sih, kalau masalahnya personal, kayak masih dibully kayak body shaming dan lain sebagainya, kalau gue sih gue sikat balik.
0: Iya.
1: Ya gak sih?
0: Tapi nah, kalau misalnya yang diprotes kita cara kerjanya, bisa yang dipertanyakan masalah kapabilitas ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau misalnya kita kerja udah bagus masih dibully juga, itu udah personal namanya.
1: Udah personal, benar.
0: Udah lewat boundaries ya.
1: Takut ngomong dan fight back, cabut aja dah, cari lingkungan yang non-toxic.
0: Iya.
1: Dan alhamdulillah beberapa yang cerita udah mulai berani fight back. Dan dua diantaranya cabut dan mendapatkan lingkungan kerja yang baik dan salary yang lebih tinggi.
0: Amin. Jadi ya, memang ini pilihan ya. Bahwa lu bertahan, lu mau merusak mental lu, atau lu keluar cari ya kemungkinan baru gitu aja.
1: Kiss listeners, Abah dan Uni itu sama-sama bukan orang yang kerjanya tuh 9 to 5.
0: Betul, betul.
1: Kami berdua itu memang gak berlama-lama di kantor, terus terang
0: betul,
1: aja. Emang ada sih meeting-meeting, tapi pokoknya intinya bukan seperti pekerja kantoran kayak teman-teman deh yang emang benar-benar kerjanya tuh lama di kantor.
0: Iya.
1: Jadi gue kebayang sih ya, maksudnya akan ada aja potensi di mana orang itu di kantor ngegeng. Ya enggak sih, Bah?
0: Iya.
1: Dan kalau udah ngegeng,
0: ya udah jangan terus berusaha masuk untuk
1: kemunculan orang baru itu tuh kayak ganggu, ngerti enggak sih lo?
0: Iya, benar.
1: Nah, itu tuh memang take time kalau masalah ini ya, Bah.
0: Iya.
1: Untuk bisa orang baru masuk di geng baru, meskipun katanya lu kalau misalnya mau jadi membership kita bayar 5 juta, belum tentu juga mereka terima 5 juta lo gitu ya, kan?
0: Iya, 5 jutanya keterima, elunya enggak keterima.
1: Enggak terima.
0: Gitu, bisa
1: gitu,
0: jadi.
1: Ya kan?
0: Iya.
1: Nah, jadi memang ya namanya juga kantor ya, rumah keduanya bener. Orang. Jadi
0: enggak
1: pasti
0: bisa.
1: Rumah kedua tuh PIM ya.
0: PIM. Rumah kedua Anda. Gitu kan.
1: Salah gua.
0: Salah.
1: Nah, jadi maksudnya ada possibility di mana orang sekali lagi nih ya, begitu ketemu orang baru, aduh, udah gini, siapa lu?
0: Nah.
1: Lu ngacak-acak rumah gue nih,
0: iya.
1: Gitu.
0: Aduh. Risih deh nambah orang nih gitu.
1: Ember.
0: Kan.
1: Daus bilang apa, Ba? Daus.
0: Kalau kondisinya tadi, itu tanda-tandanya Anda disingkirkan dari kantor itu secara halus, agar Anda tidak betah. Kalau kuat bisa lanjut, kalau enggak ya resign. Nah, yang gue bingung atau yang belum tahu dari dulu yang bikin kondisi itu siapa? Apakah atasan kita atau HRD kita ya, biar kita enggak lanjut? Karena enggak mungkin tiba-tiba orang sekantor

0: ubah.
1: Oh, iya.
0: Iya sih.
1: Dia sih dia mengajak pihak yang dibully untuk introspeksi juga gitu ya Beb, gitu kan ya. Untuk introspeksi juga, kira-kira apakah ada ya bagian dari pekerjaan kita yang tidak berkenan?
0: Iya.
1: Tapi kemudian mereka tidak mau menyuarakannya, tapi dengan bully diharapkan kita tidak nyaman dan kita keluar dari
0: keluar
1: situ.
0: Sendiri gitu. Ada yang bilang ini, makasih Uni, teksnya udah dibacain. Semoga yang dengar juga ya, yang dengar juga udah mulai berani fight back ya dengan bullying. Komplotan serigala masih takut kok lawan satu singa.
1: Wow, wow. Sedap. Komplotan serigala masih takut sama satu singa.
0: Iya benar.
1: Bah, kalau lu ngelihat profil gue ya, Bah. Lu lihat profil gue nih. Menurut lu gue kalau dibully di kantor gimana gue? Menurut lu kalau gue dibully di kantor
0: ini
1: seorang
0: Ivi Batu, kalau lu ya?
1: Kalau lu kenal gue justru.
0: Enggak, kalau gue enggak kenal lu.
1: Uh-uh.
0: Gue akan nyangka lu pembulinya.
1: Itu kalau enggak kenal. Dengan kata lain, berarti gue
0: enggak, tapi gini, balik lagi. Kalau misalnya karena gue kenal, kalau misalnya lu menderita itu, lu pasti fight back sih.
1: Pasti.
0: Apalagi untuk seorang Ivi yang sekarang. Karena gini, lu akan memperlihatkan bahwa ini kapabilitas gue segini. Gue enggak berteman itu bukan jadi masalah di gue. Yang masalah adalah di elu gitu.
1: Tapi
0: kalo,
1: pasti
0: kalau gue enggak nyaman, gue ini aja.
1: Tapi menurut lu gue akan ada nangisnya enggak?
0: Ada.
1: Ada, ya kan.
0: Ada ya, lu kan. Ya kan setipis tisu paseo ya.
1: Paseo bagus, Bah.
0: Iya, tipis tapi kuat. Lo supaya masuk. Lo kok tetap cari?
1: Tetap cari pengiklan. Oke, kita lanjutin lagi nih, ada voice note, Bah.
0: Boleh.
1: Dari kita seseorang aja deh ya. Ayo.
2: Abah, Uni mau ikutan dong. Nama aku enggak usah disebut ya. Jadi aku korban bullying yang sampai hari ini tuh udah hampir 3 tahun akhirnya berhenti kerja. Awalnya teman-teman ini adalah deket banget sampai ya babeb-babeb gitulah manggilnya. Sampai pada akhirnya entah kenapa isunya sih yang aku dengar ya, mereka iri soal gaji gitu. Sampai akhirnya aku tuh dibuat tidak nyaman, didiemin, gak di approve setiap permintaan, kayak gitu. Sampai efeknya kan ke pekerjaan ya. Akhirnya aku yang udah 25 tahun berkarir memutuskan untuk berhenti kerja karena mikirnya ya udahlah, kita udah tua, ngapain sih nambah-nambahin pikiran. Bikin badan gak sehat juga. Ya udah akhirnya cabut dari situ, berharap nanti entahlah mau kerja lagi atau mau berkarir di rumah. Jadi alhamdulillah sih sekarang punya usaha kue di rumah dan masih enjoy nikmatin di rumah aja gitu. Terima kasih ya Abah Uni.
1: Sama-sama.
0: Wow, what a tough decision sih sebenarnya, sampai harus keluar ya Uni ya.
1: Tapi
0: gini, giliran dia keluar, emang gaji orang-orang itu naik? Ya kagak.
1: Tapi menarik ya, maksudnya dia bilang begini, maksudnya, oh ternyata sumbernya gaji. Nah yang orang gak tahu adalah pengalaman lu 25 tahun
0: itu dia.
1: Yang berhak dibayar mahal. Karena lu udah punya pengalaman 25 tahun di tempat lain.
0: Gitu.
1: Cuman begitu orang-orang yang ya,
0: tahu gajinya doang.
1: Tahu gajinya doang gitu yang, hah? Dan itu memang berpotensi ya, Bah ya.
0: Iya.
1: Ini kita baca, putarkan lagi ya voice note ya, Bah.
0: Silakan.
3: Halo Mbak Uni, selamat pagi. Kalau aku sih, kalau ada yang ngebully di kantor, aku mah tipikal orang yang cuek banget.
4: In 200 meters, slight left.
3: Berpikir aku bekerja di sini bukan karena mereka. Aku bekerja di sini memang karena memang mau cari pekerjaan gitu. Aku di sini cari pekerjaan bukan mencari musuh. Jadi intinya sih aku orangnya cuek banget. Lo mau ngebully ya silahkan gitu.
1: Mau ngebully ya silahkan. Ada lagi tuh. Udah. Ya mau ngebully katanya silahkan. Dia
0: nantangin.
1: Bully silahkan, gue cuek banget. Nah, sayangnya gak semua orang bisa cuek kayak
0: lu. Iya benar sih, benar. Apalagi untuk seorang abah yang inginnya sih punya temen ya.
1: Iya. Tapi lu mah orangnya gak bisa dibully, Bah, kalau di lu.
0: Enggak.
1: Lu pasti keluar lu.
0: Gue butuh orang yang jadi di temen gitu. Tapi makin tua gue, kayak kita aja, Un, abis siaran mah kalau bisa pulang langsung pulang aja. Nah ini yang membuat kita juga
1: Terhindar
0: mungkin ya,
1: terhindar dari bully
0: ya.
1: Dari geng-gengan. Vega, kamu ada yang bully gak di kantor ini? Sumpah Vega, bilang ya. Mine, kamu ada yang bully? Lapor sama Uni dan abahnya ya.
0: Lala,
1: ya kita bantu
0: sih?
1: Doa paling.
0: Un, mereka yang ngebully Aldo.
1: Ternyata.
5: Kiss in the morning on KIS.

0: Start your day with Kiss in the Morning.
1: Kata siapa promosi itu harus mahal? Eits, tenang aja. Buat kamu yang punya usaha, kita dukung bisnis kamu lewat program UMKM. Untuk mimpimu, Kiss mensupport. Caranya simple banget loh. Tinggal daftarin aja produk usaha kamu.

0: lewat link di bio Instagram @kiss951fm. Kalau produk kamu terpilih, tim Kiss FM akan langsung hubungin kamu. Setelah itu, kamu bisa kirim produknya supaya bisa direview langsung sama Aldo Turangan di Afternoon Kiss. Kiss Local Pride. Untuk mimpimu, Kiss mensupport.
1: Kiss 95.1.

0: Wow, ini lagunya
1: Two Way Monologues dari Sondre Lerche.
0: Seru juga ya Beb, nih lagu ya Beb.
1: Ini awal-awal aku sama Anya nih lagu ini.
0: Serius? Beh, by the way ya Bab.
1: Dulu kan kita sama-sama di geng sepeda ya.
0: Iya. By the way lucu banget ya istrinya Abah. Jadi gue lagi nongkrong lah di sebuah coffee shop Beb di Plaza Senayan. Tiba-tiba bini lo nelfon. Uni, lu lagi ada di PS ya? Uni aku samperin ya. Ternyata bini lo tuh lagi agak terlunta-lunta. Kok ketawa
1: bisa
0: sih lo?
1: Gitu ya?
0: Karena kenapa? Karena ternyata dia janjian sama orang, tapi orang ini tuh ternyata waktunya tuh kayak kurang tepat lah gitu. Orang ini padahal dia sudah mempersiapkan waktu. Nah, daripada menunggu terlalu bingung, akhirnya dia bergabung sama gue tuh, bini lo. Nah, yang kocak dia gini. Tapi aku udah minta izin sama Abah karena pertemuannya ini kan mau di hotel. Daripada gue diomongin, gue udah bilang sama Abah, katanya dia bilang kayak gitu kan, Abah nanti ingat ya, ini urusannya pekerjaan. Tapi buat gue tuh gue salut loh sama perempuan bisa ngomong kayak gitu, Bah.
1: Iyalah.
0: Gue aja tuh kadang kalau misalnya meeting sama orang di hotel tuh gue nggak bilang sama laki gue loh.
1: Iya.
0: Maksudnya meeting aja. Tapi bawa saya, terus dia bilang gini, ya kan Un, dia gitu kan, kan kita kan harus jaga dong ini namanya gitu. Jadi aku udah minta izin. Jadi nanti biar Abah tuh tahu gitu. Gue tuh rada wow gitu. Jadi gue ternyata sebegitu ini ya respectnya dia ya dengan Abah, dengan
1: kepala sekolah. Apa sih? Un, ini kalau kan kita sebenarnya udah ya tadi udah ngobrolin masalah bully-bully dan lain-lain. Tapi kayaknya ini juga memancing para pendengar baru nih.
0: Oh,
1: ingin
0: gitu.
1: Ikut cerita, boleh enggak?
0: Boleh. Nama samar aja, Abah, nama samar.
1: Pertama kali banget nih, Uni Abah, aku mau cerita di Kiss di radio loh.
0: Dan radio loh. Oh ya ampun.
1: Ya udah, coba dengar.
0: Kayaknya
1: ya.
0: Kayaknya gen alfa nih jangan-jangan nih.
1: Coba kita dengar.
0: Yuk. Apa sih yang mau disampaikan sama dia?
2: Halo, Abah Uni, selamat pagi.
1: Pagi, hai.
2: Jangan sebut namaku ya.
0: Iya, enggak.
2: Aku tuh dulu pas awal-awal lulus kuliah kerja di salah satu perusahaan oil dan gas, dan itu perusahaan keluarga. Di situ aku sebagai sekretaris. Nah, di situ tuh aku tuh masih probation selama 3 bulan. Nah, itu aku tuh di situ mengalami pembulian, dan di situ aku itu tiba-tiba setelah masuk 3 bulan probation, tiba-tiba aku diberhentiin. Hah? Tanpa ada kejelasan. Padahal pimpinan aku secara langsung itu tidak tahu kalau aku diberhentikan. Pekerjaan aku bagus, bos aku suka dengan pekerjaan aku. Tapi pas sore-sore aku dipanggil sama HRD kalau aku tuh tiba-tiba diberhentiin karena katanya aku datangnya tuh kesiangan. Padahal aku gak pernah datang kesiangan gitu. Nah, terus satpam aja sampai ngomong sama aku, Mbak, kan Mbak gak pernah datang telat, seharusnya Mbak ini dong pembelaan. Tapi ya namanya juga udah seperti itu ya. Aku malas untuk berantem ya, atau pembelaan diri. Tapi ya sudah, karena bos aku pun juga ngomong, yaudah yang penting kamu sabar aja.
0: Oh ya, lu kepotong.
1: Oh, ya.
0: Tapi intinya berarti memang ada.
1: Siapa pelakunya tapi ya?
0: Oh, gua gak tahu deh, Bo.
1: Loh.
0: Tapi intinya berarti ada orang-orang emang gak bisa mau ada kita di ruangan itu dan dilakukan
1: ya,
0: cara-cara
1: apapun
0: kotor untuk membuat kita tersingkir.
1: Betul,
0: ya, Bah.
1: Betul, ternyata loh.
0: Ternyata ya. Oke, ini ada lagi, Bah.
1: Boleh.
0: Kita bungkus terakhir deh nih ya.
1: Bungkus deh.

0: deh nih, yang ini deh, yang di kedua ini nih.
1: By the way, gue udah 8 tahun kerja.
0: Kok jadi by the way sih?
1: Buat yang tadi pada cerita dibully, boleh dong di-spill dikit itu industrinya atau perusahaannya bergerak di bidang apa ya? Karena menurut gue nih, in this economy, kayaknya gak ada deh orang dewasa waras yang kepikiran buat ngebully atau nyusahin hidup orang lain. Orang sehari-hari aja kita udah dibully sama macet Jakarta.
2: Hancur.
1: By the way, gue udah 8 tahun kerja, udah sempet pindah juga ke beberapa perusahaan dari industri yang berbeda-beda. Pernah di oil and gas, pernah di logistik, pernah di startup, sekarang gue di telco. Ada yang lokal, ada yang multinasional. Alhamdulillah gak pernah tuh ketemu kasus-kasus bullying kayak gitu. Karena ya menurut gue, selama kantornya sehat dan orang-orangnya waras, gak sempet tuh mikir-mikirin bully-bully orang kayak gitu. Makanya nih penasaran banget, kalau temen-temen yang pada ngalamin tuh emang rata-rata bergerak di industri apa, di perusahaan yang backgroundnya apa gitu, biar kita semua nih tahu. Dan mudah-mudahan teman-teman di luar sana gak ada tuh yang kejebak ke perusahaan-perusahaan yang typically industrinya kayak gitu gitu. Boleh dong di spill.
0: Boleh ya, ya, ya.
3: Bet, kalau dari yang Abah tahu ya, dari tadi yang cerita, satu catatannya adalah mostly cewek. Ya gak sih? Yang tadi curhat-curhat.
0: Oh gitu ya?
3: Iya, mostly cewek.
0: Oh, dia tadi bilang?
3: Ya kan disamarkan semuanya. Banyak yang disamarkan kan?
0: Oh,
3: mostly yang kena jadi dibully.
0: Oh, yang
3: itu,
0: yang kena dibully itu cewek.
3: Cewek kan, oh, yang umur 40 tahun tadi, 35 yeah, yeah, yeah. tahun.
0: Oh iya, mostly cewek nih yang dibully. Terus udah gitu oh iya, benar tadi ada yang cerita yang dibully sama cowok-cowok yeah, kan. Tapi kalau gua, menurut gua ada loh, but ada. Tapi benar pertanyaan lu juga
3: benar,
0: benar juga penasaran itu industrinya apa. Tapi ini pasti ada.
3: Dan gini, Bet, kalau menurut gua cowok itu kayak lebih fluid atau lebih cuek gitu ya, kalau menurut aku sih. Jadi ya kalau misalnya gua belum ada temen, ya gua sendiri juga enggak apa-apa makan. Mungkin untuk for some people, cewek bukannya tidak mandiri, tapi kan keinginannya untuk ngobrol bersamanya lebih tinggi ya. Gitu, mungkin jadi matters banget nih ada geng-gengan atau apa di kantor gitu kan.
0: Nah, ini ternyata tuh tadi tuh yang kirimin voice note sama kita bilang gini, Uni, Abah sorry kepotong. Ternyata setelah aku itu keluar dari kantor, aku baru mengetahui lah bagaimana caranya. Aku dikeluarin itu karena gaji dan pakaian aku. Dan anak ownernya iri. Gitu.
3: Lah.
0: Nah, coba sekarang gini, lo industrinya apa tuh? Karena si Robert penasaran.
3: Ini oil company.
0: Oh, dia yang oil company.
3: Tapi
0: ya?
3: Perusahaan keluarga. Dia jadi sekretarisnya. Ternyata berarti gini, karena pakaiannya mungkin mentere, keren lah dia, kayaknya gitu. Dan gajinya ini anak owner iri.
0: Tapi ada kok, beneran deh, gue yakin banget memang ada nih model-model bully-bully begini di kantor-kantor.
3: Kan?
0: Iya.
3: Makanya. Gitu sih. Tapi tidak menyamar, tidak memukul rata, tapi mostly yang dari tadi cerita walaupun disamarkan, Robert, biasanya cewek
0: yang dibully ya.
3: Tapi bidangnya jujur kita juga nggak tahu ya bidang kerjanya apa ya.
0: Dan bisa sama cowok kan dibullynya ya, gitu. Iya.
3: Ya. Kalau misalnya cewek tapi dagang senjata gimana? Ada yang dibully nggak?
0: Apa? Coba yang ini ya, kita dengerin yang ini ya, Bah.
4: Pagi Uni dan Abah.
0: Pagi.
4: Namaku aku samarin aja ya.
0: Ya, boleh.
4: Aku itu jadi korban bully sejak SMA pernah, kuliah pun pernah, even sama keluarga pun pernah. Tapi dulu-dulu waktu masih kecil, masih SMA, ya bawaannya cuma nangis, cuma sedih gitu-gitu ya. Tapi makin dewasa, makin kayak bisa bodo amat, malah bisa fight back. Jadi memang mental itu jadi terlatih sih, apalagi kalau lu udah sering dibully. Gitu deh.
3: Kok bisa, maaf ya, ada orang sering dibully ya. Ngerti gak auranya kah? Maaf ya, gue rada kemana-mana ya. Ngerti gak sih lu dari SD, SMP, sampai kerjaan. Apa ya, apa ada looknya kah yang membuat orang iri atau apa mungkin.
0: Jadi iya emang ada pembawaan dia mungkin yang bikin orang lain sirik gitu. Bisa jadi ya, misalnya terlalu alfa. Iya,
3: sirik tanda tak mampu.
0: Misalnya terlalu alfa, bisa jadi loh, terlalu berani,
3: iya,
0: terlalu vokal,
3: terlalu keren,
0: terlalu cantik.
3: Ini contoh nih, waktu dulu ada anak.

0: magang di kita keren banget, barangnya branded segala macam. Nah, tapi yang kita karena ini ya kita malah terima, dan malah dia bisa jadi bagian dari siaran ya,
1: bagian dari siaran.
0: Ya, teman Jack tuh.
1: Padahal kalau gini ya, lucunya adalah ada anak magang di kantor kita yang branded banget gini, Kiss Listeners, branded banget from head to toe. Cincin berlian, ya kan dia kan.
0: Mobil bagus.
1: Mobil bagus. Ini anak magang nih di kantor kita nih, Kiss Listeners. Ini nih apa namanya, cerita nyata banget deh gitu ya. Terus udah gitu barang-barang branded semua, sampai sendal, sampai baju, sampai sepatu, sampai segala-gala, sampai jepit rambut rasanya. Nah, terus dari cara dia ngomong pun tuh emang kelihatan lah ya, menye-menye juga. Tapi di kita malah kita jadikanlah anak ini sebagai sumber hiburan kami dan sumber hayal-hayal bahwa kami tidak bisa seperti dia. Tapi akhirnya jadi teman, lebur, jadi lebur, jadi teman, diterima.
0: Gitu loh.
1: Gitu loh ya, bingung ya, Bah.
0: Oh, ini ada gue tambahin beberapa nih sebagai penutup ya.
1: Sebagai penutup.
0: Gue tambahin beberapa ya. Beberapa yang dibully emang wanita. Di dunia kerja kebanyakan diisi oleh laki-laki. Gue di konstruksi di Jakarta beberapa kali ketemu. Tapi ini gak cuma di konstruksi, gue yakin gitu loh. Tapi ini sebenarnya mostly gara-gara senioritas.
1: Merasa lu lebih lama di perusahaan itu, yang baru yang gajinya lebih gede itu jadi target utama. Yang baru yang gajinya gede jadi target utama.
0: Gimana cara taunya dia gajinya gede-gedenya apa ya?
1: Tapi yang paling serem ya adalah pembuli itu ya, rata-rata nih orang yang ngebully parah, yang dia dimanapun kesempatan tuh selalu bawaan yang ngebully itu dengan orang-orang yang apa, tau gak, punya gangguan apa, narsistik personality disorder. Jadi nggak bisa terima salah, nggak bisa apa, terus dapat kekuasaan, dapat jabatan atau dapat posisi atau posisinya udah lama gitu,
0: apalagi dia senior gitu ya,
1: apalagi senior. Aduh, kalau orang narsistik personality disorder maka gak ada obat, Bah.
0: Ampun.
2: Kiss in the morning. Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
3: RI siapkan CNG untuk pengganti LPG 3 kg. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, Raffi Nayotama. Namun sebelum itu, kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. Pengasuh sekaligus pendiri pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah, inisial AS, ditetapkan tersangka dugaan kekerasan seksual terhadap puluhan santriwati, dan Kemenak pun menutup ponpes yang berada di wilayah Tlogowungu, Kabupaten Pati tersebut. Beralih ke berita utama kali ini, pemerintah tengah mengembangkan compressed natural gas dalam kemasan tabung 3 kg sebagai alternatif mengganti gas bersubsidi LPG 3 kg. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penggunaan CNG telah diterapkan di sejumlah hotel, restoran, hingga beberapa dapur program MBG. Pemerintah kini mulai menyiapkan pengembangannya untuk kebutuhan rumah tangga. Bahlil menjelaskan bahan baku CNG berasal dari dalam negeri. Dari berita internasional, Menlu Jerman Johann Wadevul mendesak Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz dan menghentikan program nuklirnya dalam percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, pada kemarin. Wadevul menegaskan bahwa Jerman mendukung solusi diplomatik untuk menyelesaikan ketegangan yang terus berlangsung. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
2: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
4: Kiss 95.1.

0: Bring Friendster to life.
1: Jadi, jadi beneran Friendster balik lagi ya, Un ya?
0: Nah. Lo langsung gak? Lo tipikal orang yang langsung download? Gue langsung download.
1: Enggak, gue enggak.
0: Tapi emang handphone lo tuh belum bisa, ba. Karena handphone lo beda agama sama handphone gue.
1: Oh, karena hanya di ini, iOS doang.
0: Iya.
1: Ini beneran comeback, balik lagi Friendster.
0: Ternyata tidak.
1: Wow.
0: Bukan aku masih seperti yang dulu, enggak, bah. Nah. Ternyata berbeda.
1: Kau bukan yang dulu lagi.
0: Gitu kan? Oh iya benar, itu ternyata lagunya lebih pas. Okay. Jadi memang Friendster itu namanya adalah nama yang seperti Friendster kita kenal dulu. Sama tuh FRN dan segala macam ster itu. Tapi ternyata begitu di-download enggak bisa ngebikin foto-foto lama kita balik, tidak membuat si testi-testi kita itu tuh dari teman-teman balik. Jadi bentukannya tuh emang udah beda banget dari Friendster yang kita kenal di masa dulu.
1: Mulai dari nol lagi.
0: Iya. Dan memang ini hanya ada di aplikasi mobile iOS di akhir April ini.
1: Sudah bisa. Sudah download.
0: Nih, bentar ya.
1: Uni udah main Friendster.
0: Wih, tapi
1: no post yet.
0: Write
1: no
0: a post.
1: One to
0: be friends with you.
1: Aneh amat, sedih banget sih.
0: Karena memang gini, bah. Ternyata si Friendster ini cara bertemannya ini agak repot.
1: Tuh.
0: Repotnya itu adalah untuk bisa berteman nih, misalnya nih, gue punya aplikasinya, lu punya, kita harus nempelin tuh. Aplikasi ketemu aplikasi, handphone ketemu handphone harus ditempel baru ke approve bahwa lu berteman sama gue. Jadi kalau misalnya gue enggak nempelin handphone gue sama handphone lo, kita enggak bisa berteman.
1: Sumpah, ribet banget
0: kehidupan. Enggak ribet dong, Aba.
1: Ya enggak, ya emang masih ribet.
0: Ribet sih,
1: kan maksudnya
0: ribet.
1: Berarti ada faktor fisikal di mana harus telepon ketemu sama telepon kan?
0: Ember.
1: Bisa berteman.
0: Baru bisa berteman.
1: Nah, tapi itu mungkin prinsipnya ya kan, Friendster.
0: Iya.
1: Harus benar-benar friend dulu, harus, baru nyeter gitu.
0: Lu benar-benar harus yang ketemu, ngobrol, nyambung, temenan yuk gitu. Baru kita sentuhkanlah seperti orang berpegangan tangan
1: Iya,
0: baru kita berteman gitu, Beb. Nah, masalahnya

0: aduh seneng banget. Ini benar-benar mengembalikan semangat berteman zaman dulu yang lu mesti ketemuan, nyambung dulu, nyetel dulu.
1: Baru temenan di
0: dunia nyata, dunia di dunia maya. Gitu, Beb.
1: Un, jadi
0: walaupun
1: lu...
0: dunia maya sekarang lagi berantakan ya, karena ada dunia Dani yang puyeng.
1: Hey!
0: Jadi nyambung kan ceritanya.
1: Luar biasa, nyambungnya jauh ya.
0: Ya, lu mau dunia mana nih? Dunia Friendster apa dunia maya gue ceritain nih?
1: Tapi gue gak ngikutin lo hal itu lo.
0: Aduh, mau diupdate gak?
1: Ini emang dar-dar-dor. Jujur ya, selama gue di Lampung sana kan gue dari hari Jumat, Jumat, Sabtu, Minggu.
0: Aduh lu.
1: Gue no. Gak
0: paham ya.
1: Ribut tuh, rame.
0: Aduh.
1: Heboh.
0: Ntar gue dibilangnya deterjen 78, yang IQ gue 78. Gue juga bingung mau cerita dari mana, Bang.
1: Kok ada masalah?
0: Nanti, nah ntar dulu. Hah? Friendster ini kita tutup dulu, baru kita nyambung ke dunia maya yang lain.
1: Yaudah, tutup aja, tutup.
2: Kiss in the morning on KIS.

0: Kiss in the Morning Embrace the Woman in You. Tadi ada obrolan dari cewek-cewek yang ada di studio ini yang membuat Abah terbelalak. Emang Abah segitu kudetnya ya? Kudet adalah kurang update gitu loh. Ternyata dari pernikahan yang sangat luar biasa dari El Rumi dan juga Syifa Haju menyisakan cerita lain ya Un.
1: Ih banget. Abah, kita tuh kan ceritanya very positif ya waktu setelah pernikahan itu terjadi.
0: Iya.
1: Kami berdua adalah orang yang jujur sih seneng banget ngeliat.
0: Tidak terundang tapi ikut berbahagia.
1: Berbahagia.
0: Betul.
1: Gitu ya kan. Pertama gini ya, karena ngelihat ada dance, slow dance semua pasangan.
0: Betul.
1: Siapa aja, Bah?
0: Ada Danin dan Mulan.
1: Mm-mm.
0: Ada juga ibu bapaknya dari Syifa Haju.
1: Mm-mm.
0: Dan satu lagi adalah
1: Maya.
0: Ada Maya dan juga
1: suami
0: Irwan Musri.
1: Iya.
0: Dalam satu dance floor.
1: Iya.
0: What setidaknya a perfect view,
1: perfect
0: gitu
1: night,
0: loh,
1: a perfect view.
0: Ngelihat fotonya doang. Tapi ternyata
1: setelah itu ternyata ada peristiwa yang melukai hati rupanya sang vokalis pria. Nah, melukai hati karena memang ada momen di momen siraman. Jadi si bunda itu bilang tentang kayak apa namanya, kita sempat terpisah waktu kamu usia 8 tahun, bunda tidak bisa memelukmu. Gitu ya, karena kan memang ada peristiwa terpisahkan kan, bunda tidak bisa memelukmu. Nah ternyata

0: Ya perkataan itu wajar dong. Maksudnya sebagai ke anaknya.
1: Iya, gue
0: ini lagi siraman atau gimana?
1: Lagi gitu? Siraman lagi, oh, pas okay. Lagi momen siraman lah.
0: Oke,
1: okay, gitu.
0: Terus?
1: Nah ternyata si bapak nggak terlalu suka
0: dengan statement itu.
1: Statement tersebut. Oh. Gitu ya. Memang ini ada dualisme sih. Ada yang bilang kalau di acara kayak gitu udahlah yang positif-positif aja. Ini kan kayak memancing, ya, begitu ya, katanya.
0: Ya, ya. Ya tapi kan kadang juga statement kan. Kadang curahan hati ya yang dirasakan oleh si empunya hati,
1: iya,
0: itu adalah ibunya ya.
1: Ibunya.
0: Lanjut.
1: Lanjut. Nah, terus gitu udah. Terus akhirnya dia dia bilang lah pokoknya dia intinya ini adalah sebuah drama dari seorang perempuan yang mesti dicek kesehatan mentalnya. Ada kayak
0: wow,
1: gitu
0: wow, ya. Wow, wow, wow.
1: Nah, terus ada sedikit kayak dia berusaha untuk spill-spill kisah masa lalu tapi kayak begitu. Nah, tapi ya seperti yang kita ketahui ya, netizen akhirnya terpecah, ada yang ngebela, ada juga yang jadi ngebela yang sana sama ngebela yang sini, gitu beb, gitu. Itu pertama. Lalu kemudian yang kedua, ternyata gue baru tahu ada satu peristiwa di mana ada satu momentum di mana si Bapak Presiden datang,
0: okay.
1: Terus bersalaman, bagus, ya bagus.
0: Salamin semua.
1: Disalamin semuanya, disalamin.
0: Yaudah, terus?
1: Tapi ngobrolnya memang sama si Bapak Sambung, gitu.
0: Pak Irwan Musri.
1: Iya.
0: Ya mungkin kenal lebih dekat kali.
1: Iya.
0: Punya bukti-bukti emang dekat,
1: iya,
0: dan lain-lain.
1: Iya. Terus kemudian nggak tahu deh. Terus si bapak yang sebelah sini tuh kayak sempat bilang, gue 27 tahun juga udah sempat foto kok sama presiden, gitu. Kayaknya.
0: Itu juga nggak apa-apa kalau gue mah. Benar nggak?
1: Gitu.
0: Ini, oh jadi ricu.
1: Iya. Ada yang bilang gini loh ke kita, katanya gini, Uni udah tahu update-nya belum, katanya gitu kan. IG-nya sampai hilang loh, IG-nya Pak Mas Ahmad Dhani hilang.
0: Ya, ada yang report.
1: Terus dia kali upload di akun Dewa 19. Iya emang hilang.
0: Ya Tuhan.
1: Gitu. Pokoknya tapi jadi akhirnya jadi berantem lagi
0: gue
1: lah gitu, Bah.
0: Gua enggak tahu. Aduh, gua berharap kebahagiaan anak udah itu ini aja deh. Menjadi highlightnya gitu loh, udah gak usah ada sambungan-sambungannya lagi ya.
1: Kalau gue bilang kayak gini-gini gak usah diberantemin di sosial media gak sih? Tapi ya udahlah, gue nanti iya, takut jadi marah deh Mas Dhani. Maaf enggak, ya Mas Dhani ya.
0: Enggak, kalau gue sih karena gak tahu. Kalau gue sih gini, mentoknya tuh di kebahagiaan si Fahaju dan El Rumi aja. Itu kayaknya udah best story banget nih untuk di bulan ini ya gak sih? Ternyata gak gitu ya. Aduh prihatin deh Abah.
1: Ya itu yang terjadi antara dunia maya itu. Makanya ada yang bilang gini, Abah tumben kepo, katanya gitu.
0: Iya abis gimana, gue bertahu beneran.
1: Bertahu
0: Jadi ini yang berkembang di dunia maya.
1: Iya.
0: Tadi nah, dunia Dhani gimana?
2: Start your day with Kiss in the Morning.

0: Banyak komunitas seru dengan cerita menarik yang jarang didengar sama orang. Dan setiap komunitas itu pasti punya cerita yang menarik. Nah, ada kesempatan loh buat kamu bisa kenalin komunitas yang kamu ikutin di Tea Time. Komunitas kamu akan diajak ngobrol bareng Aldo Turangan di Afternoon Kiss. Semua bisa dibahas santai, hangat, dan juga menarik. Kalau komunitas kamu mau ikutan ngobrol langsung di studio Kiss FM, langsung aja daftar lewat link di bio Instagram @kiss951fm. Tea Time, only on Kiss 95.1.
1: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
2: Halo, selamat pagi. Traffic Update kali ini masih bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Kali ini kita sudah tersambung dengan Bribka Amung dari NTMC Polri. Untuk Bribka Amung, silakan laporannya.
3: Ya, terima kasih rekan Raffi. Kembalinya info lalu lintas dari NTMC Polri. Pokoknya jangan bosan, masih dengan saya, Bribka Amung. Kita mulai lokasi yang pertama, lalu lintas di ruas jalan dari arah Pasar Gembrong atau Pondok Bambu Kampung Melayu menuju ke arah Kasablanka terpantau. Lalu lintasnya terjadi kepadatan dan juga ketersendatan menjelang flyover atau underpass. Namun untuk arah sebaliknya, Kasablanka menuju ke arah Kampung Melayu masih cukup lancar. Di lokasi yang kedua, lalu lintas di ruas jalan raya Pasar Minggu, ke arah Pancoran juga terpantau terjadi ketersendatan di putar balik maupun di tiap traffic light-nya. Arah sebaliknya, Pancoran ke arah Pasar Minggu ramai volume kendaraan. Di lokasi yang terakhir, lalu lintas di ruas tol Alam Sutera menuju ke arah Puri juga terpantau mulai padat volume kendaraan dan juga tersendat. Oh ya, untuk mengetahui info lalu lintas bisa menghubungi call center kami di 15669 atau cukup SMS 9119. Sekian info trafik dari NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Rekan Raffi, lanjutkan.
2: Baik, terima kasih Bribka Amung atas informasinya. Sekian traffic update untuk kali ini. Nanti

0: dan update selanjutnya di 1 jam ke depan bersama rekan saya, Jamie Christopher.
1: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
2: Kamu kan yang rela nunggu di mobil walaupun udah sampai kantor cuma buat dengerin lagu kayak gini? Alema.

0: Kiss in the Morning Embrace the Woman in You. Tahu lagu Tabula Bale enggak?
1: Tahu.
0: Walaupun tidak diputar di radio kita karena kita membawakan lagu tahun 90 dan 2000-an awal. Tabula Bale ini merupakan lagu yang memang sangat santer banget dimanapun, di kalangan manapun.
1: Sampai
0: dan
1: dijogetin ya sama host-host luar negeri.
0: Betul banget. Nah, ada hal yang mengembirakan lagi bahwa lagu Tabula Bale yang dipopulerkan oleh Silet Open Up dan juga Juan Reza, Diva Aurel dan juga Jackson Zeran ini berhasil masuk nominasi Best Song Asia di Music Award Japan 2026.
1: Serius?
0: Iya, walaupun di kategori ini tuh rada berat juga.
1: Oh, ada. Kenapa? Ada pesaing-pesaingnya.
0: Pesaing-pesaingnya adalah ada Multo, kalau pernah dengar Multo dari Cup of Joe dari Filipina. Ini keren banget lagunya. Cukup ngetop banget juga di Indonesia. Dash dari Plave, ada Drowning dari Woods dan juga Golden karya Hendrix dari Korea Selatan.
1: Oh, wow, itu Golden berat sih ya, karena Golden itu juga tingkat dunia.
0: Paling pencapaiannya penting lah.
1: Iyalah, Beb. Udah bisa masuk ke situ diperhitungkan aja juga udah wow.
0: Gitu.
1: Tabula Bale. Kita sempet sih muterin, Bah. Sekali.
0: Sempet, ya. Iya,
1: sempet
0: ya.
1: Kan? Kita,
0: ya. Kenapanya sekali.
1: Congratulations.
0: Lagi.
1: Ada bakso Minangnya kok.
0: Oh, inde mande, iya, benar. Itu ya, apapun itu membuktikan bahwa sebenarnya musik itu adalah bahasa yang universal ya, case listeners ya. Mm-hmm. Ya yang lagu Inggris aja kita seneng ya, kenapa nggak lagu Indonesia nggak mereka yang seneng gitu kan?
1: Kemarin nggak gimana nggak pecah tuh ketika Kiss ngeberitain Cardi B tiba-tiba ada lagu cicit cicit cuit cicit cicit. Terus pas Cilukba-nya dia bener-bener Cilukba lagi, ketahuan bahwa tuh lagu udah diputer on repeat ribuan kali sama tuh anak.
0: Bener.
1: Sampai dia tuh tahu kalau Cilukbak itu ya pikebu.
0: Iya, iya,
1: ya kan?
0: Iya, iya,
1: Cilukbak itu pikebu. Jadi dia yang pikebu gitu. Dengan baju emang mama-mama banget itu. Makannya juga gua rasa uduk sama bihun tuh. Lo kan ada yang panjangnya itu kan yang dia tarik ke atas tuh bihun deh.
0: Uduk atau
1: kayaknya
0: bihun?
1: Uduk deh, Beb. Komentar netizennya dong lucu-lucu ya. Komentar netizennya tuh
0: bukan apa? Rambut nenek yang dia makan.
1: Ada yang gini, kurang odong-odongnya nih gitu kan. Terus apalagi ya? Aduh, pokoknya komentarnya banyak deh.
0: Seru,
1: dikit.
0: Seru, seru. Cardi B.
1: Cardi B,
0: ya.
1: Cardi B itu kan Cardi ini, Badriah. Cardi Badriah, Beb.
2: Mulai harimu sambil dengerin Kiss in the Morning bareng Ujo dan Ify Batuta.

0: Kiss in the Morning.
1: Pesan untuk perempuan.
2: Halo, aku Desi Bahir untuk Kiss 95,1. Untuk semua perempuan di luar sana, pesanku, di tengah semua peran yang kita jalani, mungkin sebagai teman, sebagai pekerja, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai kakak, sebagai adik, jangan pernah lupakan diri sendiri, selalu utamakan diri sendiri, karena dengan mengutamakan diri sendiri, kita jadi bisa memberikan yang terbaik untuk orang lain.

0: Kiss in the morning, embrace the woman in you. Seru ya hari ini ya.
1: Hari ini seru ya,
0: seru banget ya, walaupun banyak sekali yang dar-dar-dor ya. Banyak yang Abah ternyata belum tahu. Ternyata ada apa ya, tema yang kita angkat juga yang tiba-tiba masuk ke 08111951951 tentang dia dibully di kantor.
1: Iya.
0: Sebenarnya itu adalah bukan tema yang ingin kita angkat hari ini. Tapi kok kita merasa penting ya untuk mengangkatnya gitu ya, Uni.
1: Iya, tapi semoga kamu yang saat ini lagi merasa terzolimi di kantor ya, bisa menemukan cara untuk menata hatimu, itu pertama.
0: Benar.
1: Semoga kamu masih bisa menemukan satu orang. Cari deh satu orang. Gak mungkin lah dari sekian banyak gak ada satu orang pun yang gak mau berteman, pasti ada sebenarnya satu.
0: Benar.
1: Nah, lu fokusnya di situ aja.
0: Dan
1: sama
0: satu hal
1: sama
0: adalah
1: pekerjaan.
0: Betul. Satu hal adalah gini, karena kita jujur saja Uni dan Abah, kalau di dunia pekerjaan tidak pernah mengalaminya. Maaf ya kalau empati yang kita berikan kayak enggak whole gitu ya, enggak cukup. Tapi benar tadi ada beberapa sih yang bisa digarisbawahi adalah konsentrasi di tempat kerja adalah untuk bekerja, bukan untuk mencari keluarga.
1: Nah,
0: gitu.
1: Oke, Kiss listeners, pokoknya doa Abah Umninya mah selalu sama. Pokoknya kita semua nih bisa menjalani hari-hari dengan menyenangkan.

0: menyenangkan, sehat, happy, cuan, pokoknya semuanya seperti itu doanya. Jadi kita ketemu besok lagi ya,
1: kisah okay.
0: Listeners ya. Sampai ketemu di hari Selasa.
1: Dadah.
2: You are listening to Kiss in the Morning with Ujo and Ify Batuta.

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Halo, selamat pagi. News Update kali ini bersama dengan saya, Jamie Christopher. Untuk News Update kali ini, akan berisikan berita tentang pemerintah siapkan Bali jadi pusat keuangan internasional. Namun sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Harga emas Antam hari ini turun Rp1.000 menjadi Rp2.795.000 per gram. Sementara nilai bebek emas Antam juga turun Rp1.000 menjadi Rp2.585.000 per gram pada hari ini. Kita beralih ke berita utama kali ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan bahwa kawasan ekonomi khusus Kura-Kura Bali tengah dipercepat pengembangannya sebagai salah satu lokasi potensial pengembangan KEK sektor keuangan di Bali.

0: Pemerintah saat ini tengah mematangkan regulasi sebagai landasan pembentukan KEK sektor keuangan di Bali. KEK tersebut dirancang untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan pendirian pusat keuangan, mulai dari skema pengelolaan hingga penyediaan fasilitas yang mampu menarik investor global. Dan untuk berita internasional, Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat sedang terlibat diskusi yang sangat positif dengan Iran untuk mencari solusi atas peperangan kedua negara. Trump juga menambahkan AS akan segera mulai mengawal kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz yang saat ini diblokade Iran. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
1: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update. Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.

0: Selamat pagi menuju siang.
1: Good morning.
2: Selamat pagi. Akhirnya bertiga lagi.
1: Yes. Setelah lagi. Satu purnama.
2: Iya.
0: Eh, benar.
2: Iya.
1: Udah lewat sebulan kemarin. Benar, baru kemarin.
0: Aduh.
1: Masih ada basiannya loh. Purnama di dekat rumah gue tadi pagi. Mm-hmm. Subuh gue bangun, dia ada di barat daya atau barat apa? Barat laut gue lupa.
0: Pinkish.
1: Pinkish. Gemes banget. Langsung gue foto. Gemes.
0: Pokoknya.

0: Congratulations untuk ibu-ibu yang ngurusin anak pergi sekolah pagi-pagi. Mm-hmm. Pasti bisa dapat bulan yang cantik itu.
1: Yeah.
0: Masih on the way podcast, siaran lagi di KIS 95,1. Kami ini siarannya setiap hari Senin dari jam 10 kayak sekarang sampai jam 12. Dan kami juga ada di Spotify ya, cari Masih OTW Podcast. Ada episode baru tuh hari Minggu kemarin.
2: Teman gue tertrigger dengan promonya.
0: Oh, karena
1: masalah reuni.
2: Kan gue bilang enggak ada tuh yang mau bikin drama gitu loh. Lu jangan cari-cari masalah, Dit, gitu. Disangkain gue yang nyari drama, padahal bukan. Gue nanya ke orang-orang, drama gue sih setiap hari.
0: Iya, dan di promo itu diceritain bahwa mengirimkan mempersilakan pasangan datang ke reuni itu adalah salah satu untuk ngetes
1: kesetiaan.
0: Beranikah dengerin di Spotify, cari Masih OTW Podcast ya.
1: Nah, kita kemana nih kemarin? Kenapa kita pisah-pisah kemarin?
0: Kemarin pisah-pisah karena gue ada kerjaan di luar Jawa.
1: Jet set banget gak sih? Lu liat gak IG dia?
2: Wah, dia dari Kalimantan, terus ke Bali, ke Jakarta. Ke Bandung dulu ya?
0: Bandung juga ada. Bandung,
2: terus ke Tangsel. Wih, gila, dia bener-bener antar provinsi.
1: Wadidah.
0: Iya, terus ada yang DM gue juga pengen deh kayak lu, maksudnya seperti itu gitu. Itu cuman kelihatan enak di IG story aja, gue bilang.
2: Sebenarnya
0: jalan ini sama aja.
2: Itu enak kalau cuma 1-2 kali dalam setahun.
1: Benar.
2: Itu menyenangkan banget.
1: Mana modelnya kan Sogi kan deket banget Apet sama anak-anak. Gue tuh kebayang gitu, yang harusnya nganterin Mindy, yang harusnya bikin apa telur ceplok buat.
0: Betul. Dia tahu lagi.
2: Iya benar. Tapi ini ngomongin Sogi, ngomongin kita juga sama ngomongin Kiss listeners juga ya. Uh-huh. Apa sih hal yang lagi lo rasa lo syukurin banget atau lo merasa bangga banget sama capaian lo saat ini?
0: Saat
2: gitu
0: ini
2: loh.
0: Ya. Uh-huh.
1: Apa?
0: Gue.
2: Iya.
0: Gue apa ya?
1: Ini pasti masalahnya adalah bukan karena sulit menemukannya, tapi dari 5.000 itu
2: banyak,
1: tinggal pilih
2: satu. Despite yang gue punya ya, apa perasaan feeling atau apa yang bukan masalah materi juga ya. Kalau masalah materi juga nggak apa-apa sih. Kalau gue kan sebenarnya gue sudah menemukan diri, jati diri gue lagi karena anak gue sudah beranjak besar. Jadi nggak perlu 24/7 sama gue. Dia udah bisa tidur sendiri di kamarnya, ngelakuin A, I, U, E, O dan lain-lain sebagainya tanpa assistance dari gue terlalu banyak, gak kayak waktu kemarin gitu loh. Itu gue merasa bangga loh, gue merasa mensyukuri hal itu.
0: Kalau gue sekarang mensyukuri bahwa gue itu dari dulu kan sebenarnya kerjaannya serabutan. Banyak kerjaan gue nih, semuanya freelance gitu, dimana mungkin kalau suami-suami yang lain cari pekerjaan yang settle gitu. Sempet goyah bahwa kayaknya seorang laki-laki harus menjadi provider yang harus punya sesuatu yang tetap gitu. Tapi di saat ini gue sangat mensyukuri menjadi gue yang tadi yang Wina cerita. Gue bisa antar jemput sekolah, gue bisa lebih deket sama anak-anak. Karena mengimbangi bini gue yang kantoran.
1: Jadi biar ada balance itu.
0: Betul
1: ya.
0: Gitu. Jadi kalau misalnya ada sinetron dunia terbalik gitu, ya mungkin terjadi di kehidupan gue sekarang.
1: Ya sebenarnya gak terbalik juga sih itu kan, cuma yang penting itu menurut gue rumah itu ada anchornya tuh. Ada rootnya tuh gitu. Nah mungkin akan ada dalam fase pernikahan di mana itu peran ayah ada di situ. Bisa jadi nanti kemudian ibunya yang seperti itu. Misalnya contohnya ya, banyak mungkin juga case listeners misalnya pasangan dokter. Dokter itu PPDS kan enggak dibayar ya. Waktu dia sekolah spesialis kan enggak boleh kerja tuh. Sehingga banyak yang gue kenal, teman-teman gue itu akhirnya ngalah duluan. Biasanya istri dulu yang disuruh
0: spesialis.
1: Karena waktu spesialis enggak boleh hamil. Jadi udah cepetan lu spesialis dulu. Jadi si laki-laki ini either kerja di klinik, kerja di kantor, kerja di dokter kantor. Jadi lebih bisa standby lah gitu. Nah nanti baru kemudian gantian. Jadi memang gue pikir itu normal lah. Gak perlu harus oh gue harus begini, lu harus begitu. Apalagi kemarin dengar cerita banyak banget kasus di mana ibu-ibu bekerja kita ini dan bapak-bapak bekerja juga dicoba. Karena mungkin karena kondisi ekonomi saat ini mengharuskan mereka berdua bekerja, lalu anaknya dititipin, lalu terdengarlah berita itu.
2: Aduh, yang di Jogja itu.
1: Iya. Lalu karena kondisi bekerja sehingga harus pulang malam menggunakan transu. Kita juga mendengar berita itu yang dua-duanya itu gue pikir it can happen to anyone dalam keadaan apapun gitu. Sehingga mungkin ya memang banyak yang harus kita syukuri. Tapi bisa jadi juga mana netizen ya. Ada aja loh nyinyirnya loh. Makanya.
0: Soalnya emang mereka ngomongnya pakai jempol sih, nggak pakai otak,
2: nggak pakai hati, kan?
1: Nggak pakai hati, oh, gitu, iya, loh.
2: Lucu. Pagi hari ini,

0: listeners, teman seperjalanan, yuk mari kita apa ya merefleksikan diri.
1: Bener.
0: Ya. Kasih tahu ke kita lewat apa WhatsApp-nya, gue lupa lagi kalau ada dia kenapa gue blank.
2: 08111951951.
0: Cerita ke kita, kasih tahu ke kita
1: apa yang saat ini tuh lu syukuri banget dengan kondisi lu saat ini. Tapi coba cerita juga apa sih yang lu kangenin atau irikan. Boleh dong, iri.
0: Boleh dong. Human.
1: Untuk kondisi orang lain yang mungkin saat ini lu lagi belum begitu atau sudah meninggalkannya.
2: Iya, gitu. Oke, ceritain 08111951951. Nanti kita cerita-cerita lagi.

0: 95,1 FM. Masih on the way podcast Sogi, Wina, Odit sampai jam 12 siang nanti. Dan kita masih ngomongin tentang hal apa sih, kiss listeners, teman seperjalanan yang saat ini nih lo lagi ngerasa bersyukur banget, lo lagi di fase ini, lo lagi punya ini atau apapun itu yang lo bangga, kayak wah gue lagi gini nih atau gue punya ini nih. Tapi tidak bisa dipungkiri, kita akan manusia biasa. Pasti ada iri-irinya, pasti ada kangen-kangennya sama hal-hal yang mungkin lo pernah alami di masa lalu. Atau lo ngeliat temen lo, ngeliat orang-orang sekitar lo gitu, kok dia bisa gini ya? Lo pengen deh gitu.
1: Tadi gue udah cerita, gue pernah punya kekhawatiran bahwa gue pekerja freelance ini tidak bisa menjadi suami yang baik lah ya, istilahnya mungkin.
0: Kata gitu siapa? Kali menurut gitu. Orang
1: iya kan, karena kan laki-laki dicapnya sebagai provider gitu.
2: Artinya lo gak bisa template
1: gitu. Terus habis itu gitu, sekarang gue ternyata mensyukuri bahwa oh, dengan gue menjadi freelancer ini, gue jadi punya lebih banyak waktu untuk anak-anak gue. Dan dimana istri gue bekerja gitu. Jadi bisa saling mengisi di situ. Yang gue iri adalah ya itu, punya pekerjaan tetap.
2: Tapi lu masih kepengen, Gi?
1: Apa?
2: Punya pekerjaan tetap?
1: Kepengen-kepengen aja.
2: Walaupun gue yakin nanti setelah berapa bulan nanti
1: mungkin bosan. Namanya juga iri. Orang iri itu kadang-kadang cuma pengennya doang pas udah ngejalanin.
2: Bener banget. Gue itu kan dulu kan bekerja full time. Lalu kemudian karena pekerjaan suami akhirnya harus diangkut diangkut gitu kan. Ya sudah lah. Tapi kemudian 11 tahun setelah gue gak kerja sama sekali, akhirnya gue balik ngantor kan. Tahun 2019 kalau gue gak salah.
1: Pas ngantor lagi
2: 3 hari gue nangis tuh pagi-pagi.
1: Serius? Lu kayak anak TK lu.
2: Gue nangis.
1: Aku pengen sekolah.
2: Nangis. Jadi kan di Jakarta cuman gue sama anak gue. Keputusan pindah ke Jakarta karena anak gue, akhirnya kita putuskan kayak dia harus sekolah ke Jakarta deh. Kalau dia memang kepengen part pendidikannya seperti itu. Jadi laki gue kan di Balikpapan tuh. Begitu nyampe Jakarta, gue bikin pengumuman bahwa gue di Jakarta, alhamdulillah orang masih banyak yang ingat. Yuk join gitu langsung. Jadi benar-benar tidak ada waktu untuk bernafas, menikmati Jakarta dulu, mengatur, terus langsung ngantor.
0: Pantesan.
2: Langsung ngantor, dan gue bingung, gue banyak yang tidak tahu bahwa this is my first day after 11 years. Bukan sabatikal, masa sabatikal masa tahun ya. Ini 11 tahun emang bukan sabatikal namanya gitu ya. Sampai akhirnya banyak beberapa orang tuh partner kerja gitu, oh Wina, I didn't notice bahwa kalau gitu ya, alhamdulillah. Tapi ternyata di hari ketiga pas mau balik ngantor, gue telepon sama laki gue dan gue nangis lah situ. I'm not happy. I don't think I wanna do this
1: anymore. Ini kalau sinetron judulnya disyukuri tapi ditangisi.
2: Lucu. Kayak gitu
0: berapa lama Win balik?
2: Maksudnya?
0: Balik kerja?
2: Setahun aja. Habis itu COVID. Habis itu COVID. Tapi gue memang kemudian berhenti karena bokap gue sakit gitu. Ya akhirnya memang seperti itu ya. Baru gue belajar bahwa memang mungkin gua yang diatur sehingga gue lebih fleksibel gitu, karena sepertinya memang banyak orang di sekitar gue yang alhamdulillah tuh masih ngebutuin gue gitu. Tapi kalau ngomong iri, yang gue irikan itu adalah having adult conversations on a daily basis.
1: Ngomong jorok.
0: Bicara sama orang dewasa bisa jorok, bisa jorok.
1: Kalau di pikiran cowok tuh gitu, adult conversation.
2: Iya, kayak gini.
1: Kangen
2: ya,
1: ngomong jorok.
2: Kayak gini, kembali ke kasus KAI dengan Bekasi Timur.
1: Iya.
2: Ternyata udah keluar strategi komunikasi dia dari satu agensi namanya Imagine kalau gue nggak salah. Gila keren.

0: Keren banget.
1: Langsung, dan itu keren banget, begitu keren dalam artian, karena gini, gue kan strategi communication ya, jadi begitu ada masalah terus langsung dia, oke, faktanya ini, narasi yang bereng ini, bunyi-bunyi di netizen seperti ini, and this is what they like, dan segala macam,
2: kita rilisnya ini
1: gitu. Dan gue tuh kebayang kalau gue di kantor, that would be the first thing that we talk about. Karena bisa jadi juga kantor gue akan berusaha untuk pitching that untuk crisis management, untuk crisis management gitu. Nah itu yang gue kangen. Itu gue kangen, di mana banyak hal-hal ketika di kantor kecil maupun besar yang membuat roda otak lu tuh berputar.
2: Tapi itu Wina banget ya.
3: Itu Wina ya.
2: Teman seperjalanan Kiss Listeners, kalau kita ketemu Wina nih kayak gini, dia pasti langsung ngomongin current issues, terus abis itu kita akan mendengarkan strategi dari Wina. Tolong di hire kalau misalnya ada kebutuhan communication. Terus, ya
3: kata Wina, emangnya gue masih mau cuman. Melati dan Helmi, nanti kita akan membacakan WhatsApp kamu ya, dan Kiss Listeners, teman seperjalanan, nanti kita juga akan masih menunggu ya cerita kamu. Coba di ini lagi apa obrolan kita hari ini.
1: Jadi naon gi.
2: Apa yang kamu syukuri saat ini? Apapun itu, bisa jadi di kondisi yang kurang baik. Seperti misalnya merawat orang tua yang sakit, itu kan kondisi yang kurang menyenangkan. Tetapi kamu mensyukuri karena aku bisa loh hadir merawat orang tua.
1: Pasti dikasih kesempatan lah ya.
2: Dan kemudian mungkin irinya kayak Wina, iri ingin seperti orang lain juga bekerja misalnya Boleh cerita lewat WhatsApp 08111 951 951.
4: Kiss FM, the best music from the 90s and 2000s.

0: Sebagai perempuan, kadang kita sering lupa kalau diri sendiri juga butuh diperhatikan. Di tengah rutinitas ngurus keluarga, kerjaan, dan lainnya, penting banget untuk tetap menjaga kesehatan dengan gaya hidup yang lebih mindful. Kita bisa mulai dengan makan yang bergizi, perbanyak olahraga, dan istirahat yang cukup. Gak cuma itu, kita juga perlu pintar dalam mengatur waktu, baik untuk kesehatan maupun masa depan keluarga. Gak jarang pula saat kamu merasa lelah, kamu butuh penanganan lebih, punya akses ke layanan medis terbaik, bahkan hingga ke luar negeri, dan bisa langsung bertemu dengan ahlinya. Supaya kamu bisa memberikan yang terbaik buat diri sendiri dan orang-orang tercinta. Pas banget, Kiss in the Morning akan ngobrolin kenapa kesehatan itu investasi nomor satu, dan tentunya akan spill ke kamu gimana caranya supaya bisa dapat akses medis kelas dunia lewat IHH Healthcare Expo. Penasaran kan? Dengerin yuk obrolannya hari Selasa 5 Mei 2026 mulai jam 8 pagi only on KIS 95,1. Siap-siap buat pertarungan penyanyi paling menggemparkan di pagi hari. Dua penyanyi akan diadu buat tentuin siapa pemenangnya. KIS listeners, kamulah penentunya. Mau jadi tim Uni?
1: Karena gue tuh gak ngerasa lu tuh saingan gue, sorry. Gue tuh udah malas banget berkompetisi sama lo, Ba. Pokoknya ini gak cringe lah ya. Dan menurut gue sih ini green flag ya. Dia bukan perempuan pikmi nih yang satu ini.
2: Semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita. Dan

0: atau tim Abah?
1: Dia memilihkan lagu seorang legenda. Kita dengerin aja. Tekniknya luar biasa banget. Dan lagu yang dia pilihkan juga akan membuat Kiss listener semuanya akan bernyenyong-nyenyong.
2: Ku tak sanggup lagi, mulai kini semua terserah.
0: Cakep! Jangan sampai kamu kelewatan buat nentuin siapa yang berhak buat jadi rajanya. Ikutan terus keseruan Kiss in the Morning setiap hari Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi bareng Ujo dan Ify Batuta. Cuma di Kiss 95.1.
3: Kiss FM.

0: kiss you.
1: Kiss 95,1 FM. Kenapa musik?
0: Lagi dit.
1: Oke, okay. Kiss 95,1 FM masih on the way podcast yang lagi siaran di Kiss dari jam 10 sampai jam 12 nanti.
2: Mm-hmm.
1: Dan kita masih ngomongin masalah iri-irian dan syukur-syukuran.
2: Iya.
0: Irian jauh, namanya udah Papua.
2: Oh iya. Jadi ceritain. Iya. Jadi ceritain sama kita apa yang lagi kamu syukuri sekarang. Tapi namanya juga manusia, pasti ada irinya juga. Irinya juga apa ya?
1: Benar.
2: 08111951951. Sekarang sudah ada.
1: Hai Helmi. Helmi cerita, hal yang paling gue syukuri saat ini adalah gue udah memulai bisnis usaha dari setahun lalu. Setelah 22 tahun gue jadi karyawan di mana-mana, akhirnya gue udah punya bisnis. Bisnis beras, nasi bakar, dan bisnis travel.
2: Wah, ini adalah tiga hal yang nyambung.
1: Ya.
2: Berasnya jadi nasi bakar,
1: ya.
2: Nasi bakarnya bisa dikirim lewat travel.
0: Dan bisa jadi konsumsi saat travel.
1: Benar. Buat gue yang menarik dengan hidup gue adalah bisnis-bisnis ini. Agak mirip dengan cerita Sogi
0: ya.
1: Dengan freelance or business, gue jadi banyak leluasa antar jemput anak gue sekolah yang masih kelas 3 SD. Itu hal yang gak bisa dilakukan kalau gue jadi pekerja kantoran. Selain itu, gue jadi banyak waktu buat salurin hobi, yaitu hobi touring dan naik gunung.
2: Odit minta diajak nih kalau naik
0: gua
2: gunung.
0: Gue baru mau bilang.
1: Nah, dulu waktu masih kerja formal, gue harus nunggu weekend kalau mau touring atau hiking. Sekarang weekdays pun gue bisa lakuin kalau gue pengen, tiba-tiba kepengen langsung bisa naik gunung aja.
0: Keren. Yang kamu lagi iri atau yang kamu lagi kangenin?
1: Ayo dong Helmi.
0: Apa dong? Ayo dong.
1: Harus imbang.
0: Iya.
2: Irinya apa gitu?
0: Ya.
2: Boleh ditambahin nih WhatsAppnya. Tapi seperti yang tadi Helmi lakukan, hari ini gue juga itu nebeng bini gue ke kantor. Karena bini gue kantornya di SCBD. Ini kita siaran di Kuningan. Jadi gue tadi pagi ngedrop anak dulu ke sekolah.
1: Yes.
2: Abis itu bawa mobilnya bini ini ke MRT Lebak Bulus. Terus kami sama-sama pakai MRT. Jadi ya itu keleluasaan ini justru Senin ini paling lengkap gue. Ngantar anak, ngantar bini, siaran sama podcast gue.
1: Iya ya.
2: Iya.
1: Iya maksudnya
2: menyenangkan banget gitu.
1: Jujur ya, gue tuh sekarang berdoa semoga gue gak ditawarin kerjaan loh.
0: Tapi
1: walaupun LinkedIn gue tuh masih open for work.
0: Okay.
1: Gitu. Terus kemarin ada yang hubungin NGO lah gitu kan ya. Dan gue gini ya, tapi nanti gue gitu. Karena gue seneng nih.
2: Takut kehilangan yang disyukuri sekarang
0: tapi,
2: ini.
0: Tapi Edan ya Sogi ya, belum jam 10. Udah berapa kegiatan tuh yang dia lakuin.
1: Tapi bener loh, gue ya, gue gila. Gue kadang-kadang ngelihat IG story lu ya. Gue ngerasa lu semacam kucing gitu, nyawanya banyak.
0: Oke, Melati, hai Melati. Sebut aja gue Melati, usia 36. Yang gue syukuri saat ini adalah gue start kerja korporat pas lulus kuliah. Yang gak banyak orang tahu, gue kerja di pedalaman dan gak ada sinyal. Masak makan sendiri, jauh dari orang tua. Teman kantor juga orangnya itu lagi. Kerja 6 tahun, lumayan bisa nabung dan kebeli rumah cash. Sampai akhirnya nikah tahun 2020 dan mutusin jadi IRT ngurusin anak-anak. Finansial stabil karena punya suami yang emang hobi nyari duit. Dan senang kalau gue di rumah aja dan ngelakuin hobi apapun yang gue suka dan belanja apapun yang gue mau.
2: Dari ceritanya gue ikut mensyukuri lah. Iya. Gue cuma baca WhatsAppnya doang. Bener, gue ikut bersyukur.
0: Tapi tunggu dulu.
2: Iya.
0: Yang gue iri, kadang-kadang inget aja masa-masa masih single dan gak mikirin ada bocil-bocil yang mesti dimasakin, di-entertain dari menit ke menit. Apalagi bocil-bocil ini masih di bawah 5 tahun. Kalau lagi berantem, aduh. Rasanya ingin kabur dan bobo aja sendirian. Gue iri sama diri gue yang dulu bisa tidur-tiduran sampai siang dan bisa jalan kapanpun di waktu gue luang tanpa mikirin anak-anak. Tapi ya namanya juga miara anaknya. Dienjoy aja. Karena mereka akan besar juga. Tunggu bentar lagi Melati. Tunggu bentar lagi.
2: Gak kerasa
0: akan keras,
2: kok.
0: Akan bener. Enak. Akan enak. Benar.
1: Benar.
2: Gak akan kerasa. Bahkan Wina sekarang udah kangen anaknya kecil lagi.
0: Kalau gue lagi menikmati nih, anak gue udah bisa apa-apa sendiri ya.
1: Iya, mungkin jadi pressure juga ke anak gue karena gini bolak-balik. Nanti nak ya, nanti insya Allah kamu dapat rezeki anak gue tuh deh. Karena gue
0: pengen punya bayi lagi.
2: Ya ampun.
0: Tentunya ditungguin guys listeners.
2: 08111951951
0: cerita dan nanti juga masih ada beberapa nih WhatsApp yang udah masuk yang akan kita bacakan.
2: Sok cerita apa yang lagi kamu syukuri sekarang? Gak usah yang
1: canggih-canggih juga.
2: Fenomenal-fenomenal ya. Dan apa yang lagi kamu iriin ya?
0: Yes.
2: Ditunggu.
3: Oke, Kiss FM. The best music from the 90s and 2000s.

0: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
1: Halo, selamat pagi. Traffic Update kali ini bersama dengan saya, Jamie Christopher, yang didukung langsung oleh Jasa Marga. Kita mulai dari lokasi pertama. Di Tol Jagorawi dari arah Cawang menuju Ciawi terpantau lancar. Namun, untuk arah sebaliknya dari arah Cililitan menuju Cawang terpantau padat. Kepadatan disebabkan oleh volume lalu lintas. Kita beralih ke lokasi selanjutnya. Di Tol Layang MBJ dari arah Cikunir menuju Karawang terpantau lancar. Begitu pula untuk arah sebaliknya. Dan terakhir, untuk lokasi SIM keliling di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada hari ini, terdapat di lobi depan Mall Grand Cakung, lobi utama LTC Glodok, area parkir samping Universitas Trilogi, lobi selatan Mall Ciputra, dan area parkir kantor pos Lapangan Banteng. Saat ini lokasi SIM keliling akan ditutup pada jam 2 siang. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya di 1 jam ke depan dengan rekan saya, Naira.
0: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
2: Kamu bisa dengerin lagu cinta kayak gini setiap hari Jumat di Kiss Love Machine.

0: Kamu lagi dengerin masih On The Way Podcast yang siaran di KIS 95,1 Embrace The Woman In You. Yang ini embrace apa yang lagi kamu jalanin sekarang dan kamu syukurin.
1: Bener, tapi jarang yang ngomong apa yang diiriin.
2: Gak apa-apa kok, bener deh.
1: Ayo dong, iri dong.
2: It's human gitu, iri cuma kan gak dikasih fuel juga terus akhirnya menjadi hal yang negatif.
0: Iya. Yeah.
2: Be present dan be honest aja sih. Gue nggak usah deh. Kalau misalnya nggak mau menggunakan kata iri, tapi gue juga pengen.
0: Pengen.
1: Iya. Yeah.
0: Bener ya, iri tuh kayaknya terlalu dicap negatif ya.
2: Iya.
0: You give iri a bad name. Padahal iri tuh pengen doang sebenarnya.
2: Sebelum kita membacakan WhatsApp yang udah masuk, banyak terima kasih ya. Ini ada nih. Ini menyenangkan sekali mendengar voice note dari Kakak Jingga.
0: Kita dengarkan.
3: Selamat siang, Kiss listener.
0: Selamat siang.
3: Jangan sebut nama Mawar kali ya.
0: Yeah.
3: Aku Jingga aja deh.
0: Oke, Jingga.
3: Jadi ceritanya bulan ini aku sudah 8 tahun di Bluebird. Dan di hari ulang tahun ini juga aku dapat piagam 8 tahun bekerja di Bluebird. Nanti tanggal 9.
0: Tanggal 9
3: Mei. Yang aku syukurin harusnya bulan ini sudah masuk masa pensiun, tapi diperpanjang sampai Juli saja. Aduh, jalanan ini tidak ada yang enak. Kita waras, orang lain belum tentu waras. Di umur yang sudah 59 ini kayaknya sudah pantas untuk retired.
0: Iya ya.
3: Jadi Juli ini aku pensiun dari Bluebird as a driver. Dan aku udah janji sama teman-teman SD ku, Agustus atau September kita mau jalan-jalan ke Thailand.
1: Yeay!
3: Itu mimpiku, aku pengen ke Thailand. Bukan buat oplas sih, tapi buat jalan-jalan sama teman-teman SD. Gitu ceritanya. Terima kasih.
0: Thank you.
3: Lagi on the way pulang. Terima kasih. Selamat siang. Ya. Have a nice day.
0: You too. Bye-bye.
1: Aduh, seru.
0: 59 tahun sekarang, 8 tahun di Bluebird, berarti masuk ke umur 51.
2: Iya,
1: gila
2: iya,
1: ya.
2: Keren.
1: Maksud gue tuh gini loh, banyak orang yang gak tahu bahwa orang Jakarta tuh gila banget loh. Gila banget loh, gritnya tuh.
0: Kita waras orang-orang gak ada yang waras.
1: Makanya kalau lu training untuk nyetir namanya defensive driving.
0: Iya.
2: Yeah.
1: Karena memang untuk mendefend orang-orang yang gak waras ini.
2: Long story

0: Short zaman dulu banyak banget bumper sticker. If you can drive in New York, you can drive anywhere. Sekarang diganti New Yorknya.
1: Cilenung.
2: Spesifik banget.
0: Oke. Baiklah, ini ada siapa nih? Selamat pagi menjelang siang. Wow, akhirnya kalian kembali bertiga ya.
1: Yes. Yang lagi bersyukur banget atau nikmatin adalah gua, usianya udah enggak muda lagi. 45 tahun sombong. Dan masih six pack sombong. Dan akan join Hyrox event.
2: Sombong.
1: Sehat bersama anak dan keluarga. Dan tak lupa masih bisa antar anak serta istri. Ini sebelum gua lanjutin ya. Jadi gini, kalau Hyrox itu, kalau lari itu kan dapat kaos, begitu finisher tadudung. Kalau Hyrox tuh enggak, hadiahnya adalah emblem.
2: Emblem
1: yang nanti lu bisa jahit ke tas.
2: Di patch gitu, patch.
1: Jadi lu bisa sombongnya 24/7. Karena kalau kaos maraton kan enggak mungkin dibawa kemana-mana ya, Maya. Enggak bisa kantor kan. Kalau dia bisa sombong.
2: Mantap. Okay. Tapi dia ada irinya nih.
1: Asik. Nah, yang gua iri, orang tua sudah usia 76 tapi masih bisa jalan-jalan dalam maupun keluar negeri. Catatannya adalah bapak masih bisa nyetir jarak jauh. Anyway, I so much in love podcast kalian episode belajar dari yang jatuh. Lu tahu enggak itu audit deg-degannya waktu itu podcast Modi?
2: Itu episode hampir enggak tayang.
1: Yes.
2: Itu episode hampir enggak tayang. Kalau penasaran episode belajar dari yang jatuh itu isinya apa, cari di Spotify ya. Tuh, udah ada testimoni kalau episode ini. Mantap. Thank you Andika.
1: Itu tuh konferensi meja bundar malam-malam tuh.
0: Aku overthinking.
2: Besok tayang malam ada yang veto. Oke, sekarang kita ketemu lagi sama ceritanya Rofli.
0: Hai Rofli.
1: Hai hai, nama gue Rofli. 15 tahun lalu gue give up kerja dari salah satu kedutaan besar yang ada di Rasuna Said.
0: Dekat sini dong.
1: Dan Tuhan buka jalan, gue jadi freelance tour leader.
2: Ini cita-cita gue, salah satu cita-cita gue.
1: Yang pada awalnya karirnya susah banget cari kerjaan dan kepercayaan travel. Tapi sekarang puji Tuhan kerjaan gue bisa gue atur dan bisa antar jemput istri dan 3 anak perempuan gue. Dan gue happy banget punya kerjaan yang jadi impian semua orang, yaitu keliling dunia. Thanks Ogi, sukses buat kita semua. God bless. Yang Rofli. Irinya mana?
2: Thank you Rofli.
1: Yang iri mana?
0: Rofli, jangan bikin kita iri. Justru kamu kita juga iri. Harus kasih tahu kamu irinya apa biar kita merasa manusia.
2: Iya, gitu. Mungkin kamu kenal kalau tour leader sama Irvi Pancani itu temen gue banget dan dia adalah role model gue di dunia tour leaderan gitu. Gitu. Irvi tuh anak NH ya kalau nggak salah.
0: Anak Bandung.
1: Tapi kan sebenarnya jadi tour leader itu juga banyak cobaannya ya.
2: Wah, banget. Tamu tuh aneh-aneh.
1: Iya kan?
2: Gue pernah nelfon ambulans di Munich untuk tamu diabetes yang drop.
0: Aduh, astagfirullah.
2: Dan gue harus handle si orang medik yang gak bisa bahasa Inggris itu, orang Jerman gede-gede. Pasien tamu yang kolaps. Dan gue harus atur dia pulangnya jadi ditunda, masuk rumah sakit.
0: Tapi itu kan beneran sakit ya?
2: Beneran sakit.
0: Gue pernah anak gue, anak tanda kutip itu ya, anak yang gue bawa asuh. Itu, anak asuh yang gue bawa itu, pura-pura sakit. Supaya dia dipulangkan lagi ke Indonesia karena dia tidak mau ikutan si program
2: si trip ini.
0: Trip
2: ini.
0: Lu dicuekin lah di IR. Orang dia enggak sakit enggak apa gitu loh. Lu dicuekin 8 jam gua di IR. Sakuin anak ini. Aduh. Agar supaya di macam-macamin enggak
1: ada George Clooney.
0: Enggak ada sayang. Tapi
2: cakep-cakep. Bukan IR yang
0: lumayan cakep-cakep cuma dia bilang dia terus gua akhirnya terus terang sama si orang-orang IR ini. Gua akan bayar berapapun asal anak ini di IR dan mendapatkan apa yang dia pengenin. Terus dia bilang
2: enggak bisa dia apa-apain.
0: Cuma dibilang gitu. Oke, di charge $600.
1: Which is sekarang murah banget kan? Bisa-bisa kalau di Amerika sekarang tuh bisa 5.000 tuh urusannya tuh.
0: Asli. Oh, zaman itu kan baru 2 tahun 2000-an awal gitu.
1: Ya ampun.
0: Edan.
2: Ini makanya perajalan untuk Rofli ya, untuk tamu-tamu ada yang sakit, ada yang pura-pura sakit. Oke, satu lagi dulu.
0: Oke. Dari Bandung.
2: Dari Bandung.
0: Halo, aku Lia dari Bandung. Dulu sempat kerja selama 8 tahun sebelum mutusin untuk resign dan jadi full-time mom with 2 kids tanpa ART. Kadang suka kepikiran pengen balik kerja lagi. Kadang suka iri sih lihat story IG teman-teman kantor dulu pas mereka nongkrong bareng atau pas mereka lagi maksi di luar kantor. Kangen deh, kangen banget ngobrol-ngobrol kayak Wina, ngegosip, bercanda-bercanda di kantor. Tapi aku sadar, aku kayaknya enggak sanggup menghadapi kerusuhan di pagi hari, macet-macetan tiap hari menuju kantor dan pulang kantor. Nah. Dan masih harus berjibaku sama urusan

0: urusan anak dan rumah. Aduh, gak sanggup deh rasanya. Disyukurin aja deh kehidupan yang
1: coba,
0: yang digoyang-goyang yang sekarang, yang gak dikejar-kejar waktu dan fleksibel. Tapi yuyur, aku kangen gajian coy.
2: Nah, itu gua juga kangen
1: manusiawi gajian. Nih, gue seneng yang kayak gini. Artinya memang pada saat kita bekerja, jadwal hidup kita dan kebahagiaan kita itu sudah dipikirkan sama orang lain.
2: Betul.
1: Ya kan? Ya. Apakah
2: timeline jelas.
1: Iya gitu, apakah melalui THR, apakah melalui gajian, atau outing kantor, atau apa. Kalau kita nggak ada begini kan, kebahagiaan kita, timeline harus kita atur sendiri, Mak.
2: Iya.
1: Modelnya. Tapi gue dulu ya, waktu yang gue balik kantor itu, salah satu alasan, atau satu-satunya alasan ketika gue terima adalah, karena gue tinggal di Gandaria, kantor Pasaraya.
0: Betul. Deket ya?
2: Deket banget. Mm-mm.
1: Kalau kemudian dibilang kantor di Cakung juga ya.
0: Gue juga Sudirman aja. Kalau Sudirman gimana?
1: Mungkin masih oke. Okay. Dan anak gue usianya waktu itu udah 2 SMP. Gue ngantor jam 9, dia berangkat sekolah 6.15. Dan sudah di usia dia bangun sendiri, makan pagi sendiri. Udah semua, dia tau-tau cuma cium gue masih tempat tidur, dia cabut. Tapi kalau anak gue masih kecil kayak gini, udah di rumah aja kata gue juga.
0: Tungguin nanti kita masih akan membaca lagi WhatsApp-WhatsApp yang masuk, makin siang makin seru ini ya. Hal yang lagi disyukuri dan yang diiri.
2: Dan kalau kepikiran kamu pengen cerita juga, boleh cerita lewat WhatsApp 08111 951 951.
3: Best music from the 90s and 2000s.

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Halo, selamat siang. News Update kali ini berlanjut dengan saya, Naira, newscaster AI radio pertama di Indonesia. Untuk news update kali ini, akan ada berita tentang pemerintah melakukan intervensi terhadap aplikator ojek online. Namun, sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Nilai tukar rupiah kembali berada di zona merah terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan hari ini. Rupiah dibuka turun 23 poin atau 0,13% ke posisi Rp17.360 per dolar AS. Tekanan tersebut melanjutkan tren pelemahan sebelumnya. Kita beralih ke berita utama. Pemerintah melakukan intervensi terhadap aplikator ojek online demi memberikan kesejahteraan bagi para ojek online. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan, untuk mengimplementasikan potongan 8% oleh aplikator bagi driver ojek online, pemerintah harus membeli saham OJOL. Lewat pembelian saham OJOL, langkah penyesuaian bisa dilakukan secara perlahan dan pasti. Memasuki berita terakhir, Iran menegaskan rencana Amerika Serikat menjalankan program Project Freedom di Selat Hormuz berpotensi melanggar kesepakatan gencatan senjata yang belakangan dijalankan Washington dan Teheran. Kepala Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ibrahim Azizi, menegaskan campur tangan Washington dalam pengelolaan rezim maritim baru di Selat Hormuz merupakan bentuk pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya satu jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: KISS FM.

0: 95,1 FM masih on the way podcast yang Instagramnya follow dong @masihotwpodcast, benar kan?
1: Betul. Barusan lu ngecek ya.
0: Gila ya Kiss listeners, kita nih ya masih on the way podcast punya Instagram dari awal.
2: Udah 2 tahun.
0: Iya, gua masih suka lupa. Kalau nomor WhatsApp-nya Kiss boleh lah, kita baru setahunan kan siaran.
2: Tapi waktu zaman kita siaran di Bandung, nomor teleponnya berapa?
0: 2013234.
2: Iya bener, dia mesti inget. Jadi dulu tuh kita satu radio, Kiss Listeners, teman seperjalanan di Bandung. Kita ketemu tahun 97 ya.
0: 97.
2: Kita siaran lagi 2026, gokil.
0: Iya, barengan, gila ya.
2: Hidup ya.
0: Itu, seru. Tapi ini menyikapi Kiss Listeners ya, yang masih banyak gak banyak irinya nih ya. Coba irinya, kasih tahu kita. Karena gue juga, tadi kan gue udah cerita ya, yang lagi gue syukurin banget saat ini, di tengah banyaknya yang gue banggakan dan gue syukuri adalah, gue melihat anak gue itu sudah... Hasil kerja orang tua nih, gue dan suami gue mendidik anak tuh udah mulai kelihatan.
2: Hasil coaching.
0: Hasil coaching, mentoring gitu. Udah mulai kelihatan dan kita tuh kayak suka kaget-kaget sendiri gitu loh. Masih suka, gitu, GR sendiri gitu ya. Tapi gak bisa dibohongi bahwa ada part of me yang suka iri sama kehidupan orang lain pastinya. Apalagi gue udah pernah memiliki pengalaman itu. Okay. Seperti halnya ketika ngeliat Sogi kemarin ke Balikpapan. Ya, itu iri to the max. Why? Pada zamannya waktu gue kerja secara freelance maupun kantoran, gue tuh sering banget
2: dikirim
0: dinas luar, luar kota maupun luar negeri.
2: Dia ke Grammy loh.
1: Iya. Oh iya bener.
2: Dikirim ke Grammy Awards
0: dua kali.
1: Gak usah sedih, dua kali.
0: Sombong gitu ya.
2: Indis ekonomi mana ada penyiar dikirim ke Grammy.
0: Jadi gue tuh ada keiriannya tuh di situ gitu loh. It used to be me gitu. Lo enak banget loh. Lo emang kerja, emang ribet kerja di sana, tapi lo dibayarin all expense tuh semuanya dibayarin dan lo masih punya waktu setelah lo berjibaku dengan kerjaan untuk explore tempat-tempat yang jarang atau belum pernah lo datangi. Itulah keirian gue yang amat sangat, Kiss listeners.
2: Audit ya tuh.
1: Iya, benar ya. Nih, sama nih dengan keiriannya Kakak Bella.
0: Kakak Bella.
1: Nah, Kakak Odin. Odin tuh bukannya semacam
0: itunya Thor.
2: Thor ya, Thor.
1: Aku Bella, satu hal yang aku syukuri in this economy adalah aku enggak punya hutang.
0: Keren.
1: Sesimpel itu. Ya. Oh tidak sesimpel itu, Kakak. Itu
0: susah banget.
1: Pencapaian luar biasa.
2: Lo keren banget. Keren banget.
1: Karena kondisi ekonomiku pun sedang tidak baik-baik saja. Aku dan suami sudah 6 tahun ini berjuang untuk anak-anak supaya bisa tetap sekolah dan hidup layak. Walaupun akhirnya kami sering gak bisa nabung dan banyak aset yang udah kejual. Tapi ya bismillah aja deh, yang penting kami udah usaha semaksimal mungkin. Dan yang aku iriin adalah ketika ngelihat orang-orang bisa liburan ke sana ke sini dengan mudahnya. Setiap ada tanggal merah, bulan Mei ini ada 3 kali ya. Nah, karena sekarang aku harus menekan banget pengeluaran. Jadi ya gitu deh, aku juga pengen healing, tapi ya juga harus tahu diri. Gitu aja kakak-kakak, makasih.
0: Semoga semua hari ini berbahagia. Amin.
1: Coba Bella ke Purwokerto. Kak Bella, gue baru balik dari Purwokerto. Maksudnya gini loh. Kalau kata gue, kalau memang yang dicari adalah suasana yang berbeda gitu ya. Purwokerto itu hanya 4 jam dan Purwokerto itu 20 kilo dari Gunung Slamet. Lu tidur dimanapun di Purwokerto, lu lihat tuh Gunung Slamet tuh, gejogrok itu. Terus jalan naik 30 menit udah ketemu Batu Raden. Dan Batu Raden itu curugnya ada ratusan.
2: Ratusan.
0: Iya, ratusan. Cuma anak 90s yang tahu.
1: Banyak banget yang kemudian bagian-bagian itu udah jadi kayak resto. Jadi lu juga gak harus kayak trekking naik gunung mau meninggal-meninggal gitu. Bener. Gak usah. Gitu. Pokoknya lu duduk sambil makan, minum cappuccino gitu ya. Dan lu masih bisa. Dan double shot espresso di sana 5.000 perak.
0: Jangan misinformasi. Itu bukan begitu ceritanya. Ya. Itu nanti diceritain sama Wina gitu. Nanti di Spotify ya. Kenapa bisa 5.000?
2: Hebat ya orang Ciledug bisa jadi duta Purwokerto.
0: Iya. Gila loh. Ya, gue jadi iri sama Wina. Yang menggadangkan Purwokerto adalah Claudia

0: link kayak awalnya, iya, karena gue terpesona sama Serayu River dengan apa Batu Raden. Dia duluan ke sana.
1: Dan ya, ini tambahan. Jadi ada sebuah kafe yang lagi ngetren. Namanya tuh Hooters, ternyata House of the Rising Sun.
2: House of the Rising Sun.
1: Karena dia menghadap sebuah sawah dan nanti bisa sunrise. Dan apa yang gue melaki gue lakukan di sana? Kerja. Dan banyak laptop. Terus banyak orang bolak-balik. Ternyata spot tempat gua duduk kerja itu biasanya anak-anak itu duduk di situ foto yang kesannya melihat pemandangan.
2: Ini ada bapak-bapak ibu.
0: Kok enggak peka.
1: Maaf ya adik-adik ya.
0: Lanjut.
1: Adit,
0: siapa
1: Adit,
0: nih?
1: Hai Adit. Hai Adit, katanya gua ini bersyukur dengan kehidupan yang gua jalanin dan dapetin saat ini sebagai driver taksi online dan juga biro jasa ngurusin SIM, STNK, paspor.
0: Yes.
1: Walaupun enggak setiap hari ada, tapi gua tetap bersyukur apa yang gua dapet saat ini. Kalau bilang iri, ya gua irilah sama kakak gua yang hidupnya jauh lebih baik daripada gua.
0: Langsung loh dia tuh orang.
1: Karena dia bisa kasih rezeki ke orang tua gue dan sering nraktir orang tua gue. Gue juga kepengen banget bisa kayak gitu ke orang tua gue. Karena kalau kemana-mana, kalau gue sama ortu, selain ortu yang bayarin, akhirnya selalu ortu yang bayarin. Karena kalau gue mau bayarin, mereka gak mau. Karena mereka tahu kondisi gue. Bahkan kalau mereka minta antar kontrol dokter aja, mereka selalu kasih uang ke gue. Padahal gue sendiri gak pernah minta. Dan yang bikin gue sedih, kakak gue bilang, jangan papa mama terus yang bayarin, sekali-sekali lo lah yang bayarin. Di situ gue sedih banget dengernya. Karena gue sebagai anak pengen banget kasih yang terbaik sama orang tua gue.
2: Ada Bisma, kok bukan dari Adit.
1: Nah, gue juga bisa pengen traktir ortu gue, tapi gue buat sendiri dan keluarga aja masih pas-pasan.
0: Tenang aja Bisma, insya Allah rezeki mah gak ketuker ya.
1: Benar.
0: Kan usahanya udah gila-gilaan si Bisma.
1: Benar. Dan mungkin Uca, bentuk kita membalas orang tua kita gak selalu harus seperti itu kan, gitu. Dan orang tua kita pasti ngerti. Tenang Bisma, tenang.
2: Ada lagi sekarang dari Ilham.
1: Hai Ilham, apa nih?
2: Aku bersyukur masih mempunyai pekerjaan yang bisa dibilang setiap hari nih ya. Senin sampai Jumat kerja. By the way, aku kerja di lingkungan kementerian. Dan di hari weekend masih bisa bekerja part time juga. Buat nambah-nambah penghasilan. Tapi irinya ya gitu. Aku jadi kurang punya waktu me time kayak orang-orang kak. Pengen deh pas weekend itu touring bareng kayak Helmi tadi. Setidaknya pas weekend aku pengen istirahat. Dan itu hanya mimpi sih kak. Untuk olahraga pun aku bisanya pas Jumat sore.
0: Ini lagi-lagi menemukan ritme kayaknya ya. Kayak lagi banyak yang pengen dicapai sama Ilham. Sehingga weekend pun dia untuk sampingan kan usaha.
2: Dan yang lagi datang ke dia tuh lagi opportunity.
1: Betul.
0: Yeah, it's okay.
1: Memang jadi, ada masanya kan itu ya, ada masanya.
0: Ya, let's say dalam 3 bulan sekali, enggak usah sebulan sekali deh, dalam 3 bulan sekali Ilham dedikasiin waktu untuk me time buat nyenengin diri. Jadi tetap seneng gitu.
1: Biar enggak burn out juga kan ya.
2: Oh, ini pandai-pandai memilih hari cuti.
0: Betul.
2: Bener enggak lo?
0: Iya, betul.
1: Maksudnya
2: hari cuti jadi me time. Kan pasti ada jatah cuti dong setahun berapa gitu kan.
1: Bener.
2: Misalnya dipas-pasin sama long weekend.
1: Ini bulan ini ya. Tiga loh.
2: Iya, bulan ini.
1: Nah. Dan gue bahagia bukan untuk cuti.
2: Karena sebagai pedagang kan.
0: Benar.
2: Sebagai pedagang di pasar pasti ibu nanti banyak orang yang
0: datang. Becol.
2: Oke, nanti kita lanjutin lagi.

Kalau mau nostalgia dengerin lagu band kesayangan kamu waktu lagi kecengin pacar, adanya cuma di Kiss 95,1. Pernah nyanyiin lagu ini juga ke doi.

0: Kiss 95,1 FM for apa? The first time.
1: Gue pengen ngomong ini sebenarnya, ngomentarin tadi ada salah satu Kiss listeners yang usianya masih 24 tahun tapi belum tahu siapa namanya. Gue cuma mau ngasih tahu ke dia.
0: Apa?
1: Lagu ini lebih tua daripada lo.
0: Hah? Seriusan?
2: Iya.
0: Ini tahun berapa bang lagu?
1: Siaran gue pertama
0: 97.
2: Iya. 97.
0: Iya, dia kalau umurnya 24 berarti lahir 2001.
1: Makanya gue mau bilang
0: ih, tua banget sih.
1: Lagunya.
0: Bukan gitu. Pas lagu ini main dia kerja jadi penyiar. Ya Allah, tua banget sih lu.
1: Kerja jadi penyiar loh.
0: Aduh.
2: Oke, kita terusin lagi cerita dari kamu nih, Kiss listeners, teman seperjalanan, tentang yang lagi kamu syukuri sekarang dan iri-iri yang terselip ada tuh di pikiran dan di hati kamu nih.
1: Jadi selain doa ada iri yang terselip ya.
2: Iya, gitu. Yang ini sekarang datangnya dari Ayu.
0: Hai Ayu, kata orang kan life begins at 40.
1: Yes.
0: Bersyukur saat ini dengan waktu yang lebih produktif bisa lanjutin kuliah lagi. Yeay. S2 komunikasi.
2: Keren banget sih.
0: Bisa berkarya lagi, rilis lagu.
2: Yeay. Rilis lagu.
0: Bisa lanjutin usaha kecil-kecilanku. Cakap. Setelah 16 tahun resign dari tax consultant. Nemenin suami dalam tugas negaranya, nemenin dia lagi lanjutin sekolah S3 di Amerika, melahirkan dan kemudian Nah, sekarang jadi lebih fokus ngurus keluarga sambil tentunya tetap berkarya.
2: Keren. Nah, ini cerita bagian awalnya
1: bikin iri orang.
0: Nah, okay. Nah, ini yang dia iriin cuma satu. Waktu gajian dan dapat THR zaman-zaman kerja dulu kayaknya enak banget deh.
2: Nah.
0: Oh iya, apalagi lebih gampang apply kartu kredit daripada pakai bisnis usaha sendiri.
2: Iya kan?
0: Iya. Semuanya loh.
1: Bener.
0: Nyicil mobil. Iya. Kalau lu gak punya kerjaan tetap tuh susah banget loh. Mau nyicil-nyicil segala macam. Bener juga.
1: Keren.
0: Siapa lagi nih?
1: Keren, ya.
2: Oke, berikutnya.
0: Berikutnya.
2: Kita ketemu sama ini.

0: Coba.
1: Sebentar.
2: Siapakah dia?
1: Oh. Kak Wina, Kak Sogi, Kak Odit, gue bersyukur banget bisa jadi orang yang sangat independen dalam segala hal. Jadi kalau kemana-mana dan ngapa-ngapain sendiri tuh seneng-seneng aja.
2: Cakep.
1: Tanpa ngerasa ada yang aneh. Tapi kadang ada rasa iri juga sih kalau ngelihat orang-orang yang punya banyak temen, nongkrong sana-sini. Tapi anehnya gue tuh tahu gue di posisi mereka kayaknya gue juga gak bakal enjoy. Karena jujur gue lumayan ngefilter dan draining kalau begitu terus. Mungkin rumput tetangga selalu kelihatan lebih hijau walau belum tentu lebih nyaman.
2: Ih, cakep, benar-benar.
1: Tapi dia wise ya,
2: wise ya.
1: Dia iri tapi dia tahu batasannya dia gitu.
0: Gak usah iri dah kalau untuk yang itu.
1: Karena masih, emang begitu ya.
0: Masih gini loh, kebanyakan orang juga toh tidak menyenangkan ya. Jadi tidak perlu iri melihat orang beramai-ramai.
2: Tapi ini bukan dia sendiri loh, teman-teman gue pun suka ngomong, ih gue suka iri loh ngeliat lo Dit kemana-mana pasti ketemu temen, terus kayaknya seru gitu loh. Lah lo gak tahu kan gue cuma pamer doang.
0: tapi lu kan yang termasuk orang yang cukup menikmati keberadaan banyak orang. Kan
2: menikmati ya.
0: Iya kan, benar.
1: Itu yang suka terjadi sama anak gua kalau di tempat umum ketemu sama orang, anak gua selalu bertanya, "Itu siapa?" Terus ini jadi mereka tuh kayak, "Kok gua enggak pernah lihat orang ini, tapi pas ketemu kayak, lu kayaknya akrab banget gitu."
2: Bawaan.
1: Anak-anak gua suka penasaran siapa orang-orang itu.
0: Ini siapa nih?
1: Oke, sekarang kita ketemu lagi sama
0: Hai. Siapa nih? Sebut saja Mawar.
2: Enggak
0: mau Mawar, Dahlia.
2: Dahlia. Bulan April kemarin genap gua 25 tahun kerja di kantor gua ini.
1: Wow.
2: Dan saat ini gue lagi galau-galaunya pengen retire, tapi masih mikirin kerjaan gue yang segambreng ini mau ditumpahin kemana.
0: Gak usah dipikirin.
1: Oh, dia baik banget ya.
2: Iya.
0: Biarin yang punya perusahaan.
1: Karena
0: yang
1: dia merasa 25 tahun udah jadi bagian dari dia. Gitu.
2: Ke anak baru gak mungkin, why? Ke orang lama juga pada gak mau, why? Karena tanggung jawabnya gede banget. Bukan maksud sombong.
1: Enggak, boleh disombongin.
2: Tapi emang kenyataannya rahasia sekantor-kantor gue yang pegang. Gimana coba, sementara gue denger cerita-cerita di Kiss tadi, sungguh rasa iriku membuncah. Anak gue juga saat ini sangat membutuhkan gue. Coba tolong beri nasihat. Bagaimana harus mengambil keputusan. Sumpah gue dah pengen menikmati hidup, bukan menikmati absen tiap pagi yang kadang mati, kadang hidup.
1: Maksudnya absennya kadang mati, kadang hidup.
0: Jadi ini menurut gue, succession itu jadi gini, banyak orang yang tidak mau membagi ilmu dan tidak membagi tanggung jawab. Dan akhirnya kepentok pada saat sudah segini.
1: Gitu.
0: Kalau laki gue tuh pernah sering banget ngomong gini, you have to prepare your successor win. Supaya lu bisa naik. Bukan untuk mau keluar ya. Karena lu tidak akan bisa juga ngambil tanggung jawab lebih atau geser atau penempatan di luar negeri atau di mana kalau kerjaan lu tuh kagak ada yang ngambil.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi mungkin buat Mbak Dahlia ya. Bisa jadi yang dilakukan adalah talk to your boss, bilang bahwa gua dalam 2 tahun gua akan berhenti. Jadi let's work together on how to prep this company.
1: Iya. Menyiapkan gantinya.
0: Menyiapkan suksesornya seperti apa gitu loh. Karena sebenarnya ya Mbak Dahlia ini pasti gaji gede.
2: Iya.
0: Karena sudah 25 tahun kan enggak mungkin enggak naik-naik gaji ya, baik dari karena performance maupun karena inflasi dan segala macam. Jadi bungkus ini sebagai bentuk bahwa that way lu bisa punya orang baru yang bisa lu bayar lebih murah daripada gua.
2: Iya.
0: Tapi kerjanya sama sama yang gua kerjain.
2: Cakep Wina.
0: Nah, itu.
2: Jadi nanti juga di Spotify setiap bulannya kita punya ada rubrik yaitu
0: saran tanpa jaminan.
2: Nah, nanti kita buat kiss listener teman seperjalanan yang pengen minta-minta nasehat kayak gini nih, silahkan nanti DM di Instagram kita @masihontheway_podcast.
1: Masih OTW.
2: Nanti kita punya setiap bulannya ya.
1: Iya, kita mau minta izin langsung sama Dahlia. Pertanyaan cerita kamu ini mau kita jadikan episode nanti ya.
2: Iya.
1: Ya, di episode untuk edisi saran tanpa jaminan.
2: Ya,
1: Dahlia boleh ya. Tolong direspon di WhatsApp, bilang iya. Kalau kamu setuju ini jadi episode di Spotify.
2: Ada orang Purwokerto, Kiki. Hai Kiki.
1: Aku orang Purwokerto, katanya Sogi Odit Wina gitu. Jadi yang diceritain sama Wina sepertinya oke dan benar.
0: Gue udah makan tuh ayam bakar Kaliandra tuh udah gue makan.
1: Nih, satu lagi.
0: Bersyukur banget punya kantor yang fleksibel. Masih WFH 2 kali seminggu. Cuti setahun 35 hari.
2: Apa-apa?
0: 35 hari itu 7 minggu loh.
2: Bawahnya iya. yang
0: membuat gua gemetar adalah absensi.
1: Gak ada absensi.
2: Enak banget sih lo.
0: Gak ada absensi dari
2: Wih. Enak banget.
0: Walau harus PP Bekasi Pondok Indah kalau WFO.

0: Bekasi Pondok Indah kan tinggal lurus.
1: Bekasi Pondok Indah
0: kan tinggal naik TBS Matupang.
2: Tapi TBS
1: lumayan. Soalnya orang Bekasi yang lain pakai kereta lebih enak. Iya, kalau dia tuh susah kalau.
0: Oh iya ya, gitu.
1: Karena agak minggir sebelah ke Pondok Indah.
2: Tunggu, please. Hmm. Yang lo iriin apa? Gak bisa nih.
0: Iya, mungkin dia dia iri karena rumahnya di Bekasi.
1: Mungkin dia iri sama. Ya. Mungkin dia iri sama orang yang rumahnya di Pondok Indah. Bukankah kita semua iri sama orang yang rumahnya di sana? Nanti kita terusin lagi ceritanya. Masih ada waktu, nanti masih ada beberapa WhatsApp lagi yang bakal kita bacakan. Ya, ya, ya, yang lain mau cerita masih bisa. 08111951951.
3: Pesan untuk perempuan.
4: Hai, aku Nabila Ghassani untuk KIS 95,1. Untuk para perempuan, kamu berharga, kamu sempurna. Sayangi diri kamu ya.

0: tertarik. Nah, ada kesempatan loh buat kamu bisa kenalin komunitas yang kamu ikutin di Tea Time. Komunitas kamu akan diajak ngobrol bareng Aldo Turangan di Afternoon Kiss. Semua bisa dibahas santai, hangat, dan juga menarik. Kalau komunitas kamu mau ikutan ngobrol langsung di studio Kiss FM, langsung aja daftar lewat link di bio Instagram @kiss951fm. Tea Time, only on Kiss 95.1.
1: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
2: Hai, Traffic Update kali ini bersama saya Naira, Traffic Reporter AI Radio pertama di Indonesia yang didukung oleh Jasa Marga. Kita mulai dari lokasi pertama, di Tol Layang MBZ, dari arah Cikunir menuju Karawang terpantau lancar, begitu pula untuk arah sebaliknya. Lalu lokasi berikutnya, di Tol Japek, dari arah Cawang menuju Cikampek terpantau lancar, sementara dari arah sebaliknya, yaitu Halim ke arah Cawang terpantau padat. Kepadatan disebabkan oleh volume lalu lintas. Di lokasi terakhir, terdapat info lalu lintas Tol Janger, dari arah Kembangan ke arah Kedoya terpantau padat, kepadatan disebabkan oleh volume lalu lintas. Begitu pula untuk arah sebaliknya. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya.
1: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
3: Hi, we're M2M.

0: Udah mulai lagi sebentar.
1: Kiss.
0: Terima kasih. Masih di Kiss 95,1 dan masih barengan sama masih on the way podcast. Terima kasih banyak yang udah pada WhatsApp kesini. Ini dia cerita-cerita terakhir yang nanti bakal kita bacain. Dan terima kasih tadi buat satu Kiss listeners yang satu problemanya akan kita jadikan episode di Spotify nanti. Di edisi saran tanpa jaminan. Kalau kamu punya sebuah problema yang pengen mungkin dengar pendapat kita, boleh nanti kirimin WhatsApp ke sini, nanti kita akan jadikan episode di Spotify. Ya.
2: Betul.
0: Tapi ingat, judulnya aja saran tanpa jaminan.
2: Betul. Tapi jadi, bukan berarti asal-asalan.
0: Iya benar.
3: Dan bersiap kalau sarannya agak savage.
2: Biasanya Wina tuh. Kalau Odit kan main aman, kalau Sogi tuh pakai hati. Nah, Wina tuh savage. Garden.
0: Tapi kadang-kadang kita butuh yang kayak gitu-gitu. Kadang-kadang kita terjebak masalah gara-gara kitanya gak tegas.
3: Makanya hanya aja di Spotify.
2: Iya, benar. Gak enak kalau di sini. Kita bisa dipanggil.
3: Oke, ini siapa nih?
2: Ami. Hai, Ami di Sudirman. Boleh dong cerita.
3: Pertengahan April, saya rawat inap seminggu karena ada miom yang sakit hebat pas lagi mens. Tanggal 30 April kemarin, pulang kerja hujan macet dari Sudirman sampai rumah. Pas buka kunci kamar, lihat laci udah dibobol pencuri, 20 gram emas hilang.
2: Astagfirullah.
3: Lemes.
0: Kalau kayak gitu berarti dia tahu dong
2: ada di situ.
3: Iya ya. Apa kan gini, ini kan bukan kali pertama kita dengar ya, ada orang tuh tahu banget di laci yang itu dan segala macam, pencurinya udah hebat atau gimana ya? Pokoknya dia sedih banget ya.
0: Terus sedih ya.
2: Iya, masih bengkak tuh matanya.
3: Nah, tapi saya coba semangat lagi berangkat kantor. Oh iya, hari ini berangkat kantor setelah 3 hari libur ya. Mensyukuri ya Allah, alhamdulillah masih sehat, masih kerja, masih hidup, masih coba nata emosi dan perasaan. Coba belajar ikhlas, semoga Allah sehatin saya, kuatin ikhlas saya, berlimpah rezekinya.
2: Amin.
3: Dan banyak berkat untuk saya untuk penggugur dosa. Amin.
2: Amin.
3: Sudah di fase nerimo, Kak. Jadi enggak ada hal yang ada rasa iri. Ah, kamu enggak asik. Ayo iri. Iya, sabar ya, Jeng ya. Artinya, lu kehilangan ini gak bakal miskin. Yang ngambil gak bakal kaya, percaya deh.
2: Amin.
0: Iya, benar juga. Nah, savage-nya Wina tuh begitu.
2: Kayak gini,
0: contoh savage-nya Wina.
2: Ya. Jadi, coba ya, nanti dengarkan kami di Spotify.
0: Ya. Oke,
2: okay, semangat. Fahmi, si anak 24 tahun itu Fahmi.
3: Coba,
2: Dede
3: Fahmi. Dede Fahmi tuh, Dit.
2: Dede Fahmi, sebagai cowok di usia 24 tahun ini, yang bisa disyukuri sekarang sih, pertama, masih dikasih hidup sama Tuhan. Ya iya dong ya. Kedua, sesimpel masih bisa punya kerja yang waktunya fleksibel. Yang ketiga, masih bisa ngasih ke orang tua tanpa perengat-perengut. Dan aku, yang aku iriin dari anak-anak seusiaku, remaja-remaja seusia mereka, adalah mereka punya tabungan yang bisa punya tabungan, bisa beli apapun, liburan kemanapun, tanpa mikir-mikir panjang tentang keuangan mereka. Surabaya.
0: Surabaya. Dia 24, ini Fahmi, sama teman-temannya.
2: Yang udah punya uang.
3: Enggak usah lah. Percayalah Fahmi, itu pay later. Percaya sama tante. Kan disebut tante Wina ya.
2: Tante, iya, tante.
3: Enggak
2: tante.
3: Ada nih ya.
2: Kalau tante Odit juga bilang, "Udah, nikmatin yang kamu punya."
3: Betul.
2: Itu bisa dia tuh apa namanya? Pelari, jagoan nge-sketch, apa namanya? Gambar, grafis, desain.
3: Nah.
2: Seneng langit.
3: Umur
2: muda.
3: IG-nya publik atau
2: publik kayaknya.
3: Nah, tuh coba siapa tahu bisa mendapatkan rezeki dari IG-nya yang publik itu, Dev Fahmi.
2: Iya.
3: Ya kan?
0: Dan jadikan keirian ini jadi bahan bakar. Bukan jadi buruk hati.
3: Betul. Yeah. Dan gue suka tuh, ada tuh namanya negativity fuel.
2: Oh, tuh.
0: Bener. Negativity fuel.
3: Artinya kalau lu bisa dapat bahan bakar dari minyak oplosan, kenapa enggak?
0: Iya benar.
2: Betul.
3: Iya kan?
2: Betul. Nah, itu savage-nya Wina. Oke, lanjut. Masih ada nih, masih
3: ini
2: banyak nih.
3: Ini siapa nih? Bersyukur karena suamiku bisa lolos dari lubang jarum akibat kesalahan diagnosa.
0: Serius?
3: Meskipun harus habis ratusan juta untuk menyelamatkan nyawanya. Tapi untungnya gua itu udah lama kerja. Jadi alhamdulillah ada tabungan.
0: Alhamdulillah.
3: Kalau irinya, iri sama orang-orang yang punya tabungan dan bisa menikmati gaji. Soalnya tabungan gua udah habis. Bis. Dan gaji gue cuma numpang lewat doang buat bayar cicilan-cicilan. Doain ya, semoga suami gue cepat pulih 100%
0: amin.
3: Dan punya penghasilan lagi.
2: Amin.
3: Tapi gitu ya, maksud gue ketika kita berbicarakan masalah iri ini, maksud kita adalah mungkin

0: kita kangenin dan segala macam. Tapi memang sosial media ini membuat kita menjadi iri yang enggak-enggak. Ya kan?
1: Bener sih, gara-gara sosial media kita tuh irinya jadi yang enggak-enggak setuju sama Wina.
0: Karena misalnya kayak temennya Devahmi yang umurnya 24. Ya kan enggak mungkin bisa banyak banget ya?
2: Iya.
0: Ini gua bener. Jujur kan boleh kan?
2: Iya betul. Jujur aja. Ini ada yang iri. Kak, aku iri banget sama yang tadi cutinya 35 hari. Dari aku yang cutinya 12 hari dan repot bener kalau mau apply cuti.
0: Oh kan? Iya. Yeah. Kamu rumahnya di Pondok Indah enggak? Kalau itu benar-benar dia bisa irinya yeah. Kebalikannya. Yeah. Ini siapa lagi nih?
1: Ini ada lagi yang mau cerita terakhir, tapi agak terakhir. Off topic nih katanya.
0: Okay. Oh, katanya agak off topic. Oke, okay. Aku waktu kerja di kantorku yang sekarang, bosku cewek yang enggak banget. Maksudnya?
2: Omongan sama kelakuannya beda.
0: Oh, gue pikir.
2: Dengan segala karakter toxic leaders dia hampir punya semua.
0: Oke.
2: Okay. Nah, ada kolik aku di kantor yang masuknya enggak beda jauh dari aku dan dia agak kiss ass.
0: I don't think you can say it on radio.
2: Eh, enggak boleh ya?
1: Agak menjilat ya.
2: Agak menjilat. Ah, iya. Maaf, Sasha. Dia dekat sama bosku ini dan bisa dibilang jadi anak emasnya. Lo enggak ngomongin gue kan?
0: Oke.
2: Terus aku pernah berusaha diskusi sama dia tentang decision bosku secara profesional dan enggak gibah, tapi dia langsung bilang, "Wah, enggak ikut-ikutan." Dan pernah waktu itu bosku bertanya agak interrogatif dan nyindir ke aku, dia ikut-ikutan nanya dan ketawa-ketawa.
0: Hah?
2: Sekian lama kemudian bosku ini diterminate karena performance issue.
0: Bagus.
2: Dan sekarang kolik saya itu menjadi bawahan saya.
0: Oh, I'm so happy. This is happy ending.
2: Happy ending. Ini yang diingat Wina dalam setiap tulisan gue. Harus happy ending.
1: Jadi ini bentuk syukurnya dia. Tapi dia mau cerita latar belakangnya dulu.
0: Iya.
1: Gitu. Ingatlah, kebenaran akan menemukan kemenangan.
0: Tapi bagusnya semoga ini siklusnya tidak berulang ya. Artinya ketika sekarang dia jadi bos, dia harus bisa ingat betapa nyebelinnya kalau punya bos yang kayak begono. Gitu. Iya enggak sih?
1: Iya.
0: Gue jadi ingat tuh jadi ada salah satu episode Friends yang Rachel mau berusaha deket sama bosnya dengan cara ngerokok.
2: Benar, yang ngerokok di luar itu kan.
0: Ada. Jadi berusaha untuk bisa deket dan segala macam. Sementara menurut gue kalau itu memang bukan elu ya. Enggak akan bisa sustainable juga gitu.
1: Jadi berusaha sefrekuensi gitu ceritanya. So asik.
0: Padahal biasa aja sih. Gue suka.
2: Nih. Nanti kita bikin lah di Spotify. Emosi. Itu ingat zaman-zaman dulu.
1: Iya. Terima kasih banyak yang udah pada cerita. Sekarang udah hampir jam 12. Intinya ya tiap orang pasti harus bisa mencari apa yang disyukuri pertama. Betul. Itu. Selamat buat udah ya, buat yang udah menemukan apa yang bisa disyukuri, baik itu sesuatu yang fenomenal atau mungkin kamu nganggapnya ini biasa aja. Disyukurin walaupun betul. Biasa aja.
0: Iya benar.
1: Dan rasa iri itu juga jangan didinai.
0: Betul.
1: Karena bisa jadi itu adalah sebuah manifestasi mungkin.
0: Yeah. Betul. Masa kita nggak ada kepengenan sih?
1: Iya benar.
2: Dan nggak usah munak menurut gue. Kalau iri ya iri aja. Cuma batasannya mesti kita ketahui gitu. Jangan iri yang akhirnya jadi dengki gitu loh.
0: Bahasa orang zaman dulu banget ya.
2: Iri dan dengki. Iri yang dijadiin fuel misalnya.
0: Betul. Kan? Mungkin melihat orang kayak gue terkadang melihat dua orang itu jualannya hebat banget gitu. Kepengen deh bisa begitu apa ya caranya gitu.
1: Nah, irinya tuh nggak cuma berhenti jadi punya rasa buruk sangka aja.
0: Betul. Jadi bukan manifestasinya kemudian jampe-jampe.
1: Bukan.
0: Manifestasinya adalah coba ambil handphonenya dan lihat supplier dia di Shopee.
2: Terima kasih guys listeners seperjalanan kita ketemu lagi insya Allah minggu depan.
1: Iya, kita siaran setiap hari Senin dari jam 10 sampai dengan jam 12 siang. Jangan lupa dengerin Masih On The Way Podcast juga di Spotify, cari Masih OTW Podcast. Sampai ketemu minggu depan.
0: Bye.

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Pertamina ungkap alasan naikkan harga BBM per hari ini. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama saya Naira, newscaster AI Radio pertama di Indonesia. Sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Pemprov DKI Jakarta akan menyerahkan ijazah kepada 2026 siswa yang sebelumnya tertahan melalui program pemutihan ijazah. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno mengatakan, program tersebut dilakukan agar tidak ada lagi anak-anak yang masa depannya terhambat hanya karena tidak memiliki ijazah. Kita beralih ke berita utama. PT Pertamina Patraniaga mengungkap alasan sejumlah harga BBM naik per hari ini. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga, Robert M. V. Dumatubun menjelaskan, kenaikan harga terjadi pada beberapa jenis BBM non-subsidi. Robert menjelaskan kenaikan harga BBM non-subsidi merupakan bagian dari mekanisme pasar yang mengikuti perkembangan harga global. Di dalam implementasinya, Robert mengatakan, Pertamina Patraniaga juga mempertimbangkan berbagai faktor lain, termasuk kondisi sosial ekonomi, serta kebutuhan menjaga situasi yang kondusif di tengah dinamika yang saat ini berkembang. Memasuki berita terakhir, militer AS telah meminta agar senjata hipersonik Dark Eagle dikerahkan ke Timur Tengah. Senjata tersebut dapat memberi AS pilihan serangan jarak jauh ke wilayah Iran. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: KISS 95,1.

0: pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Erin Umar dari Kementerian Ekonomi Kreatif, keren kece kreatif, nge-rap untuk KISS FM 95.1. Jangan menjadikan perempuan sebagai, oh ini kodrat gue, ini nasib gue gitu loh. Karena nasib itu kita create sendiri. Dan kita yang bikin, kita itu mau jadi apa sih? Jadi never hesitate to create, never hesitate to be yourself. Karena kamu itu apa adanya itu udah sangat dicintai.

0: Hehe, lagi ngantuk ya? Atau lagi kejebak macet nih? Kocian bener.
1: Iya bah. Tapi tenang, gak usah takut bosen sendirian di jalan. Kan ada kita nih yang siap nemenin Kiss Listeners kapanpun dan dimanapun. Anak gue itu tuh mainin kucing yang suka mampir ke sekolah dia gitu dah.
2: Liar?
1: Huh?
2: Kucingnya?
1: Liar maksud lo, liar. Kucing tukang bohong dong. Aku sih manggil dia Messi, tapi nama dia tuh sebenarnya Cinta Cantika.
2: Ah, wow.
1: Gitu kan. Nah dia tuh kucing perempuan. Abis dia ngomong gitu kucing perempuan, wah, dicakar bawa mukanya. Lalu komentar netizen hanya seperti ini. Lagian lu nama Cinta Cantika lu panggil Messi.
2: Wah ternyata kita seru juga ya Un ya. Mayan lah.
1: Iya dong, itu baru cuplikannya aja. Kalau mau keseruan yang full, makanya harus dengerin aja nih Kiss in the Morning.
2: Setiap hari Senin sampai Jumat
1: jam 6 sampai 10 pagi bareng Ujo
2: dan Ivy Batuta
3: cuma di Kiss 95,1 FM.
4: Hold tight, here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
5: Hai, Traffic Update kali ini bersama saya Naira, Traffic Reporter AI Radio pertama di Indonesia. Saat ini kita sudah terhubung dengan Aibda Dedi dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
6: Baik, terima kasih. Berikut info lintas dari NTMC Polri. Kita awali pantauan lintas di ruas tol dalam kota dari arah Senayan yang mengarah Pancoran. Untuk saat ini situasi lintasnya terpantau ramai lancar. Untuk lokasi selanjutnya kita beralih ke ruas jalan Kyai Haji Abdullah Safei yang mengarah ruas jalan Raya Casablanca. Untuk saat ini situasi lintas juga masih terpantau ramai lancar. Untuk lokasi yang terakhir kita beralih ke ruas jalan Otista yang mengarah Dewi Sartika. Saat ini situasi lintas juga masih terpantau ramai lancar. Demikian info lintas dari NTMC Polri, semoga bermanfaat.
5: Baik, terima kasih Aibda Dedi atas informasinya. Sekian Traffic Update kali ini. Nantikan Traffic Update selanjutnya.
4: Your journey just got smoother with our Traffic Update. Stay safe, stay alert, and see you soon.

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Koalisi Masyarakat Sipil desak DPR segera bahas RUU Pemilu. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama saya, Naira, newscaster AI Radio pertama di Indonesia. Sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Halte Transjakarta Manggarai akan ditutup sementara pada pekan ini seiring pekerjaan proyek LRT Jakarta, khususnya pada struktur atas di kawasan Pintu Air Manggarai hingga Jalan Sultan Agung. Penutupan halte yang semula direncanakan berlangsung pada Sabtu kemarin mengalami penundaan. Kita beralih ke berita utama. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi Undang-Undang Pemilu mendesak DPR segera membahas RUU Pemilu dan menyelesaikannya dalam waktu yang terukur. Peneliti dari Perludem Kahfi Adlan mengatakan, koalisi mendorong pemerintah dan DPR agar menjalankan proses revisi secara transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik secara bermakna. Koalisi juga meminta KPU dan Bawaslu ikut aktif mendorong pembahasan revisi UU Pemilu dengan menyampaikan evaluasi kelembagaan. Memasuki berita terakhir, keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menarik sekitar 5.000 pasukan dari Jerman dinilai bukan ancaman utama bagi Eropa. Namun, analis memperingatkan bahwa retaknya hubungan transatlantik justru membawa risiko yang jauh lebih besar. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: KIS. KISS.

0: pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Neneng Gunadi untuk KISS 95.1. Always be curious, keep learning a new thing.

banyak komunitas seru dengan cerita menarik yang jarang didengar sama orang. Dan setiap komunitas itu pasti punya cerita yang menarik. Nah, ada kesempatan loh buat kamu bisa kenalin komunitas yang kamu ikutin di Tea Time. Komunitas kamu akan diajak ngobrol bareng Aldo Turangan di Afternoon Kiss. Semua bisa dibahas santai, hangat, dan juga menarik. Kalau komunitas kamu mau ikutan ngobrol langsung di studio Kiss FM, langsung aja daftar lewat link di bio Instagram @kiss951fm. Tea Time, only on Kiss 95.1.

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: KSPI minta Permenaker outsourcing direvisi. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama saya, Naira, newscaster AI radio pertama di Indonesia. Sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menandatangani instruksi gubernur terkait pemilahan sampah. Menurut Pramono, aturan tersebut akan menjadi dasar agar warga Jakarta mulai memilah sampah dari rumah. Nantinya akan dijalankan melalui kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Kita beralih ke berita utama. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia meminta peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 tahun 2026 tentang pekerja alih daya direvisi karena dinilai bertentangan dengan putusan MK. KSPI menilai aturan tersebut tidak menjawab persoalan di lapangan terkait praktik outsourcing yang merugikan buruh. Salah satu poin yang dikritik adalah tidak adanya pengaturan tegas mengenai jenis pekerjaan yang dilarang menggunakan tenaga alih daya. Memasuki berita terakhir. Kapal tanker minyak mentah super besar milik Iran kembali berhasil menembus blokade Angkatan Laut Amerika Serikat pada Senin hari ini. Kapal tersebut kini berlayar di perairan Republik Indonesia menyusul super tanker Iran lainnya yang berhasil memasuki

0: pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Syarifah Danish untuk KISS 95,1. Hai semua perempuan, kalau menurut saya, rasakan semua emosi yang kamu rasakan. Jangan takut untuk merasakan emosi negatif, emosi positif, semua emosi harus dirasakan. Dan ayo kita rayakan hidup.

0: Kamu pernah ngerasa satu lagu aja udah cukup untuk membawa kembali ke sebuah kenangan? Bisa jadi kenangan tentang seseorang yang pernah membuat kita tersenyum, atau tentang seseorang yang sampai sekarang masih tinggal di hati. Karena seringkali perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata itu justru terasa lebih jujur lewat sebuah lagu. Lagu yang dulu sering diputar saat kita sedang jatuh cinta, lagu yang diam-diam menyimpan banyak cerita, atau lagu yang menemani kamu di saat putus cinta. Di Kiss Love Machine, kamu bisa dengerin semua lagu cinta yang menyimpan kenangan kamu. Setiap hari Jumat, dari pagi sampai malam. Karena dari sebuah lagu cinta, mungkin ada pesan yang belum sempat terucap. Kiss Love Machine, only on Kiss 95.1.
1: Kiss 95.1.

0: Hehe, lagi ngantuk ya? Atau lagi kejebak macet nih? Kocian bener.
1: Iya bah, tapi tenang, gak usah takut bosen sendirian di jalan. Kan ada kita nih yang siap nemenin Kiss Listeners kapanpun dan dimanapun. Anak gue itu tuh mainin kucing yang suka mampir ke sekolah dia gitu dah.
2: Liar, kucingnya?
1: Liar maksud lo, liar. Kucing tukang bohong dong. Aku sih manggil dia Nesti, tapi nama dia tuh sebenarnya Cinta Cantika.
2: Wow.
1: Gitu kan. Nah dia tuh kucing perempuan. Abis dia ngomong gitu kucing perempuan, wah, dicakar bawa mukanya. Lalu komentar netizen hanya seperti ini. Lagian lu nama Cinta Cantika lu panggil Messi.
2: Wah, ternyata kita seru juga ya, Unia. Mayan lah.
1: Iya dong, itu baru cuplikannya aja. Kalau mau keseruan yang full, makanya harus dengerin aja nih Kiss in the Morning.
2: Setiap hari Senin sampai Jumat
1: jam 6 sampai 10 pagi bareng Ujo
2: dan Ivy Batuta
3: cuma di Kiss 95,1 FM.
4: Hold tight, here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
5: Hai, Traffic Update kali ini bersama saya Naira, Traffic Reporter AI Radio pertama di Indonesia yang didukung oleh Jasa Marga. Kita mulai dari lokasi pertama di tol dalam kota dari arah Cawang kilometer 1 sampai kilometer 2 ke arah Semanggi terpantau padat. Kepadatan disebabkan oleh volume lalu lintas. Begitu pula untuk arah sebaliknya. Lalu lokasi berikutnya di tol Jagorawi dari arah Cawang menuju Ciawi terpantau lancar. Begitu pula untuk arah sebaliknya. Dan untuk lokasi terakhir di tol Japek dari arah Cawang ke arah Cikampek terpantau lancar. Begitu pula untuk arah sebaliknya. Sekian Traffic Update kali ini. Nantikan Traffic Update selanjutnya.
4: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
6: Kalau mau nostalgia dengerin lagu band kesayangan kamu waktu lagi kecengin pacar, adanya cuma di Kiss 95,1. Pernah nyanyiin lagu ini juga ke doi.

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Bareskrim jerat pelaku oplos LPG dan BBM dengan TPPU. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama saya Naira, Newscaster AI, radio pertama di Indonesia. Sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyoroti praktik layanan di kelurahan yang tidak konsisten, terutama terkait biaya administrasi. Ia menegaskan, jangan sampai layanan terlihat gratis di hadapan pimpinan, tetapi masyarakat tetap dikenakan pungutan di lapangan. Kita beralih ke berita utama. Bareskrim Polri menegaskan akan memiskinkan pelaku pengoplos LPG dan BBM subsidi dengan menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang. Langkah tersebut dilakukan dengan menggabungkan Undang-Undang Migas dan TPPU untuk memberi efek jera, karena penyalahgunaan subsidi dinilai merugikan masyarakat. Polri juga menginstruksikan jajarannya meningkatkan penindakan melalui pembentukan Satgas di berbagai daerah guna memberantas praktik ilegal tersebut. Memasuki berita terakhir. Iran memperingatkan Amerika Serikat agar tidak ikut mengawal kapal di Selat Hormuz karena dianggap sebagai bentuk campur tangan yang melanggar kesepakatan gencatan senjata. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: KISS 95.1.

0: Bangun pagi, 5% semangat. OTW kantor, 5% semangat. Tapi kalau dengerin Kiss in the Morning, 90% semangat banget. Baju-baju gue tuh kan yang pakai buntut lah.
1: Oh iya, iya benar pakai.
0: Yang buricak burineng lah, bener, ya kan bener, yang bener. Ada
1: tanduk. Ada tuh, ada buntut, ada tanduk.
0: Lu gak punya kartu kredit?
1: Punya, tapi enggak aktif. Lu emang aktif banget kehidupan lu kartu kredit?
0: Gila. Kan gue udah pernah bilang cicilan kartu kredit dan cicilan KPR kayak tali silaturahmi. Bisa sampai dengerin cerita gak masuk akal juga kayak gini.
1: Pas pulang, tahu-tahu aku dapat hit, maksudnya dapat datang bulan. Posisi udah di mobil mau jalan pulang, terus tembus ke jok mobilnya.

0: ini sih nightmare ya.
1: Pas aku,
0: nightmare.
1: Pas aku bangun dari kursi, dia shock setengah mati lihat joknya berubah warna. Aduh gimana nih, mak gue mau pakai mobil ini buat kondangan.
0: Mana dekat bulu-bulu aku gitu.
1: Eh dekat rumah gue
0: ada bulu apa?
1: Bulu rah.
2: Yang kayak gitu semua cuma ada di Kiss in the Morning bareng Ujo dan Ivy Batuta jam 6 sampai 10 pagi cuma di Kiss 95.1.
3: Hi, we're M2M.

0: pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Samara Fahrana untuk KISS 95,1. Walaupun banyak sekali yang harus kita lakukan dengan banyak sekali tanggung jawab, tetap melambat dan melembut untuk diri sendiri. Karena saat tangki cinta kita penuh, baru kita bisa berikan yang terbaik untuk orang lain.

0: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
1: Hai, Traffic Update kali ini bersama saya Naira, Traffic Reporter AI Radio pertama di Indonesia yang didukung oleh Jasa Marga. Kita mulai dari lokasi pertama di Tol Japek dari arah Cibatu kilometer 11 menuju Cikampek terpantau padat karena terdapat penanganan pohon tumbang di lajur kiri. Sementara dari arah Cikampek menuju Cawang terpantau lancar. Lalu lokasi berikutnya di Tol Janger dari arah Karang Tengah kilometer 11 menuju Kunciran kilometer 13 terpantau padat karena kepadatan volume lalu lintas. Sedangkan dari arah Kunciran kilometer 16 menuju Tangerang kilometer 20 terpantau padat karena kepadatan volume lalu lintas. Di lokasi terakhir terdapat info lalu lintas tol dalam kota dari arah Simpang Pluit kilometer 19 menuju Kapuk terpantau padat karena kepadatan volume lalu lintas. Dan dari arah Kuningan kilometer 6 menuju keluar Semanggi kilometer 7 terpantau padat karena kepadatan volume lalu lintas. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya.
0: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.

0: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Kok bisa gak ya?
1: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulahela. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram @mariinstitute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.
2: You're listening to KISS 95.1.

0: Update.
1: Halo, selamat sore. News update kali ini berlanjut dengan saya, Clarissa Renata. Untuk news update kali ini akan ada berita tentang DPR minta aplikator taat aturan ojol. Namun sebelum itu, kita mulai dulu dari berita pertama. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menandatangani instruksi gubernur yang mewajibkan pemilihan sampah dari sumbernya. Kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan pengelolaan sampah sekaligus mengurangi beban tempat pembuangan akhir di Jakarta. Kita masuk ke berita utama kali ini. Anggota Komisi 5 DPR Abdul Hadi meminta pihak aplikator ojol dan Kemenhub mematuhi Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Kebijakan tersebut menegaskan potongan aplikator harus dibatasi maksimal 8% guna menciptakan pembagian pendapatan yang lebih adil bagi driver. Sejumlah pihak juga menekankan pentingnya pengawasan agar aturan tersebut benar-benar diterapkan di lapangan dan tidak dilanggar. Dan untuk berita ketiga, Iran memberi tenggat waktu 30 hari kepada Amerika Serikat untuk mencabut blokade terhadap mereka dengan tekanan kuat dari Garda Revolusi Iran. Jika tidak dipenuhi, Iran menilai langkah AS tersebut sebagai pelanggaran gencatan senjata dan siap mengambil respons tegas. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: London Bridge, wanna go down like
3: Kiss 95.1.

0: 99.1. Kiss 95.1. Embrace the women in you. Yo, Afternoon Kiss with Aldo Durangan starts in 3, 2, 1.
1: Gimana long weekend-nya, Kissesners? Puas? Udah seger lagi setelah long weekend-an? Atau masih belum puas? Sabar, tenang. Bulan Mei ini masih ada 2 long weekend plus juga cuti bersama di depan kita ya. Jadi masih banyak waktu untuk leha-leha nanti dengan menikmati long weekendnya. Sekarang kita tuntaskan dulu segala to-do list di hari Senin ini. Atau udah kelar semua? To-do list kamu sudah tercek semua? Ih keren, berarti aman dong ya. Udah tinggal santai-santai nih nikmatin hari Seninnya tanggal 4 Mei 2006 tuh apa? 20 tahun lalu dong. Pokoknya gue Aldo Terangan siap nemenin Senin sorenya kamu sampai jam 8 malam nanti di Afternoon Kiss. Siap muterin juga lagu-lagu throwback tahun 90-an dan 2000-an. Sekitar 15 menit lalu ya, ketika gue masuk ke gedung Menara Imperium Kuningan, itu cuaca di luar udah mulai gelap, mendung. Apakah sekarang sudah mulai hujan di tempat kamu? Boleh juga ya, kalau mau kasih traffic report sekaligus laporan cuaca, WhatsApp gue selalu terbuka di 08111951951. Tapi biasanya jam segini emang udah masuk jam mata tuh udah mulai kriep-kriep gitu ya. Udah butuh ngopi seperti gue sekarang, sambil siaran sambil ngopi. Aduh, kopi enak banget lagi. Dan biar nambah melek, sengaja deh untuk 3 lagu pertama gue puterin lagu-lagu yang upbeat dulu, Kissesners. Lagu slownya minggir dulu.

got Missy Elliott dengan salah satu lagu ikoniknya Get Your Freak On. Tapi sebelum Afghan dan juga Missy Elliott, ada kolaborasinya DJ Calvin Harris sama Rihanna dulu, guys. This is what you came for. Let's go.

FM. The best music from the 90s and 2000s.

Pam Naif, mobil balap bareng Aldo Turangan yang fix deh. Gue menerima WhatsApp di 08111951951. Semua cerita kalau benar adanya, paling gak kamu punya satu rahasia di masa lalu kamu yang gak pernah kamu ceritain ke siapapun, termasuk ke pasangan kamu. Thank you buat ceritanya. Gue lagi-lagi gak akan bacain nama kamu dan tidak akan ngejudge cerita kamu gitu ya. Karena tadi pertanyaan gue, bener gak kamu punya satu rahasia? Ternyata banyak juga yang bahkan menceritakan apa rahasianya gitu ya. Dan okay, ini ada satu cerita. Dulu HP gue pernah diambil cowok kenalan dari dating apps. Untungnya masih ada BB, BlackBerry, yang suka nge-lag. By the way, HP gue 2. Terus gue telepon atasan gue, bilang HP kerjaan hilang, jadi komunikasi dari BB aja dulu. Gue pinjam uang sama dia, dia langsung transfer buat gue beli baru. Besoknya dia bilang, udah, gak usah diganti. Ntar hari XXX temenin saya aja ke spa di daerah Kemang yang ada jual bunga-bunga gitu. Hal ini gak pernah gue ceritain ke laki gue. Gue pernah sedesperate itu karena gaji gue ngepas dan masih single. Ada lagi cerita, gue punya 3 rahasia besar dalam hidup gue yang gue tutup rapat-rapat. Kalau sampai ada yang tahu, apalagi suami gue, kelar pernikahan kami. Kelar juga hidup gue. Terus lagi cerita berikutnya. Ada banget lah. Asam lambungku selalu naik tiap ingat rahasia aku ini. Gak mungkin banget aku ceritain ke suamiku. Gitu. Lalu, wait, mana tadi ya? Rahasia yang gue tutupin dari istri, yaitu gue biseksual. Kemudian juga ada yang cerita, "Beh, Bang Aldo di luar hujan dan topiknya hade-hade." Ada lebih dari 5 rahasia yang gak akan gue ceritain ke istri, karena kalau diceritain, pasti pisah. Dan kadang sampai ke bawah mimpi segala, dia bilang. Terus juga, Okay. Ini, aku pernah selingkuh sama calon suaminya sahabatku. Gitu. Dan bulan depan, gue mau nikah. Dan dari minggu lalu, gue keinget sama kesalahan gue ini terus. Kayaknya gue gak akan cerita ke calon suami gue. Tadi gue sepakat banget sama yang cerita, mana ya tadi WhatsApp-nya ya? Wait. Okay. Gue setuju sama yang tadi cerita kalau kamu pasti punya rahasia yang kamu tutup-tutupin. Dan pasangan kamu juga pasti punya rahasia juga yang gak pernah ceritain ke siapapun, termasuk gak pernah ceritain ke kamu. Tadi ada yang bilang, gue gak mau ambil pusing, biar jadi rahasia masing-masing aja, supaya gak bikin overthinking, gitu. Ya sih,

Gue sepakat sama hal itu, Kesus Nurse. Thank you udah cerita ya. Dan lagi-lagi gue ngomongin ini gara-gara gue nonton film The Drama maksud gue, yang dibintangi sama Zendaya dan Robert Pattinson. Please tonton dong filmnya. Tutup. Memengaruhi kamu untuk nonton filmnya. Karena itu tadi, cerita film ini berawal dari sebuah pertanyaan, hal buruk apa yang pernah kamu lakukan di masa lalu yang pasangan kamu gak tahu? Gitu. Jadilah sebuah drama besar, Kisses Nice. Tapi lagi-lagi gue yakin tiap orang pasti punya satu rahasia. Dan gue jadi kepikiran pengen muterin lagu Secret juga deh dari Madonna. Walaupun tadi lagu Madonna udah gue puterin, lagu Vogue. Gak apa-apa. Mumpung lagi pas nih sama topiknya. Kita mainkan ya. This is Secret on Afternoon Kiss.

0: Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
1: Halo, selamat sore. Traffic Update kali ini bersama saya, Clarissa Renata, yang didukung langsung oleh Jasa Marga. Kita mulai dari lokasi pertama, di Tol Janger dari arah Tomang kilometer 0 menuju Kebonjeruk kilometer 3 terpantau padat karena kepadatan volume lalu lintas. Begitupun kondisi dari arah Karawaci kilometer 23 menuju Bitung kilometer 26. Kita menuju ke lokasi selanjutnya, di Tol Japek dari arah Cikarang Pusat kilometer 37 hingga kilometer 36 menuju Jakarta terpantau padat karena terdapat penanganan kecelakaan kendaraan truk di bahu luar. Sedangkan dari arah Cikarang Barat kilometer 28 menuju Jakarta terpantau padat karena kepadatan volume lalu lintas. Kita memasuki ke lokasi terakhir, di Tol Jagorawi dari arah Cawang kilometer 0 menuju Cililitan kilometer 2 terpantau padat karena kepadatan volume lalu lintas. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya dari 1 jam ke depan.
0: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
2: You're listening to KISS 95.1.

95.1 FM, I'm Raised, the woman you knew that was garbage, only happy when it rains. Happy sih gue kalau lagi hujan. Suka banget gue denger suara hujan. Bahkan suara hujan tuh gue suka dengerin kalau gue lagi susah tidur, guys, listeners. Tinggal buka YouTube atau Spotify, cari suara efek hujan gitu kan. Tidur gue. Saking sukanya sama suara rintik hujan. Gue juga suka sama bau rumput pas lagi hujan. Dingin-dinginnya juga enak, ya kan. Yang gue benci adalah efek hujan di Jakarta. Bikin banjir dan jalanan macet. Apalagi hujannya sore-sore di jam pulang kerja kayak sekarang, ya kan. Ini ada laporan nih. Jalan menuju lampu merah Fatmawati dari arah Pondok Indah gak bergerak sama sekali. Ada info lain mungkin, Kak, dari Firly. Itu dia laporan trafiknya. Ada yang bisa bantu Firly? Kenapa di sana? Ya, ketebak sih Firly sebenarnya ya. Udah

gak ada jam pulang kantor, hujan pula. Itu yang bikin akhirnya kalau di sana jadi gak bergerak sama sekali gitu. Thank you Aldo udah puterin Garbage Only Happy When It Rains. Bener-bener mewakili yang aku rasain sore ini. Happy dong Dian, alhamdulillah. Tuh kan bener, ada yang laporan juga nih. Oh di tempat yang sama. Mana tadi ya? Kok hilang sih WhatsApp-nya? Wait, mana sih? Tuh, Fatmawati gila hancur macet banget sore ini. Lalu, oke, okay, ini sepertinya banjir di arah Pondok Labu. Itu yang bikin lampu merah Fatmawati. Itu macet katanya, udah 30 menit nih. Dia ngirim foto juga, exit tol Antasari arah ke Margasatwa, stuck. Disinilah. Gue tuh bersyukur gue siaran sore ya, Kisses Nurse. Jadi gak ngerasain macetnya Jakarta kayak gimana. Tapi disinilah tugas gue nemenin kamu muterin lagu-lagu yang hopefully, ya iya sih, gak bikin macetnya reda juga, gak mungkin. Tapi paling gak bisa ngedistract rasa kesel kamu. Bintaro juga, jalan kesehatan Bintaro gak gerak kaldu. Perbaikan jalan dan banjir di Bintaro Permai Raya. Ini hari-hari dekat rumah gue ini mah. Emang gila ya gak kelar-kelar itu, apa namanya, galiannya, gila, bikin macet gokil, parah, apalagi lagi hujan-hujan kayak gini kan. Yang lain mau kasih traffic report juga, boleh, di 08-111-951-951. Oh, thank you banget nih yang baru masuk, ini sekilas info buat para anak kereta. Dia nge-screen capture sebuah postingan dari Instagram at commuter line. Jadi ada info, terdapat gangguan operasional pada listrik aliran atas di antara stasiun Jurangmangu, Pondok Ranji. Dan saat ini dalam proses penanganan petugas. Perjalanan komuter line di lokasi masih menunggu aman untuk melintas. Kami mengimbau kepada para pengguna untuk mengikuti arahan dan informasi dari petugas di lapangan. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya gitu. Terima kasih buat informasinya ya. Oke, gue lanjutin tugas gue nemenin kamu yang lagi macet-macetan di jalan. Gini deh, biar agak lebih happy lagi gitu ya. Gue buka request deh sore ini yang lagi pada kejebak macet pengen denger lagu apa. Coba kasih tahu ke gue, sambil kasih tahu juga kamu lagi kejebak macet di mana ya. Siapa tahu lagunya ada, bisa gue mainkan di Afternoon Kiss sore ini buat nemenin kamu macet-macetan di jalan. Sekarang gue mau ajak kamu karaokean dulu sama satu lagu lama dari Tofu. Ooh, I love this one. Mimpi Terindah. Kita mainkan ya di Afternoon Kiss.

Kiss 95,1 FM Embrace the Woman in You bareng Aldo Terangan di Afternoon Kiss lewat Oasis Stand By Me yang ditunggu-tunggu sama Vino. Vino request Stand By Me Oasis sambil menunggu terjebak hujan menuju stasiun yang keretanya lagi gangguan listrik. Gak tahu deh efeknya ke kereta menuju Rawabuntu bagaimana katanya. Dari Vino yang menuju stasiun Kebayoran. Vino tapi cewek ini ya. Terus dia kirim lagi video nih. Video apa nih ya? Oke, dia lagi dengerin sambil nunggu kereta. Thank you so much lagu ini diputerin Aldo. Sebanyak ini yang ngantri kereta menuju Tanah Abang ataupun ke arah Tangsel. Thank you infonya Vino. Ini sama berarti kayak tadi ada Merina ya. Merina tuh mau laporan aja

Naik komuter lain jurusan Tanah Abang, Parung Panjang, aku biasa turun di Cisauk. Tiba-tiba stagnan antara Pondok Ranji, Jurang Mangu. Listrik mati, AC mati, mana penuh penumpangnya udah mulai resah. Katanya sih kesambar petir, gak jelas sampai kapan ini. Doakan semoga cepat teratasi ya. Iya betul, tadi memang ada laporan, ada gangguan listrik. Oke, tapi... Tapi Merina baru mengupdate banget nih, Kisah Sinners ini benar-benar baru masuk. Aldo laporan, listrik udah on, AC udah nyala. Yeay, udah jalan keretanya. Alhamdulillah, terima kasih Merina. Ini nih yang bikin gue cinta sama radio. Infonya se-update itu ya kan, dari pendengar, dari Kisah Sinners. Sekali lagi makasih Merina ya, ini info kamu penting banget nih gue bacain. Karena banyak Kisah Sinners yang juga nasibnya seperti Merina dan juga Vino sore ini ya, yang terganggu gara-gara masalah listrik gitu. Alhamdulillah sekarang sudah nyala lagi listriknya. Hati-hati di jalan, Merina. Terus juga, iya betul cewek kok. Tadi gue bilang Vino, tapi ini Vinonya, ini ya Vinonya cewek ya, bukan cowok. Terus kalau boleh, oh Aldo di jalan Lodan Raya macet banget, yang mau masuk tol Ancol macet cukup panjang. Kalau boleh request dan semoga ada lagunya Shalom Seven yang Mari Bercinta. Hai Aldo, aku lagi terjebak di Salemba arah ke Tebet. Mau request lagu pop Mandarin 2000-an, boleh dong sekali-sekali Jay Cho Listen to Mom. Nah ini malah lagunya gak ada nih yang Jay Cho ini gitu. Kita coba gue laporan ke music director ya. Lalu, genangan cukup tinggi di Lebak Bulus 2, request I'm Every Woman, Whitney Houston. Lalu kemudian juga dari, hai Om Aldo, macet Ambas Kuningan tujuan Cikajang nih, request PSP yang hujan turun lagi dong, nikmat. Terus juga ada dari di Kuningan, oh dia cerita nih dari Vini, dari Kuningan jam 4, sekarang jam berapa nih, 18.01, baru nyampe Putaran Pasar Minggu, masih jauh menuju Depok. Oh sorry, ini dia WhatsApp jam 17.42, baru kebaca sekarang, sorry. Wow, panjang banget tuh perjalanan, dari Kuningan jam 4, sekarang baru nyampe Putaran Pasar Minggu, masih jauh menuju Depok. Semoga sekarang udah makin dekat dengan tujuan kamu ya. Dia request lagu Fixing a Broken Heart by Indecent Obsession. Wah, Vini, Vini kamu tega banget sih, masa requestnya lagu yang ini.

0: lagu-lagu yang kayak gini nih yang berpotensi bikin yang tadinya gak galau jadi galau karena dengerin lagu kayak gini pas lagi hujan, ya kan? Tapi gak apa-apa, Vin. Gue suka bikin orang galau lewat lagu. Gue puterin ya lagunya Fixing a Broken Heart setelah news update.
1: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day. Unfolding right here, right now on News Update.
2: BPS catat surplus dagang RI bertahan 71 bulan. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, Clarissa Aranata. Namun sebelum itu, kita mulai dulu dari berita pertama. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan layanan-pelayanan terpadu satu pintu harus bebas dari praktik pungli. Pramono juga meminta pengawasan diperketat dan menegaskan akan menindak tegas aparat yang terbukti melakukan pungli. Kita masuk ke berita utama kali ini. BPS mencatat neraca perdagangan Indonesia kembali mencetak surplus selama 71 bulan berturut-turut. Surplus tersebut ditopang kuat oleh kinerja industri pengolahan yang mendorong ekspor non-migas tetap tinggi di tengah ketidakpastian global. Kinerja sektor industri menjadi faktor utama yang menjaga tren surplus meski sektor migas masih mengalami defisit. Dan untuk berita ketiga, Arab Saudi memasang lampu pintar di sejumlah ruas jalan untuk meningkatkan kewaspadaan pengemudi selama musim haji yang padat. Sistem tersebut terintegrasi dengan teknologi pintar yang dapat memberi peringatan kondisi lalu lintas dan potensi bahaya secara real time guna mencegah kecelakaan. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
1: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
3: KISS FM.

gile gak tuh? Jam segini dengan cuaca lagi hujan di luar, back to back gue puterin Fixing a Broken Heart dari Indecent Obsession, disambung sama If You Walk Away dari Peter Cox. Gila ya lagu-lagu kayak gini tuh. Jadi kayak berasa dengerin Kiss Love Machine. Ini by the way lagu If You Walk Away di request sama yang tadi cerita lagi naik MRT, hujan deras banget di Ben Hill. Dari kantor ke MRT biasa 7 menit, ini 15 menit. Saking jalan juga pelan-pelan. Kalau gak mau kuyup, even payungan juga tampias tuh ya. Mau Peter Cox If You Walk Away, please. Dan ada juga yang happy sama lagu-lagu yang diputar nih. Halo Iren, hujan deras gokil lagu-lagunya. Thank you Aldo, sama-sama Iren. Thanks for listening ya. Oke, cukup dulu lagu-lagu requestannya. Sekarang kembali ke playlist yang udah dibuat sama music director gue. Bisa ngamuk kalau misalnya puterin request doang. Udah dirapihin soalnya di playlist jam ini ya kan. Playlist yang pokoknya udah jaminan mutu enak-enak dipilihin sama music director Kiss FM. Aduh, tapi ini semoga macetnya gak berkepanjangan sampai malam ya. Soalnya ntar malam nih. Ini gara-gara tadi kita ngomongin film The Drama, Kisses Next. Gue kok jadi pengen nonton lagi ya? Ada yang kayak gue gak sih? Ketika lagi suka sama satu film, terus jadi pengen nonton lagi filmnya. Padahal gue baru nonton tuh filmnya hari Sabtu kemarin. Gitu. Dan sayangnya seperti yang tadi gue ceritain juga, film The Drama ini kan bioskop yang nayangin tuh cuman tinggal di Agora, Kisses Next. Jadi emang pilihan bioskopnya gak banyak. Buat kamu yang pengen nonton juga, kata gue sesempetin either malam ini ya, atau besok hari Selasa. Karena kemungkinan hari Rabu itu bisa turun layar kalau jumlah penontonnya makin sedikit, alias udah gak tayang lagi di bioskop. Karena hari Rabu biasanya kan ada film baru tuh tayang, bisa aja tergeser nih film-film yang sepi penonton, termasuk film The Drama. Tapi please sempetin karena wow, salah satu film terbaik 2026 sih. Gitu. Gue bukan buzzer ya, bukan sama sekali, simply gue penyuka filmnya aja gitu. Film yang dibintangi sama Zendaya dan juga Robert Pattinson. Jadi kalau ada yang pengen nonton

filmnya ada yang udah rencana juga mau nonton film ini jam 20.40 nanti malam di Agora. Semoga kita bisa ketemu ya, karena gue udah beli tiket tuh menonton ntar jam 20.40 setelah kelar siaran. Makanya semoga gak macet, biar gak telat nontonnya. Alright, lanjut. Nah yang ini, lagu pilihan music director ke 7. Gokil ya kan? Kita mainkan satu lagu klasik dari Radiohead, Guess Nurse with High and Dry. Dan di jam ini gue juga punya Gorillaz on Melancholy Hills dan Christina Aguilera, Come On Over, All I Want Is You. Stay tuned right here only on Afternoon Kiss. Bareng Aldo Turangan, let's go.

Oldies 95,1 FM, lagu lama yang tiba-tiba disukai sama Gen Z gara-gara lagu ini viral di sosmed gitu ya. On Melancholy Hill by Gorillaz. Selamat malam yang baru tune in. Ada gue Aldo Turangan, siap lanjut temenin kamu sampai jam 8 malam nanti. Kisses Nurse. Selamat malam juga Ira yang tadi nge-WhatsApp, dia bilang cuma mau bilang terima kasih udah nemenin kita yang kejebak macet-macetan dan hujan sore malam ini dengan lagu-lagunya. Gue tadinya yang udah bete nyetir karena macet, tapi tadi dengar laporan teman-teman pengguna kereta yang lagi ada masalah dengan keretanya, jadi ngerasa, ah, gue harus banyak bersyukur. Semoga teman-teman pengguna transportasi umum juga segera dilancarkan dan cepat sampai rumah dengan selamat. Amin, amin, amin, amin. It's my pleasure, Ira. Bisa nemenin Ira yang lagi bete kejebak macet. Semoga lagu-lagunya bisa bikin Ira ikutan nyanyi-nyanyi ya. Minimal humming-humming lah, ya kan? Biar gak gerendengan di jalan ya, Ra. Terus, terima kasih juga buat WhatsApp dari siapa? Ini dari Anya. Playlistnya gong banget sore ini, pecah banget sih ini, Innocent Obsession plus High and Dry. Tadi gue udah puterin ya, nemenin perjalanan yang chaotic banget karena hujan dan banjir di mana-mana. Oke, gue lanjut nemenin kamu sama lagu yang satu ini nih. Ini kayaknya lagunya pas banget untuk kamu yang lagi kejebak macet, berdua sama pasangan gitu ya, di mobil atau di transportasi umum, tapi lagi ngambek. Lagi berantem, aduh, enak banget tuh, diem-dieman. Halo, yang lagi diem-dieman sekarang di mobil, yang lagi dengerin suara gue, coba nengok ke pasangan di sebelahnya. Masa berantem mulu, ini lagi macet-macet kayak gini, perjalanan masih jauh, enakan ngobrol kali, ya kan? Penasaran gue ada berapa pasangan ya, yang malam ini lagi ngalamin hal yang sama dan denger gue tadi barusan ngomong gitu. Nih, lagu yang mau gue puterin nih, buat yang lagi ngambek sama pasangannya nih.

Take it slow aja dulu, ya kan? Gak usah langsung ngomongin masalah yang lagi kamu hadapi sekarang sama pasangan yang bikin kesel. Maafan aja dulu, ya kan? Baikan. Habis itu kalau cuaca suasana udah cair, baru deh diomongin masalah yang selesai, ya. Semoga kelar sebelum nyampe rumah, oke? Okay? Ordinary People by John Legend siap keputerin. Dan juga lagu yang satu ini dari Sheila on 7, Kisses Nice, siap hadir lagu.

Nyanyi banget kan playlist gue. Tungguin ya. Dan Sheila on 7. Tapi sebelum John Legend dan juga Sheila on 7, ada Raisa dulu nih. Kita mainkan kali kedua Only on Afternoon Kiss, dari penyanyi yang akan konser tanggal 6 Juni nanti ya, tepat di hari ulang tahunnya. This is Raisa.

0: Banyak komunitas seru dengan cerita menarik yang jarang didengar sama orang. Dan setiap komunitas itu pasti punya cerita yang menarik. Nah, ada kesempatan loh buat kamu bisa kenalin komunitas yang kamu ikutin di Tea Time. Komunitas kamu akan diajak ngobrol bareng Aldo Turangan di Afternoon Kiss. Semua bisa dibahas santai, hangat, dan juga menarik. Kalau komunitas kamu mau ikutan ngobrol langsung di studio Kiss FM, langsung aja daftar lewat link di bio Instagram @kiss951fm. Tea Time, only on Kiss 95.1.
1: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
2: Selamat malam, Traffic Update kali ini bersama saya, Clarissa Renata, yang didukung langsung oleh Jasa Marga. Kita mulai dari lokasi pertama, di tol dalam kota dari arah Cawang menuju Tebet terpantau lancar, begitupun arah sebaliknya. Dan untuk lokasi dari arah Kuningan menuju Semanggi terpantau padat karena kepadatan volume lalu lintas. Kita menuju ke lokasi selanjutnya, di tol Janger dari arah Meruya menuju Kembangan kilometer 7 hingga 8 terpantau padat, sedangkan arah sebaliknya terpantau lancar. Dan dari arah Tomang menuju ke Kebonjeruk terpantau padat karena kepadatan volume lalu lintas. Kita memasuki ke lokasi terakhir, di tol Jagorawi dari arah Duku kilometer 7 menuju Cipayung kilometer 11 terpantau padat karena kepadatan volume lalu lintas. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya di 1 jam ke depan.
1: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe,

0: alert and see you soon.
1: Kalau mau nostalgia dengerin lagu band kesayangan kamu waktu lagi kecengin pacar, adanya cuma di Kiss 95,1. Pernah nyanyiin lagu ini juga ke doi.

WhatsApp yang cerita kalau lagi pada kejebak macet gitu kan. Ada satu WhatsApp nih yang beda sendiri, Kisses Nays. Hai Kak Aldo, lagunya enak-enak banget. Aku lagi rakit Lego, hujan-hujanan nih sambil dengerin siaran kakak. Rakit Lego dianya Kisses Nays. Enak bener tuh sampai rumah kayaknya tuh ya, sambil ngerakit Lego, menikmati hujan, sambil menikmati lagu-lagu di Kiss FM. Atau lagi ngerakit Lego di dalam mobil sambil tetap pacet-pacetan. Anyway, terima kasih buat WhatsApp-nya. Abis ini gue mau puterin lagu Katy Perry, Kisses Nays, The One That Got Away. Tapi kamu tahu kan kalau Katy Perry punya lagu The One That Got Away yang versi akustik. Nah, gue kepikirannya ya, lagi hujan-hujan kayak gini kayaknya lebih enak nikmat.

Nah itu yang versi akustik, agak lebih dalam aja gitu, ya kan? Tapi kalau kamu lebih suka yang versi originalnya juga oke, nanti gue akan puterin versi originalnya. Ingat dong, yang kayak gini, Kisses Nice.

0: Menurut kamu malam ini yang akan dengerin yang mana nih? Versi akustik lagu The One That Got Away atau versi yang original? Coba di WhatsApp 08111951951. Tinggal ketik aja nama kamu, spasi akustik atau spasi original. Dah, gitu aja, kita bikin simple ya. Nanti lagu yang paling banyak dipilih akan gue puterin sekitar 10 menit lagi.
1: Kiss 95,1.
2: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Gue bisa gak ya?
3: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulahe. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram @mariinstitute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.
4: Afternoon Kiss with Aldo Turangan.

was Kylie Minogue, Love at First Sight, bareng Aldo Turangan sampai jam 8 malam nanti on Afternoon Kiss. Tadi gue nawarin ke kamu, gue lagi pengen muterin lagunya Katy Perry yang The One That Got Away. Pas lagi hujan-hujan kayak gini lebih enak puterin lagu yang versi original atau versi akustik. Eh, by the way, ini lagu baru aja ngerayain 15 tahun anniversary ke Sisters tanggal 24 April kemarin. Dan untuk ngerayainnya, Katy Perry tuh merilis video klip lagu The One That Got Away versi yang director's cut gitu. Jadi durasinya itu 2 menit lebih panjang dari versi originalnya gitu. Jadi bukan di shoot ulang, enggak, tapi kan ketika lagi syuting video klip pasti ada beberapa adegan yang enggak diambil gitu kan. Nah, akhirnya dipilihin lagi, diedit ulang, jadilah lagu video klip The One That Got Away versi director's cut yang dirilis 24 April kemarin. Silakan kamu bisa lihat di YouTube. Sedangkan malam ini ternyata lagu The One That Got Away yang paling banyak dipilih itu versi akustik gitu. Lebih dalam nih kayaknya nih ya. Lagu akustikan didengar pas lagi hujan-hujan kayak gini. Ini lagunya spesial buat kamu yang kayak pernah ketemu sama orang yang kayak berasa spesial banget. Jodoh gue nih, jodoh gue. Udah kayak udah klik luar dalam ya kan, Kisses. Tapi ya emang gak pernah jadi karena gak didukung aja gitu sama semesta. Dan akhirnya status dia hanya menjadi The One That Got Away. This is your song on Afternoon Kiss. Summer.

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Purbaya berhentikan dua pejabat urus restitusi pajak. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama dengan saya, Andrew Chandra. Namun sebelum itu kita mulai dari berita pertama. Nilai tukar rupiah ditutup di level 17.394 rupiah per dolar Amerika Serikat pada perdagangan sore ini. Mata uang Garuda melemah 57 poin atau 0,33% dibandingkan penutupan sebelumnya di 17.353 per dolar Amerika Serikat. Kita beralih ke berita utama. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berencana memberhentikan dua pejabat di Kementerian Keuangan sebagai upaya mengatasi masalah pencairan restitusi pajak. Purbaya mengungkapkan telah menginvestigasi lima pejabat yang terlibat dalam manajemen restitusi. Memasuki berita terakhir, pesawat yang membawa Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez melakukan pendaratan darurat di Turki. Insiden ini adalah yang terbaru dari serangkaian gangguan perjalanan yang dialami Sanchez. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news updates.
2: KISS.

Masuk di jam terakhir Afternoon Kiss bareng Aldo Terangan, There Was Dancing in the Moonlight by Top Loader. Ketebak banget ya, efek hujan deras dari tadi sore akhirnya menyebabkan beberapa titik di Jakarta dan sekitarnya terendam banjir, ke listeners. Ini titik banjir yang terpantau

0: tahu lewat tadi gue sebentar, gue tadi dapat dari kompas.com cases news. Titik banjir itu ada di depan Gandaria City, Jalan Cipuril, Cipulir. Radio Dalam, Fatmawati hingga kawasan TB Simatupang arah Pasar Minggu. Terus juga di daerah Bintaro sektor 1 juga banjir tuh cases news. Ini laporan dari adik gue langsung. Kali Pesanggerahan di Bintaro banjir di depan stan dan di Jalan Bintaro Utara. Ada yang dekat proyek PAM, dekat SPBU Vivo katanya. Jadi macet stuck. Adik gue tadi sampai turun Grab dan jalan kaki dari Masjid Jami sektor 2 ke rumah gue di sektor 1 ke Sisners. Karena itu tadi banjir dan gak bisa dilewatin mobil gitu ya. Terus juga gara-gara hujan deras akhirnya bikin beberapa jalur Transjakarta mengalami pemendekan ke Sisners. Ini tadi gue juga dapat dari Instagramnya Transjakarta di jam 18.24. 10 rute Transjakarta dan Mikrotrans mengalami perpendekan rute hingga pengalihan. Laporan terbaru, rute 5N yang melayani perjalanan dari Ragunan hingga Kampung Melayu mengalami pengalihan rute dikarenakan adanya genangan air di sekitar Pasar Kambing. Untuk info lengkapnya silakan kamu lihat di media sosialnya Transjakarta ya, cases news. Semoga jalur kamu aman, kalaupun kejebak banjir kamu sekarang nih ya, bisa cepat ketemu jalur alternatifnya. Dan malam ini gue lanjut nemenin sambil muterin lagu-lagu throwback 90-an 2000-an dan sambil kita mainkan deh ya hitung kata dalam lirik ya listeners.
1: Hitung kata dalam lirik bareng Aldo Turangan.
0: Lagi-lagi ini adalah sebuah distract buat kamu yang lagi macet-macetan di jalan biar gak gerendengan, biar gak ngedumel. Yuk ikutan hitung kata dalam lirik, berhadiah lagu request. Malam ini gue akan puterin lagu dari The Fly dengan Terbang. Sambil gue kasih challenge ke kamu, silakan kamu hitung ada berapa kali kata terbang di lirik lagu ini. Yang mau jawab sendiri boleh, nanti kita cocokin jawabannya. Tapi yang mau jawab lewat WhatsApp Kiss FM, ada kemungkinan lagu requestan kamu akan gue puterin. Jadi nanti di akhir lagu, coba kirim jawaban ke WhatsApp Kiss FM 08111951951. Ketik hashtag hitung kata, spasi nama kamu, spasi jawaban, ada berapa kali kata terbang di lirik lagu terbangnya The Fly, baru spasi lagi lagu requestan kamu. Kasih tau ke gue lagi pengen denger lagu apa malam ini, selama lagu requestan lagu 90-an atau 2000-an. Gitu. Oke, kita mainkan ya. Terbang dari The Fly, silakan kamu hitung ada berapa kali kata terbang di lirik lagu ini.

Ada berapa kali kata terbang di lirik lagu Terbang dari The Fly yang barusan gue puterin? Gue tunggu jawaban kamu di WhatsApp Kiss FM 08111951951. Formatnya ketik dulu hashtag hitung kata, spasi nama kamu, spasi jawaban, ada berapa kali kata terbang, baru spasi lagi lagu 90-an atau lagu 2000-an yang pengen banget kamu dengar malam ini, alias lagu requestan kamu. Gue tunggu sekali lagi ya, 08111951951. Nanti kalau kamu jawabannya benar dan kamu beruntung, lagu requestannya akan gue puterin setelah 3 lagu yang berikut ini, guys. Snatch. Nanti gue ada Club 80s, Avril Lavigne, dan lagu yang satu ini dari Keisha, Your Love Is My Drug.

0: aja. Tanggal tua lihat saldo emang bikin nangis. Tapi lihat promo di mana-mana tetap juga disamperin.
1: Yang perempuan banget bisa kamu dengerin di KISS 95,1 FM.

Di 95,1 FM, judul lagu Avril Lavigne yang satu ini kayaknya cocok buat jadi komen. Buat jadi komen, ya benar, buat jadi komen traffic Jakarta yang lagi menggila macetnya malam hari ini. What the hell? Itu dia judul lagunya Avril Lavigne. Tapi terima kasih ya kamu di tengah kemacetan ini. Masih banyak yang ikutan hitung kata dalam lirik. Tadi ikut ngitungin ada berapa kali kata terbang di lirik lagu terbangnya The Fly. Kalau judul lagu terbang itu sih jadi harapan yang lagi pada kejebak macet. I wish bisa terbang aja langsung deh tuh. Biar gak kejebak macet. Macetnya juga makin parah. Malam hari ini ada laporan katanya ada yang lagi stuck di jalan Hang Jebat. Barangkali ada info sekitaran. Ada apa ya di depan kok sampai macet yang berhenti gitu katanya. Gitu udah pasti sini pasti efek dari hujan. Dan di daerah beberapa titik Hang Jebat itu juga ada titik banjir. Gitu itu tuh. Yang bikin macetnya tambah parah sampai stuck malam hari ini, ya. Dan oh iya, by the way, gue kasih tau dulu jawabannya. Jawabannya itu ada 5 kali kisses nurse. Tadi ada yang WhatsApp, gue nggak ikutan ngitung. Macet banget soalnya gue tebak 14. Salah, kebanyakan. Cuma 5 kali, ya. Dan yang lagu requestannya terpilih malam hari ini, ada yang request lagu Especially For You. Selamat malam, Firaudra. Congratulations, this is your night. Dan ini dia lagu requestannya Firaudra. Bagus namanya ya, Especially For You. Langsung kita mainkan.

0: Hehe, lagi ngantuk ya? Atau lagi kejebak macet nih? Kocian bener.
1: Iya bah. Tapi tenang, gak usah takut bosen sendirian di jalan. Kan ada kita nih yang siap nemenin Kiss Listeners kapanpun dan dimanapun. Anak gue itu tuh mainin kucing yang suka mampir ke sekolah dia gitu dah.
2: Liar, huh? Kucingnya
1: liar maksud lo, liar. Kucing tukang bohong dong. Aku sih manggil dia Messi, tapi nama dia tuh sebenarnya Cinta Cantika.
2: Ah, wow.
1: Gitu kan. Nah dia tuh kucing perempuan. Abis dia ngomong gitu kucing perempuan, wah, dicakar bawa mukanya. Lalu komentar netizen hanya seperti ini. Lagian lu nama Cinta Cantika lu panggil Messi.
2: Wah ternyata kita seru juga ya Unia. Mayan lah.
1: Iya dong, itu baru cuplikannya aja. Kalau mau keseruan yang full, makanya harus dengerin aja nih Kiss in the Morning.
2: Setiap hari Senin sampai Jumat
1: jam 6 sampai 10 pagi bareng Ujo
2: dan Ivy Batuta,
3: cuma di Kiss 95,1 FM.
4: Follow Instagram dan TikTok @kiss951fm.

0: Kiss 95.1 FM, there was Capital Cities with Safe and Sound on Afternoon Kiss bareng Aldo Turangan. Sebelum gue pamit siaran jam 8 malam nanti, gue masih punya lagu throwbacknya Rio Febrian dengan Aku Bertahan. Terus juga ada Jennifer Love Hewitt with No Ordinary Love. Dan buat lagu closingan nanti Kiss is Nice, gue mau kasih pilihan lagu nih buat kamu. Lagu yang judulnya sama-sama Show Me Love dan sama-sama dinyanyikan oleh penyanyi yang namanya juga hampir sama, Robin. Beda ejaan aja, yang satu R-O-B-I-N, satu R-O-B-Y-N. Lagu Robin yang mana yang pengen kamu dengar buat lagu closingan nanti? Ini dia pilihannya dan cara milihnya. Kiss is Nice, tinggal buka WhatsApp kamu, lalu ketik nama kamu, spasi A, kalau kamu pengen denger lagu Robin, Show Me Love yang ini. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, kamu bisa pilih lagu dari Robin, tapi pakai Robin S namanya ya, with Show Me Love juga, yang ini lagunya. Lagu House 90s nih, Kiss is Nice, Show Me Love. Silakan pilih salah satu lagu tadi. Nanti lagu yang paling banyak di vote akan gue putar sebagai lagu closingan gue, alias lagu terakhir di siaran malam ini. Sekali lagi ketik nama kamu, spasi A untuk lagu Robin yang Show Me Love, atau Robin S. Ketik spasi B. Nah, aduh ribet. Ulang. Kok ribet sih gue. Ketik nama kamu, spasi A untuk lagu Robin Show Me Love yang pertama, atau spasi B untuk lagunya Robin S, Show Me Love yang disco. Kirim sekarang ke 08111 951 951.
1: Kiss FM, embrace the woman in you.
2: Sebagai perempuan, kadang kita sering lupa kalau diri sendiri juga butuh diperhatikan. Di tengah rutinitas ngurus keluarga, kerjaan, dan lainnya, penting banget untuk tetap menjaga kesehatan dengan gaya hidup yang lebih mindful. Kita bisa mulai dengan makan yang bergizi, perbanyak olahraga, dan istirahat yang cukup. Gak cuma itu, kita juga perlu pintar dalam mengatur waktu, baik untuk kesehatan maupun masa depan keluarga. Gak jarang pula saat kamu merasa lelah, kamu butuh penanganan lebih, punya akses ke layanan medis terbaik, bahkan hingga ke luar negeri, dan bisa langsung bertemu dengan ahlinya. Supaya kamu bisa memberikan yang terbaik

0: Buat diri sendiri dan orang-orang tercinta. Pas banget, Kiss in the Morning akan ngobrolin kenapa kesehatan itu investasi nomor satu. Dan tentunya akan spill ke kamu gimana caranya supaya bisa dapat akses medis kelas dunia lewat IHH Healthcare Expo. Penasaran kan? Dengerin yuk obrolannya hari Selasa 5 Mei 2026 mulai jam 8 pagi. Only on Kiss 95.1.
1: Kiss FM.

Kiss 95,1 FM. Tadi gue ngarepnya ya, semakin malam jalanan udah makin reda macetnya. Tapi sepertinya sih kalau dia laporan WhatsApp yang masuk, masih parah ya macet di luar sana. Jadi gue putuskan untuk nonton aja dulu deh, sambil nunggu macetnya reda, karena perjalanan gue lumayan jauh nih menuju Bintaro rumah gue, dan gue kayaknya akan melewati titik-titik macet. Jadi nonton dulu aja udah paling benar ya kan, karena emang dari tadi sih gue lagi kepengen banget nonton lagi film The Drama Kisses Next yang tinggal tayang di Agora. Dari Menara Imperium ke Agora ya ada macet-macetnya sih, cuman paling nggak semacet kalau dari Kuningan ke Bintaro ya kan. Jadi ya kita tembus deh kemacetan Menara Imperium Agora. Dan ada yang nonton juga nanti film The Drama jam 20.40. Kita ketemu di sana ya, Kisses Next. Seru nih jadi nobar. Film yang dari tadi udah kita omongin jam 5 sore gitu ya. Salah satu film terbaik tahun 2026. Oke, Aldo Turangan pamit. Dan ini dia lagu dari Robin yang paling banyak di request atau banyak di vote lewat WhatsApp Kiss FM sama Kisses Next. Ternyata malam ini lebih banyak yang pengen ngedengerin lagu disco. Kalau gitu kita mainkan lagu Show Me Love dari Robin S. Aldo Turangan is signing off the air, and have a good night. Bye.

0: pesan untuk perempuan.
1: Halo, aku Lea Prince untuk Kiss 951. Aku punya pesan untuk perempuan nih. Kejar mimpi kalian setinggi-tinggi mungkin. Gak usah mikirin orang-orang yang berprasangka buruk ke kalian. Kejar semua yang kalian mau, karena you only live once.

0: Kamu pernah ngerasa satu lagu aja udah cukup untuk membawa kembali ke sebuah kenangan? Bisa jadi kenangan tentang seseorang yang pernah membuat kita tersenyum, atau tentang seseorang yang sampai sekarang masih tinggal di hati. Karena seringkali perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata itu justru terasa lebih jujur lewat sebuah lagu. Lagu yang dulu sering diputar saat kita sedang jatuh cinta, lagu yang diam-diam menyimpan banyak cerita, atau lagu yang menemani kamu di saat putus cinta. Di Kiss Love Machine, kamu bisa dengerin semua lagu cinta yang menyimpan kenangan kamu. Setiap hari Jumat, dari pagi sampai malam. Karena dari sebuah lagu cinta, mungkin ada pesan yang belum sempat terucap. Kiss Love Machine, only on Kiss 95.1.
1: Kiss FM. The best music from the 90s.

0: Kata siapa promosi itu harus mahal? Eits, tenang aja. Buat kamu yang punya usaha, kita dukung bisnis kamu lewat program UMKM untuk mimpimu Kismen Support. Caranya simpel banget loh. Tinggal daftarin aja produk usaha kamu lewat link di bio Instagram @kis951fm. Kalau produk kamu terpilih, tim Kis FM akan langsung hubungin kamu. Setelah itu, kamu bisa kirim produknya supaya bisa direview langsung sama Aldo Turangan di Afternoon Kiss. Kiss Local Pride. Untuk mimpimu, Kismen Support.
1: Lagu 90-an, 2000-an. Lagu 90-an dan 2000-an terbaik.

0: Banyak komunitas seru dengan cerita menarik yang jarang didengar sama orang. Dan setiap komunitas itu pasti punya cerita yang menarik. Nah, ada kesempatan loh buat kamu bisa kenalin komunitas yang kamu ikutin di Tea Time. Komunitas kamu akan diajak ngobrol bareng Aldo Turangan di Afternoon Kiss. Semua bisa dibahas santai, hangat, dan juga menarik. Kalau komunitas kamu mau ikutan ngobrol langsung di studio Kiss FM, langsung aja daftar lewat link di bio Instagram @kiss951fm. Tea Time, only on Kiss 95.1.
1: Kiss 95.1.

0: pesan untuk perempuan.
1: Halo, aku Desi Bahir untuk Kiss 95,1. Untuk semua perempuan di luar sana, pesanku, di tengah semua peran yang kita jalani, mungkin sebagai teman, sebagai pekerja, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai kakak, sebagai adik, jangan pernah lupakan diri sendiri, selalu utamakan diri sendiri, karena dengan mengutamakan diri sendiri, kita jadi bisa memberikan yang terbaik untuk orang lain. Peran kita boleh banyak, tapi jangan lupa jati diri kita sebagai seorang individu.

0: Hehe, lagi ngantuk ya? Atau lagi kejebak macet nih? Kocian bener.
1: Iya bah, tapi tenang, gak usah takut bosen sendirian di jalan. Kan ada kita nih yang siap nemenin Kiss Listeners kapanpun dan dimanapun. Anak gue itu tuh mainin kucing yang suka mampir ke sekolah dia gitu dah.
2: Liar, kucingnya?
1: Liar maksud lo, liar. Kucing tukang bohong dong. Aku sih manggil dia Messi, tapi nama dia tuh sebenarnya Cinta Cantika.
2: Wow.
1: Gitu kan. Nah dia tuh kucing perempuan. Abis dia ngomong gitu kucing perempuan, wah, dicakar bawa mukanya. Lalu komentar netizen hanya seperti ini. Lagian lu nama Cinta Cantika lu panggil Messi.
2: Wah ternyata kita seru juga ya Un ya. Mayan lah.
1: Iya dong, itu baru cuplikannya aja. Kalau mau keseruan yang full, makanya harus dengerin aja nih Kiss in the Morning.
0: Setiap hari Senin sampai Jumat
1: jam 6 sampai 10 pagi bareng Ujo
0: dan Ivy Batuta,
3: cuma di Kiss 95,1 FM.
4: Kamu bisa dengerin lagu cinta kayak gini setiap hari Jumat di Kiss Love Machine.

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Menkyu Purbaya Yudi Sadewa perketat aturan pengembalian pajak. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama dengan saya, Andrew Chandra. Namun sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Sebanyak 4 RT dan 2 ruas jalan di Jakarta dikepung banjir sejak Senin sore. Hujan deras menyebabkan kenaikan tinggi muka air pada pos Pesenggerahan, pos Depok, dan pos Sangke Hulu. Kita beralih ke berita utama. Menkyu Purbaya Yudi Sadewa memperketat aturan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2026 tentang tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Menurut DJP Kemenkyu, PMK tersebut diterbitkan dalam rangka percepatan layanan dengan tetap menjaga validitas, data, dan kualitas pengawasan. Dalam aturan terbaru, batas maksimal restitusi pajak dipercepat bagi pengusaha. Kena pajak beresiko rendah turun dari 5 miliar rupiah menjadi 1 miliar rupiah. Memasuki berita terakhir. Amerika Serikat menyatakan kesiapan untuk membimbing kapal-kapal komersial melintasi Selat Hormuz dalam upaya terbaru membuka kembali jalur

0: strategis global yang selama ini terganggu akibat konflik dengan Iran. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya.
1: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: You're listening to KISS 95.1.

0: pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Nabila Ghassani untuk KIS 95,1. Untuk para perempuan, kamu berharga, kamu sempurna. Sayangi diri kamu ya.

0: support. Caranya simpel banget loh. Tinggal daftarin aja produk usaha kamu lewat link di bio Instagram @kiss951fm. Kalau produk kamu terpilih, tim Kiss FM akan langsung hubungin kamu. Setelah itu, kamu bisa kirim produknya supaya bisa direview langsung sama Aldo Turangan di Afternoon Kiss. Kiss Local Pride. Untuk mimpimu, Kiss mensupport.
1: Kiss FM.
2: What we gotta do right here is go back.

Kata siapa promosi itu harus mahal? Eits, tenang aja. Buat kamu yang punya usaha, kita dukung bisnis kamu lewat program UMKM. Untuk mimpimu, Kismen.

0: Sebagai perempuan, kadang kita sering lupa kalau diri sendiri juga butuh diperhatikan. Di tengah rutinitas ngurus keluarga, kerjaan, dan lainnya, penting banget untuk tetap menjaga kesehatan dengan gaya hidup yang lebih mindful. Kita bisa mulai dengan makan yang bergizi, perbanyak olahraga, dan istirahat yang cukup. Gak cuma itu, kita juga perlu pintar dalam mengatur waktu, baik untuk kesehatan maupun masa depan keluarga. Gak jarang pula saat kamu merasa lelah, kamu butuh penanganan lebih, punya akses ke layanan medis terbaik, bahkan hingga ke luar negeri, dan bisa langsung bertemu dengan ahlinya. Supaya kamu bisa memberikan yang terbaik buat diri sendiri dan orang-orang tercinta. Pas banget, Kiss in the Morning akan ngobrolin kenapa kesehatan itu investasi nomor satu, dan tentunya akan spill ke kamu gimana caranya supaya bisa dapat akses medis kelas dunia lewat IHH Healthcare Expo. Penasaran kan? Dengerin yuk obrolannya hari Selasa 5 Mei 2026 mulai jam 8 pagi only on KIS 95.1.
1: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.

0: Kembali di Traffic Update bersama dengan saya, Andrew Chandra. Saat ini untuk tol MBZ dari arah Cikunir menuju Karawang terpantau lancar. Begitupun arah sebaliknya terpantau lancar. Untuk lokasi kedua di tol Jagorawi dari arah Cawang kilometer 00 menuju Cililitan kilometer 2 terpantau padat. Kepadatan disebabkan oleh volume lalu lintas. Sementara itu dari arah Cimanggis kilometer 16 menuju Cibubur kilometer 15 terpantau padat. Kepadatan juga disebabkan oleh volume lalu lintas. Dan untuk lokasi terakhir di tol Jor dari arah TMI menuju Rorotan terpantau lancar. Begitupun arah sebaliknya terpantau lancar. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya.
1: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
2: Kalau mau nostalgia dengerin lagu band kesayangan kamu waktu lagi kecengin pacar, adanya cuma di Kiss 95,1. Pernah nyanyiin lagu ini juga ke doi.

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Selamat malam, News Update malam ini bersama dengan saya Raffi Nayotama. Untuk News Update kali ini akan berisikan tentang rangkuman berita di sepanjang hari ini. Untuk yang pertama, pemerintah melakukan intervensi terhadap aplikator ojek online demi memberikan kesejahteraan bagi para driver ojol. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan, untuk mengimplementasikan potongan 8% oleh aplikator bagi driver ojek online, pemerintah harus membeli saham ojol. Lewat pembelian saham ojol, langkah penyesuaian bisa dilakukan secara perlahan dan pasti. Sementara itu, PT Pertamina Patraniaga mengungkap alasan sejumlah harga BBM naik per hari ini. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga, Robert M.V. Dumatubun, menjelaskan kenaikan harga terjadi pada beberapa jenis BBM non-subsidi. Robert menjelaskan kenaikan harga BBM non-subsidi merupakan bagian dari mekanisme pasar yang mengikuti perkembangan harga global. Di dalam implementasinya, Robert mengatakan Pertamina Patraniaga juga mempertimbangkan berbagai faktor lain, termasuk kondisi sosial ekonomi, serta kebutuhan menjaga situasi yang kondusif di tengah dinamika yang saat ini berkembang. Dan untuk rangkuman yang terakhir, anggota Komisi 5 DPR Abdul Hadi meminta pihak aplikator ojek online dan Kemenhub mematuhi Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Kebijakan tersebut menegaskan potongan aplikator harus dibatasi maksimal 8% guna menciptakan pembagian pendapatan yang lebih adil bagi driver. Sejumlah pihak juga menekankan pentingnya pengawasan agar aturan tersebut benar-benar diterapkan di lapangan dan tidak dilanggar. Sekian news update untuk hari ini. Nantikan update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: KISS FM.

0: Sebagai perempuan, kadang kita sering lupa kalau diri sendiri juga butuh diperhatikan. Di tengah rutinitas ngurus keluarga, kerjaan, dan lainnya, penting banget untuk tetap menjaga kesehatan dengan gaya hidup yang lebih mindful. Kita bisa mulai dengan makan yang bergizi, perbanyak olahraga, dan istirahat yang cukup. Gak cuma itu, kita juga perlu pintar dalam mengatur waktu, baik untuk kesehatan maupun masa depan keluarga. Gak jarang pula saat kamu merasa lelah, kamu butuh penanganan lebih, punya akses ke layanan medis terbaik, bahkan hingga ke luar negeri, dan bisa langsung bertemu dengan ahlinya. Supaya kamu bisa memberikan yang terbaik buat diri sendiri dan orang-orang tercinta. Pas banget, Kiss in the Morning akan ngobrolin kenapa kesehatan itu investasi nomor satu, dan tentunya akan spill ke kamu gimana caranya supaya bisa dapat akses medis kelas dunia lewat IHH Healthcare Expo. Penasaran kan? Dengerin yuk obrolannya hari Selasa 5 Mei 2026 mulai jam 8 pagi only on Kiss 95.1.
1: Hi, we're M2M.

0: Pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Agni Hak. Untuk Ki 95,1, kita gak perlu menjatuhkan untuk merasa lebih tinggi. Jadilah perempuan yang membawa ketenangan lewat sikap, tutur kata, dan kesantunan.

0: on Traffic Report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
1: Halo, selamat malam. Traffic Update malam ini bersama dengan saya, Raffi Nayutama. Untuk Traffic Update kali ini akan berisikan tentang perakiran cuaca esok hari yang akan disampaikan langsung oleh perakirawan dari BMKG. Silakan laporannya.
2: Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca Jabodetabek yang berlaku untuk Selasa 5 Mei 2026. Pada pagi hari, secara umum, cuaca di sebagian besar wilayah Jabodetabek cerah berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan,

0: Kota Depok, Kabupaten, dan juga Kota Bogor. Pada siang hari, secara umum berawan tebal, dengan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Jabodetabek, dan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sebagian wilayah Kota Tangerang Selatan, Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bekasi. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 74 hingga 96%. Angin permukaan bergerak dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat ataupun petir dan angin kencang yang terjadi di sebagian wilayah Jabodetabek pada menjelang siang hingga sore hari. Informasi perakiran cuaca dan peringatan dini yang lebih lengkap dan terkini dapat dilihat di website kami di cuaca.bmkg.go.id melalui aplikasi mobile info BMKG, melalui media sosial kami di @info BMKG dan juga call center kami di 196. Demikian kami sampaikan, terima kasih, kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan perakirawan atas informasinya. Sekian traffic update untuk hari ini. Saya Raffi Nayotama undur diri, selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
3: Lagu 90-an, 2000-an. Lagu 90-an dan 2000-an terbaik.

0: pesan untuk perempuan.
1: Halo, aku Asri Welas untuk Kiss 95,1. Para perempuan, semoga kamu selalu punya cita-cita. Karena kadang-kadang perempuan itu sibuk banget untuk mengurus orang lain, tapi lupa untuk mengurus dirinya. Jadi mudah-mudahan kamu bisa terus punya cita-cita untuk hidupmu, supaya kamu terus semangat hadapi hidup.

0: Bangun pagi, 5% semangat. OTW kantor, 5% semangat. Tapi kalau dengerin Kiss in the Morning, 90% semangat banget.
1: Baju-baju gue tuh kan yang pakai buntut lah.
2: Oh iya, iya benar. Pakai
1: yang buricak burineng lah, bener, ya kan? Bener, yang bener. Ada
2: tanduk.
1: Lo
2: ada buntut, ada tanduk.
1: Lu gak punya kartu kredit?
2: Punya, tapi gak aktif. Lu emang aktif banget kehidupan lu kartu kredit?
1: Gila. Kan gue udah pernah bilang cicilan kartu kredit dan cicilan KPR kayak tali silaturahmi.
0: Bisa sampai dengerin cerita gak masuk akal juga kayak gini.
2: Pas pulang, tahu-tahu aku dapet hit, maksudnya dapet datang bulan. Posisi udah di mobil, mau jalan pulang. Terus tembus ke jok mobilnya.
1: Gila, ini sih nightmare. Ya,
2: pas aku,
1: nightmare.
2: Pas aku bangun dari kursi, dia shock setengah mati lihat joknya berubah warna. Aduh, gimana nih? Mak, gue mau pakai mobil ini buat kondangan.
1: Masalahnya dekat bulu-bulu aku gitu.
2: Eh, dekat rumah gue ada.
1: Ada bulu apa?
2: Bulu rah.
0: Yang kayak gitu semua cuma ada di

0: Gives in the Morning bareng Ujo dan Ivy Batuta jam 6 sampai 10 pagi cuma di Kiss 95.1
1: Kiss FM.

0: capek banget dengar kalimat cowok mah simple. Lah, kita juga simple kok. Asal dia bisa ngerti pas kita bilang aku gak apa-apa. Itu tandanya harus minta maaf sama beliin ayam geprek level 1.
1: Yang perempuan banget cuma di Kiss 95,1.

0: Sekarang di Noise kamu gak cuma bisa dengerin siaran KISS 95,1 dimanapun dan kapanpun, tapi kamu juga gak akan lagi tuh ketinggalan obrolan-obrolan di KISS yang selalu seru dan inspiring bersama kamu KISS listeners. Sekarang semua obrolan terbaik di KISS bisa kamu dengerin di aplikasi Noise. Download aplikasi Noise lalu tulis di kolom pencarian KISS terbaik-terbaik. Udah pernah nyobain belum sih? Konekin aplikasi Noise ke radio di mobil kamu, karena kamu bisa dengerin KISS 95,1 di kota-kota manapun kamu pergi. Duh, semakin sayang gak sih sama KISS, ya kan? Ya kan? Download Noise sekarang buat selalu bisa dengerin lagu 90-an dan 2000-an di KISS 95,1. Juga obrolan-obrolan seru, menarik, juga inspiratif bersama kamu di KISS terbaik-terbaik. KISS 95.1, embrace the woman in you.
1: Kamu bisa dengerin lagu cinta kayak gini setiap hari Jumat di KISS Love Machine.

0: gaji gue tuh bukan kecil ya, cuma nyangkut di pay letter sama coffee shop deket kantor.
1: Yang perempuan banget, cuma di Kiss 95,1.

0: Siap-siap buat pertarungan penyanyi paling menggemparkan di pagi hari. Dua penyanyi akan diadu buat tentuin siapa pemenangnya. Kiss Listeners, kamulah penentunya. Mau jadi tim Uni?
1: Karena gue tuh gak ngerasa lu tuh saingan gue, sorry. Gue tuh udah malas banget berkompetisi sama lo, Mbak. Pokoknya ini gak cringe lah ya. Dan menurut gue sih ini green flag ya. Dia bukan perempuan pick mini yang satu ini.
2: Semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita dan

0: Lagu seorang legenda, kita dengerin aja. Tekniknya luar biasa banget. Dan lagu yang dia pilihkan juga akan membuat Kiss listener semuanya akan bernyenyong-nyenyong.
1: Ku tak sanggup lagi, mulai kini semua terserah.
2: Cakep! Jangan sampai kamu kelewatan buat nentuin siapa yang berhak buat jadi rajanya. Ikutan terus keseruan Kiss in the Morning setiap hari Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi bareng Ujo dan Ify Batuta. Cuma di Kiss 95.1.
3: Kalau mau nostalgia dengerin lagu band kesayangan kamu waktu lagi kecengin pacar, adanya cuma di Kiss 95.1. Pernah nyanyiin lagu ini juga ke doi.

0: Pesan untuk perempuan.
1: Halo, aku Aisyita. Untuk KISS 95,1 FM, kita itu harus bisa menikmati waktu kita bersama diri kita sendiri. Kenapa? Karena sebaik-baiknya teman, pasangan, keluarga yang sejatinya nemenin diri kita sendiri itu ya diri kita loh. Kalau misalnya kita gak sayang sama kita, gimana caranya buat kita spreading the good things keluar sana? Semangat ya, peluk diri kamu.

0: Kamu pernah ngerasa satu lagu aja udah cukup untuk membawa kembali ke sebuah kenangan? Bisa jadi kenangan tentang seseorang yang pernah membuat kita tersenyum, atau tentang seseorang yang sampai sekarang masih tinggal di hati. Karena seringkali perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata itu justru terasa lebih jujur lewat sebuah lagu. Lagu yang dulu sering diputar saat kita sedang jatuh cinta, lagu yang diam-diam menyimpan banyak cerita, atau lagu yang menemani kamu di saat putus cinta. Di Kiss Love Machine, kamu bisa dengerin semua lagu cinta yang menyimpan kenangan kamu. Setiap hari Jumat, dari pagi sampai malam. Karena dari sebuah lagu cinta, mungkin ada pesan yang belum sempat terucap. Kiss Love Machine, only on Kiss 95.1.
1: Hi, we're M2M.

0: pesan untuk perempuan.
1: Halo, saya Becky Tumewu untuk Kids 95,1. Jadi perempuan itu harus berdaya. Jadi perempuan harus independen. Karena apa? Karena kita gak tahu kan, kita end up berpasangan atau tidak berpasangan, atau sempat berpasangan kemudian going back single. Jadi apapun kondisi kita nanti, kita bisa menangani dan menjalaninya dengan tetap mandiri dan happy. Oke? Okay?

Banyak komunitas seru dengan cerita menarik yang jarang didengar sama orang. Dan setiap komunitas itu pasti punya cerita yang menarik. Nah, ada kesempatan loh buat kamu bisa kenalin komunitas yang kamu ikutin di Tea Time. Komunitas kamu akan diajak ngobrol bareng Aldo Turangan di Afternoon Kiss. Semua bisa dibahas santai, hangat, dan juga menarik.

0: Gue gak takut jomblo, gue cuma takut salah pilih. Terus harus healing dari trauma lagi. Padahal cicilan masih jalan.
1: Yang perempuan banget, cuma di Kiss 95,1.

0: Kata siapa promosi itu harus mahal? Eits, tenang aja. Buat kamu yang punya usaha, kita dukung bisnis kamu lewat program UMKM untuk mimpimu Kismen Support. Caranya simpel banget loh. Tinggal daftarin aja produk usaha kamu lewat link di bio Instagram @kis951fm. Kalau produk kamu terpilih, tim Kis FM akan langsung hubungin kamu. Setelah itu, kamu bisa kirim produknya supaya bisa direview langsung sama Aldo Turangan di Afternoon Kiss. Kiss Local Pride. Untuk mimpimu Kismen Support.
1: Lagu 90-an, 2000-an. Lagu 90-an dan 2000-an terbaik.

0: Nih ya, yang gue pelajarin, ada dua tipe teman kantor. Satu, yang kerjanya diem-diem sampai lembur. Kedua, yang kerjanya diem-diem nyalain api ke drama grup WhatsApp.
1: Yang perempuan banget, cuma di Kiss 95,1.

0: Hei, lagi ngantuk ya? Atau lagi kejebak macet nih? Kocian bener.
1: Iya, bah. Tapi tenang, gak usah takut bosen sendirian di jalan. Kan ada kita nih yang siap nemenin Kiss Listeners kapanpun dan dimanapun. Anak gue itu tuh mainin kucing yang suka mampir ke sekolah dia gitu dah.
2: Liar? Huh? Kucingnya?
1: Liar maksud lo, liar. Kucing tukang bohong dong. Aku sih manggil dia Mesti, tapi nama dia tuh sebenarnya Cinta Cantika.
2: Wow.
1: Gitu kan. Nah dia tuh kucing perempuan. Abis dia ngomong gitu kucing perempuan, wah, dicakar bawa mukanya. Lalu komentar netizen hanya seperti ini. Lagian lu nama Cinta Cantika lu panggil Messi.
2: Wah, ternyata kita seru juga ya, Unia. Mayan lah.
1: Iya dong, itu baru cuplikannya aja.
2: Oh.
1: Kalau mau keseruan yang full, makanya harus dengerin aja nih Kiss in the Morning.
2: Setiap hari Senin sampai Jumat,
1: jam 6 sampai 10 pagi, bareng Ujo
2: dan Ivy Batuta,
3: cuma di Kiss 95,1 FM.
4: Kamu kan yang rela nunggu di mobil walaupun udah sampai kantor cuma buat dengerin lagu kayak gini?

0: Sekarang di Noise kamu gak cuma bisa dengerin siaran Kiss 95,1 dimanapun dan kapanpun, tapi kamu juga gak akan lagi tuh ketinggalan obrolan-obrolan di Kiss yang selalu seru dan inspiring bersama kamu Kiss listeners. Sekarang semua obrolan terbaik di Kiss bisa kamu dengerin di aplikasi Noise. Download aplikasi Noise lalu tulis di kolom pencarian Kiss terbaik-terbaik. Udah pernah nyobain belum sih? Konekin aplikasi Noise ke radio di mobil kamu? Karena kamu bisa dengerin Kiss 95,1 di kota-kota manapun kamu pergi. Duh, semakin sayang gak sih sama Kiss? Ya kan? Ya kan? Download Noise sekarang buat selalu bisa dengerin lagu 90-an dan 2000-an di Kiss 95,1. Juga obrolan-obrolan seru, menarik, juga inspiratif bersama kamu di Kiss terbaik-terbaik. Kiss 95.1 Embrace the Woman in You.
1: Kamu bisa dengerin lagu cinta kayak gini setiap hari Jumat di Kiss Love Machine.

0: pesan untuk perempuan.
1: Halo, aku Dira Sugandi. Untuk KISS 95,1 FM, pesan aku untuk perempuan di luar sana, perempuan mempunyai peran yang besar dalam kehidupan ini. So keep working on yourself to be able to live in your highest potential, supaya kamu bisa reach your goals and become a service for others and create an impact for others.

0: Brukus back.
1: Dari sekian banyak tugas atau roles yang harus kita jalanin sehari-hari sebagai perempuan zaman sekarang, misalnya lu wanita karir, seorang ibu, or even both, or you're an

0: Salah satu teman kantor gue nih bukan orang biasa. Hari Senin bisa ngajak meeting random, hari Selasa bikin grup baru, hari Rabu nyebarin rumor. Multitalenta banget gak sih?
1: Yang perempuan banget cuma di Kiss 95,1.

0: Kata siapa promosi itu harus mahal? Eits, tenang aja. Buat kamu yang punya usaha, kita dukung bisnis kamu lewat program UMKM untuk mimpimu Kismen Support. Caranya simpel banget loh. Tinggal daftarin aja produk usaha kamu lewat link di bio Instagram @kis951fm. Kalau produk kamu terpilih, tim Kis FM akan langsung hubungin kamu. Setelah itu, kamu bisa kirim produknya supaya bisa direview langsung sama Aldo Turangan di Afternoon Kiss. Kiss Local Pride. Untuk mimpimu Kismen Support.
1: Kalau mau nostalgia dengerin lagu band kesayangan kamu waktu lagi kecengin pacar, adanya cuma di Kiss 95,1. Pernah nyanyiin lagu ini juga ke doi.

0: Teman gue tuh loyal banget. Kalau ada yang ghosting gue, dia langsung unfollow, block, terus buka tarot. Yang perempuan banget, cuma di Kiss 95,1.
1: 1, 2, 3.

0: Banyak komunitas seru dengan cerita menarik yang jarang didengar sama orang. Dan setiap komunitas itu pasti punya cerita yang menarik. Nah, ada kesempatan loh buat kamu bisa kenalin komunitas yang kamu ikutin di Tea Time. Komunitas kamu akan diajak ngobrol bareng Aldo Turangan di Afternoon Kiss. Semua bisa dibahas santai, hangat, dan juga menarik. Kalau komunitas kamu mau ikutan ngobrol langsung di studio Kiss FM, langsung aja daftar lewat link di bio Instagram @kiss951fm. Tea Time, only on Kiss 95.1.
1: Hi, we're M2M.

0: pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Airin Umar dari Kementerian Ekonomi Kreatif, keren kece kreatif, nge-rap untuk KISS FM 95.1. Jangan menjadikan perempuan sebagai, oh ini kodrat gue, ini nasib gue gitu loh. Karena nasib itu kita create sendiri. Dan kita yang bikin, kita itu mau jadi apa sih?

0: Siap-siap buat pertarungan penyanyi paling menggemparkan di pagi hari. Dua penyanyi akan diadu buat tentuin siapa pemenangnya. Kiss listeners, kamulah penentunya. Mau jadi tim Uni?
1: Karena gue tuh gak ngerasa lu tuh saingan gue, sorry. Gue tuh udah males banget berkompetisi sama lu, bah. Pokoknya ini gak cringe lah ya. Dan menurut gue sih ini green flag ya. Dia bukan perempuan pikmini yang satu ini.
2: Semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita dan

0: atau tim Abah?
1: Dia memilihkan lagu seorang legenda. Kita dengerin aja. Tekniknya luar biasa banget. Dan lagu yang dia pilihkan juga akan membuat Kiss listener semuanya akan bernyenyong-nyenyong.
2: Ku tak sanggup lagi, mulai kini semua terserah.
0: Cakep! Jangan sampai kamu kelewatan buat nentuin siapa yang berhak buat jadi rajanya. Ikutan terus keseruan Kiss in the Morning setiap hari Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi bareng Ujo dan Ivy Batuta. Cuma di Kiss 95.1.
3: Lagu 90-an, 2000-an. Lagu 90-an dan 2000-an terbaik.

cuma di Kiss 95,1. Coming right back at you, baby. Part 2.

0: buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Halo, selamat pagi. News Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Untuk News Update pagi ini akan ada berita tentang Purbaya ungkap soal sumber gaji manajer Kopdes Merah Putih. Berita selengkapnya sesaat lagi, namun sebelum itu kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. Pegiat media sosial Ade Armando, Permadi Arya, serta politikus Grace Natali resmi dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian dan hasutan. Laporan tersebut diajukan oleh aliansi gabungan yang mengatasnamakan sekitar 40 organisasi masyarakat Islam. Kita beralih ke topik utama kali ini. Menkyu Purbaya Yudi Sadewa mengungkap sumber pembiayaan gaji 30.000 manajer Kopdes Merah Putih. Purbaya mengatakan skema pendanaan gaji tersebut sudah disiapkan dan berasal dari sisa alokasi anggaran program Kopdes yang belum terserap, bukan dari tambahan anggaran baru. Menkyu tersebut juga menyinggung lemahnya pelaporan internal yang membuat dirinya tidak mengetahui perkembangan tersebut sejak awal. Purbaya bahkan berkelakar akan menindak anak buahnya yang tidak melaporkan informasi secara optimal. Dari berita internasional, kapal fregat Angkatan Laut Amerika Serikat disebut jadi sasaran serangan rudal di Selat Hormuz pada kemarin. Menurut laporan kantor berita Fars, pasukan Iran menyerang kapal fregat tersebut dengan rudal dikarenakan mengabaikan peringatan Iran. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: KISS FM.

0: 90.1. Kiss 95.1. Embrace the women in you. Kiss in the Morning with Pujo and Ify Batuta starts in 3, 2,
1: Good morning everybody, good morning Kiss listeners, balik lagi di Kiss in the Morning. Tadi malam sebenarnya banyak sekali kegiatan yang mungkin akan terhambat ketika pulang dari kantor atau apapun itu.
2: Gila hujannya.
1: Hujannya tiba-tiba,
2: ya
1: wow.
2: Hujannya gila ya, Vega.
1: Banyak sekali, di sini masih.
2: Lu gak pulang?
1: Belum pulang, kan sore ke malam itu, Un. Sore ke maghrib justru.
2: Gak maksudnya, tapi kamu sempat pulang ke rumah gak?
3: Pulang.
1: Nah, pertanyaannya.
2: Oh. Ya enggak, gua pikir lu kagak pulang-pulang dari kemarin, Pega pulang. Terus gimana kamu nyampe?
1: Emang abang-abangan security dia nginep di sini gimana sih lu? Gimana sih, Un?
2: Gua enggak menyangka, gua enggak kasih itu pikiran gue.
1: Iya, tapi gini, tapi ya, sempat pulang aja. Ya pulang lah anak orang.
2: Oh iya kali. Ya kali aja saking-sakingnya. Tapi hujannya hujan deras banget.
1: Jadi tiba-tiba gelapnya itu cukup mengerikan. Hujannya deras dengan durasi yang cukup lama ya.
2: Lama.
1: Jadi sehingga titik-titik anggaplah genangan atau banjir itu udah luar biasa banget nih.
2: Iya.
1: Lu tahu temen gua si gitarisnya Niji, Rama. Mm-mm. Kemasukan biawak ke rumahnya. Nah, tuh sampai begitu tuh.
2: Yang bener banget.
1: Lah, silakan lihat aja di gestorinya. Sampai pada naik tuh kan kemasukan biawak.
2: Beb, ya Allah, di 2026 say kita jadi Jurassic Park.
1: Iya, orang ingin kenaikan gaji ya, ini kenaikan biawak,
2: biawak. Tapi kemarin tuh juga ada, jadi ini di Jakarta ya Kiss listeners, karena Kiss FM di Jakarta.
1: Tirta Yasa banjir,
2: banjirnya tuh sampai sedengkul-dengkul gitu.
1: Dengkulnya dengkul Yao Ming.
2: Tinggi banget dong Yao Ming, 2 meter dia kan tingginya, mau 3 meter tuh. Pokoknya gitu bah, iya bener Tirta Yasa.
1: Iya sih, jadi lu lagi di mana On waktu titik?
2: Gue lagi pijit 3 jam.
1: Oh best. Terus kata siang pijatnya juga si babanya. Aduh hujan deras, aku tambah 1,5 ya. Wah,
2: betul, itu betul yang terjadi. Gila. Jadi Kiss listeners begini ceritanya. Gue itu kan punya jadwal pampering myself tuh kemarin. Uh-uh. Dengan tema pampering myself. Uh-uh. Jadi jam 11 gue pedicure, jam 2.
1: Sadis, coba lihat.
2: Jam 11 di bawah ya, pedi. Gue gak pernah mani, gue pedi gitu kan. Nah, jam 11 gue pedi, selesai-selesai gue bobo siang dulu, boci.
1: Oh, wow.
2: Boci, bobo siang.
1: Yes.
2: Ya kan? Udah gitu Kiss listeners di jam 2, gue tuh ada janji pijat. Nah, gue tuh bilang sama mbak-mbak pijet, ya selamat pagi Mbak Iroh. Gue bilang gini, Mbak Iroh, aku tuh pijet cuma 2 aja ya, 2 jam. Gue bilang gitu, karena terakhir kali gue pijet sama dia 3,5 jam kelamaan.
1: Iya, gua jadi tulang lunak. Ini kok badan jadi kayak presto ya. Bisa ditelen. Terus.
2: Tuh gue pijet, Vega, udah 2 jam, tetap hujan terus kan. Gue kesian dia kan, dia gak bisa pulang. Gue gini, yaudah tambahin lagi deh mbak, gitu. Tinggal gue deg-degan nih berapa nih bayarannya. Tapi yang jelas sih. Jadi

0: juga nggak bisa pulang kan?
1: Nggak bisa pulang, jadi gue tambahin lagi, tambahin totok muka lah.
0: Totok muka.
1: Sumpah, sumpah tambah totok muka, terus ya udah gitu. Sekarang gue bisa, bisa silat gue sekarang.
0: Pantesan banyak bekas jarinya loh, ada sidik jari tuh di muka lo.
1: Di totok ya, say.
0: Nah kalau misalnya kemarin Uni cukup beruntung ada di tempat.
1: Lu di mana bah?
0: Gue lagi podcast. Untungnya masih ya belum kemana-mana. Tadi kan gelegar sana sininya itu loh.
1: Oh, tapi maksudnya gue, jam segitu ya masih podcast
0: iya,
1: ya?
0: Masih panjang kemarin masih panjang. Ada banyak yang gue buat.
1: Oh, terus gitu. Akhirnya gimana?
0: Ya nunggulah sampai maghrib.
1: Oh, ya ulang usah naik gitu dong.
0: Kenapa? Nah, kenapa nunggu sampai maghrib? Seperti layaknya kalau sudah hujan nggak usah badai kayak kemarin. Yang namanya teman-teman ojek online.
1: Bisa,
0: susah didapet.
1: Iya bener.
0: Sampai aku bilang gini, Pak siapa aja Pak, yang penting ada motornya biar gue yang nyetirin gitu. Gak ada yang datang juga.
2: Mulai harimu sambil dengerin Kiss in the Morning bareng Ujo dan Ify Batuta.

0: Yeah.
1: Dia duduk,
0: duduk. Nah, kalau duduk-duduk emang suka gitu tuh, suka bengong.
1: Iya.
0: Nah, kalau udah bengong, either kesambet atau
1: atau lu
0: jadi ngayal terus jadi lupa. Nah, mungkin itu yang terjadi sama suaminya Feni nih.
1: Suami Feni, aduh sayangnya nggak disertakan namanya atau belum terjawab karena ini Feni
0: lagi nyetir.
1: Dia bilang ini. Pesen dong buat laki gua, pasti dengerin kalian di dalam mobil. Ini suaminya Feni.
2: Kepada suami Feni, ditunggu di kasa C.
1: Enggak sih. Itu HP 2 biji ketinggalan semua, woi. Bisa-bisanya
0: HP-nya 2 biji.
1: Dua maksudnya.
0: Iya, ngomong sama laki emang biji
1: ya. Atau enggak tahu HP-nya emang berbentuk biji gimana? Kan bisa aja. Bisa-bisanya ngantor HP ketinggalan semua. Sampai gue bingung mau ngobungin kemana ya. Akhirnya ngide. Gimana kalau gue WhatsApp kiss aja. Biasanya kan dia dengerin tuh. Gitu katanya.
0: Feni, okay, men. Disampaikan ya. Suaminya Feni, handphone lu. Lu ngapain tadi apa ketinggalan? Dua handphone.
1: Loh. Masa beli lagi sih mas? Wow.
0: Emangnya lu pikir kacamata baca? Kalau ketinggalan beli lagi.
1: Gue pernah tuh ngelihat ada orang ada pameran di bazar gitu ya, lagi gini. Cari apa? Kata si si omnya gitu loh. Ada kacamata baca nggak yang aku ketinggalan?
0: Lo tau gak sampai akhirnya gue sekarang menyebar kacamata baca di mana-mana saking ya udah gitu. Tapi di ruang siaran ini gue tinggalin kan. Gue ada kacamata baca gue. By the way kiss listeners ya. Ya ini memang ridiculous banget ya. Tiba-tiba bawa handphone terus ketinggalan kiss listeners. Iya. Tapi otak sih jangan ditinggal ya. Kalau otak bener. Ditinggal ya. Bener gak? Ini gue dan Abah secara khusus terutama ingin mengumumkan, menyampaikan ini kepada dedek-dedek gemes di luar sana yang doyan banget ngonten dan berpikir bahwa ngonten itu bisa mendatangkan uang, sehingga ngonten adalah cara hidup yang dilakukan sehari-hari adalah ngonten.
1: Dan yuk, apa-apa yuk.
0: Ngonten misalnya, boleh tapi ngotaknya juga harus jalan.
1: Betul, gue setuju sih. Tapi ada satu konten kreator yang kita gak mau sebut namanya, karena kalau menurut aku sih kalau kita sebut namanya kayak make stupid people famous ya.
0: Yes.
1: Gitu loh. Okay. Jadi dia bersama teman-temannya tuh pergi ke IKEA.
0: IKEA.
1: Terus ya dia makan, tapi mungkin karena ketidaktahuan sama dia ditinggal aja gitu. Padahal ada tulisan gede banget di sana adalah please bring your bag your tray gitu loh, beresin tray lu.

0: sendiri gitu. Iya. Sampai akhirnya dia ditegur orang. Ditegur orang gitu loh.
1: Dia ditegur orang. Nah, rupanya dia karena content creator ya, jadi semua activity-nya dia itu kisahnya terekam. Ada timnya lah yang rekam. Nah, terekam. Jadi ketika dia ditegur orang pun dia rekam gitu. Nah, rupanya dia nge-live lah gitu di IKEA itu dia live. Dia apa yang dia lakukan di live itu? Dia main hide and seek alias peta umpet. Dia main peta umpet, kiss listener. Terus ada gitu.
0: Ada temennya sampai ngumpet di rak.
1: Di rak-raknya IKEA gitu loh, kiss listeners. Yang pokoknya bener-bener deh, udah gitu dia makan lagi, abis itu makan lagi, nge-live lagi, abis itu dia taro, abis itu pokoknya norak banget ya kisah-kisah, bener-bener norak. Abis itu dia interview lah orang, terus udah gitu
0: hanya menandakan bahwa sebenarnya banyak orang gak tahu juga katanya tentang aturan itu gitu loh.
1: Enggak, jadi tapi enggak, orang itu tuh cuman gini for real gitu, maksudnya kayak enggak ngasih tahu juga sih, itu kayaknya udah diatur sih kisah-kisah ya. Itu kayak udah sebuah konten yang diatur lah. Kalau di gue sih ngeliatnya gitu, kiss listeners gitu kan ya. Sok-sokan aja nanya ke orang, tapi kan karena for real gitu. Pokoknya gitulah ya. Biasalah cocok seasik. Nah, yang dilakukan oleh pihak IKEA-nya adalah kemudian memblacklist si content creator ini selamanya dari IKEA. Ya Allah, S-U-K-U-R-I-N, syukurin.
0: Wow, syukurin. Lagu apa?
1: Lagian ya Allah, itu makanya itu yang gue bilang ya, ngonten boleh, ngotaknya juga kudu jalan ya, say. Ya Allah, say, di tengah-tengah dunia ini tuh lagi panas, lagi harga BBM naik, bener gak?
0: Iya bener sih, gawat.
1: Orang
0: sih
1: tuh lagi kesmarah, orang lagi pusing, ego bisa terusik, ya enggak?
0: Iya.
1: Harga diri mesti dijaga, ya kan? Yang kita punya satu-satunya, harta enggak punya, harga diri lah yang kita punya gitu kan?
0: Iya.
1: Disenggol juga tuh sama orang-orang, ya enggak?
0: Iya sih, tapi pokoknya gini, gue sih senengnya ngeliat yang muda-muda, banyak sekali yang breakthrough gitu lewat konten-konten dia. Tapi breakthrough juga mudah-mudahan tetap ada etikanya gitu aja sih maksud gue.
1: Iya. Oh my god, kiss listeners. Ya udahlah, gak usah dicari-cari, yang penting ini sudah terblacklist selamanya. Gila, males banget ya kan lo. Masa ke IKEA doang di blacklist, Beb?
0: Ke IKEA di blacklist. Itu aneh.
1: Cupu banget dalam kehidupan ini. Dia bisa aja ketawa, ala gue gak gini ya, misalnya ya. Gini, gue gak rugi ke IKEA doang masa gue di blacklist. Justru itu, lu cupu banget masa ke IKEA doang di blacklist, bro.
2: Kiss in the morning on KIS.

0: Kata siapa promosi itu harus mahal? Eits, tenang aja. Buat kamu yang punya usaha, kita dukung bisnis kamu lewat program UMKM untuk mimpimu Kismen Support. Caranya simpel banget loh. Tinggal daftarin aja produk usaha kamu lewat link di bio Instagram @kis951fm. Kalau produk kamu terpilih, tim Kis FM akan langsung hubungin kamu. Setelah itu, kamu bisa kirim produknya supaya bisa direview langsung sama Aldo Turangan di Afternoon Kiss. Kiss Local Pride. Untuk mimpimu Kismen Support.
1: Pesan untuk perempuan.
2: Hai, aku Neneng Gunadi untuk KISS 95,1. Always be curious, keep learning a new thing.
3: Hold tight, here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
4: Halo, selamat pagi. Traffic Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Untuk Traffic Update kali ini akan berisikan tentang perakhiran cuaca hari ini yang akan disampaikan langsung oleh perakirawan dari BMKG. Silahkan laporannya.
5: Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca Jabodetabek yang berlaku untuk Selasa 5 Mei 2026. Pada pagi hari, secara umum, cuaca di sebagian besar wilayah Jabodetabek cerah berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kabupaten, dan juga Kota Bogor. Pada siang hari, secara umum berawan tebal dengan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Jabodetabek dan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sebagian wilayah Kota Tangerang Selatan, Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bekasi. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 74 hingga 96%. Angin permukaan bergerak dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat ataupun petir dan angin kencang yang terjadi di sebagian wilayah Jabodetabek pada menjelang siang hingga sore hari. Informasi perakiran cuaca dan peringatan dini yang lebih lengkap dan terkini dapat dilihat di website kami di cuaca.bmkg.go.id melalui aplikasi mobile info BMKG, melalui media sosial kami di @info BMKG dan juga call center kami di 196. Demikian kami sampaikan, terima kasih, kami kembalikan ke studio.
4: Baik, terima kasih rekan perakirawan atas informasinya. Sekian Traffic Update yang didukung oleh BMKG.
3: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
6: Follow Instagram dan TikTok @kiss951.

0: listeners, menjadi seorang ibu dan juga working mom tentu gak mudah ya. Membesarkan kehidupan di rumah sambil membangun karir dengan kerja keras tanpa henti. Nah, di situ tuh lahir kekuatan seorang wanita hebat untuk bisa menciptakan masa depan yang lebih baik.
1: Untuk itu, KIS 95,1 FM dan Standard Chartered Indonesia akan membagikan kisah inspiratif dari seorang Puni Ayu Anjungsari.
0: Siapakah beliau?
1: Beliau ini adalah Head of Corporate Affairs, Brand and Marketing Standard Chartered Indonesia di KIS in the Morning Special Lady Boss KIS Listeners.
0: Hari Jumat tanggal 8 Mei 2026, jam berapa, Un?
1: Jamnya itu jam 8 pagi, only on KIS 95,1. Gua selalu super excited kalau Lady Boss KIS Listeners. Kenapa? Karena belajar banget dari perempuan-perempuan hebat. Dan kemarin itu
0: kan
1: juga
0: lu juga udah mulai Lady Ngeboss ya.
1: Lady Bossy kalau di gue. tapi KIS Listeners, pada nonton gak perempuan-perempuan kece kemarin di Met Gala 2026?
0: Oh, udah ya?
1: Iya, wow. Kemarin. Temanya itu adalah kostum art ternyata, Abah.
0: Oh, pantes ya, ada art di dalamnya ya.
1: Jadi fashion sebagai bentuk seni gitu ya, yang mengekspresikan hubungan pakaian dengan tubuh manusia sehingga tampilannya bisa sangat kreatif, konseptual, bahkan eksperimental. Nah, makanya
0: kelihatan lah seorang Lisa dari Blackpink. Ini coba bayangin ya, KIS Listeners ya, tangan dia 4. Gue hanya bisa bilang gitu. Silakan cari gambarnya. Jadi dia datang dengan satu dress yang gemerlap, yang keren banget. Tentu saja tangan dia 2 ya, KIS Listeners, tapi ada tangan apa ya, tangan-tanganan
1: Beb,
0: yang ditaruh di daerah pundak kanan dan kiri.
1: Iya.
0: Yang bagaikan sedang menyibak apa ya namanya? Apa itu, Un? Namanya kain. Kain apa nih, Un, namanya, Un?
1: Kain tuh kelambu.
0: Iya, Bang.
1: Jadi cem kelambu gitu. Tangan-tanganan kayak tangan.
0: Gua berusaha cari kalimat yang lebih fashionista, kelambu.
1: Ya abis dia. Tanganan apa ya? Iya, ini kayak veil gitu kan. Veil lah ya, anggap aja veil.
0: Iya.
1: Terus udah gitu
0: menyibak tirai gitu.
1: Menyibak tirai gitu, kisah tapi aneh banget sumpah ini baju.
0: Jadi makanya kan jadi yang nyeni sih, tapi monster gitu, kayak monster kaki tangan 4 ya.
1: Iya. Gitu. Lisa Blackpink.
0: Baru Lisa Blackpink nih, belum yang lain. Lu harus lihat Naomi Osaka, sumpah.
1: Siapa?
0: Naomi Osaka.
1: Coba ya kita cari.
0: Naomi Osaka itu adalah petenis keturunan Jepang, ya.
1: Oh,
0: tenis.
1: Nah iya, yang dia suka pakai baju aneh-aneh itu.
0: Baju
1: kan?
0: Aneh-aneh, bahkan dalam pertandingan.
1: Emang dia datang?
0: Datang. Jadi dia pakai baju lapis 2, di mana yang bagian dalamnya itu adalah gaun warna merah, di luarnya itu kayak ada semacam outer yang sangat ribet dengan ngebukanya.
1: Oh ya Allah, Bat, udah lihat gue nih.
0: Warna putih. Ya ampun, sampai harus dibukain orang.
1: Ya Allah, sumpah.
0: Sumpah, bener-bener deh.

0: Pasti keren mungkin ini yang namanya fashion kali ya.
1: Iya. Wah, bo. Wah, gue udah gak ngerti. Tapi dia paling keren sih. Dia keren sih. Kalau tadi Lisa kayak cupu gitu kok menurut gue ya.
0: Apa sih Un? Kalau gitu ya. Banget sih Un. Namanya juga diundang.
1: Fashion, oh temanya tuh adalah fashion is art. Tunggu art ya. Art. The tennis legend look unrecognizable in sculptural white hat, matching coat dress and blood red hands. Wah, utangannya. Oh my god. Jadi dia pakai baju ada Swarovski-nya, Ben.
0: Okay.
1: Swarovski crystallized gown.
0: Siapa tuh?
1: Si Naomi Osaka.
0: Iya.
1: Lo tahu, jadi untuk membuat baju yang dipakai sama Naomi Osaka itu membutuhkan 3280 jam.
0: Hah?
1: Coba kita tanya aja sama ChatGPT 3280.
0: Mau nanya sama Naomi, sangkain. Sekenal itu gua sang. Jam.
1: Itu berapa itu jam itu berapa hari? Yuk coba kita bentar ya kis listeners.
0: Yeah.
1: Ini namanya juga informasinya baru didapat. 3280 jam itu sama dengan 136 hari.
0: Wow, hampir
1: 137 hari. Wah, hampir berapa tuh?
0: Sepertiga tahun ya.
1: Iya benar.
0: Kira-kira.
1: Benar. Wow. Beb lama ya, Beb.
0: Untuk buat ini. Jadi enggak bisa PO 20 hari seperti baju Michael Jackson gue.
1: Lu aja 21 hari PO baju Michael Jackson aja nyerah, apalagi lu nungguin ini desainer begini nih. 4 bulan 17 hari tuh bah katanya, bah.
0: Gile
1: ya. Tapi ini lagi berlangsung ya? Karena Kim Kardashian belum ketahuan tuh bajunya kayak
0: belum
1: apa.
0: Belum nelpon.
1: Belum. Oh. Lagi sibuk kemarin. Tadi gue telepon katanya lagi. Itu es krim yang dimakan Kim Kardashian kan itu dia.
0: Dingin. Lagi mikir kan lo.
1: Beli sendiri maksud gue. 2 jam yang lalu Kim K posting. Dia tuh kayak makan es krim gitu. Terus dia bilang katanya mat prep gitu. Pokoknya ya dalam rangka mungkin ya supaya Wallace di Met Gala. Makan dulu es krim.
0: Ini jadi dia segala macam yang diposting ditonton jutaan orang ya. Misalnya dia gini. Misalnya gini, masa ada nyamuk di Met Gala? Sih heboh. Misalnya gitu.
1: Iya, the Met-nya bukan semalam Un, baru. Iya, benar ini baru sekarang, makanya.
0: Berjalan ya?
1: Betul, baru berjalan. Coba kita buka. Emang benar baru berjalan sayang, itu baru mau ongoing. Itulah sebabnya aku bilang Kim Kardashian belum ketahuan bajunya. Aku bilang begitu.
0: Iya.
1: Gitu Kim Kardashian belum ketahuan. Ya,
0: lu sebagai keluarga harusnya tahu dong.
1: Dia pakai baju apa?
0: Ya nyewa di siapa?
1: Ada tuh di pasar baru. Bahannya dari pasar baru. Lah lu deh, emang lu pikir gua temen Kumon? Gua itu kerabat Kadar Kasian, bukan kerabat Kardashian.
2: You are listening to Kiss in the Morning with Ujo and Ify Batu.

0: Start your day with KISS in the morning.
1: Oh shit, baby.

0: Kiss in the Morning, Embrace the Woman in You. Hari ini ada satu target ya, Abah mau ngerjain podcast.
1: Yeah.
0: Setelah podcast mau nonton Michael.
1: Oh,
0: gua
1: akhirnya.
0: Gua mau kalah sama Uni, biarin pokoknya enak aja gue sebagai yang seulang tahun masa gue nggak nonton. Tapi gini loh, Kiss listeners, dengan banyaknya film-film bagus banyak banget.
1: Yang lagi ada bioskop.
0: Mm-mm. Kayaknya hati-hati deh, ada beberapa film yang kita bilang ah bakal lama nih, enggak. Ya, benar enggak sih? Mm-mm. Ingat ya, setiap minggu itu kadang ada pergantian film, apalagi film Indonesia kan berjejer masuk tuh ngantri.
1: Yeah.
0: Sangat mungkin film-film Hollywood ini tuh akan dikit-dikit akan tersingkirkan.
1: Yeah.
0: Atau misalnya nih Michael ada sih, tapi enggak di semua bioskop lagi.
1: Yeah.
0: Atau enggak, kalau misal pun ada jam tayangnya terbatas. Gitu, hati-hati ya.
1: Udah kayak gitu Kiss listeners, sekarang saking lagi banyaknya nih film-film bermunculan nih, memang benar-benar kita lagi dimanjakan banget. Jadi bisa cari hiburan lah ya, ke bioskop gitu, nonton baik film Hollywood maupun film Indonesia. Nah, by the way Kiss listeners, film Michael itu kan bagus banget, tapi benar kata Aba, udah gak di semua bioskop tuh.
0: Betul. Lu nonton di IMAX gak sih?
1: Enggak. Oh, lu mau nonton di IMAX ya?
0: Gak tahu, masih ada gak ya?
1: Gak ada kayaknya, Bah.
0: Gak ada ya.
1: Kalau yang
0: nah, Kiss listeners, ada yang udah nonton Michael belum? Gimana menurut lu pendapat lu, film ini cukup memuaskan atau gantung atau lu happy banget?
1: Yang udah nonton. Nah,
0: kalau Uni soalnya bilangnya 9,5.
1: 9,5 di aku mah. Aku mah orangnya mudah.
0: Setengah lagi aja di Edu kan. Biar bisa 10. Gitu.
1: Filmnya bagus lah Kiss listeners, memang sih. Kalau misalnya klaimnya adalah biopik, mengecewakan, jelas gitu ya. Karena kan kalau biopik itu kan harapannya
0: harus lengkap ya.
1: Maksudnya pemirsa tuh mendapatkan, penontonnya tuh mendapatkan the whole picture lah ya, tentang kehidupannya seorang Michael Jackson. Tapi kan ini kayak a certain period of time. Jadi kayak ya emang benar-benar cuma di era awal-awalnya doang.
0: Iya,
1: gitu.
0: Namanya juga bisnis, Kiss listeners, mancing aja dulu.
1: Kalau menurut gue mah begitu.
0: Kalau masih banyak
1: Michael 2, Michael 3, Michael 4, udah lu
0: sampai akhirnya tuh yang Michael Learns to Rock tuh. Kan
1: beda.
0: Siapa
1: beda.
0: Tahu.
1: Jadi kalau di gue sih, aduh itu Michael menyenangkan sekali. Beneran serius tuh. Bagus amba Uni, gak sabar tuh. Tuh, nunggu sequelnya tuh, Michael
0: kan.
1: 2.0 tuh.
0: Udah yakin aja ada keduanya.
1: Iya
0: gitu.
1: Kan, soalnya gini ya kan, bayangin aja Michael itu kan operasi plastik tuh, ya kan, hidungnya dimancungin. Nah ketika dia operasi plastik, sebenarnya si yang pemerannya itu kan hidungnya gak kayak hidung Michael. Jadi berarti dia mesti pakai prostetik kan, Bah. Tau kan prostetik tuh apa. Jadi dibikin hidung-hidungan, ditempelin ngek gitu kan. Terus udah gitu di make up lagi, terus dia atur-atur dengan make up sehingga hidungnya tuh bisa jadi gitu.
0: Iya.
1: Itu susah loh, gak gampang kan ngerjainnya.
0: Gampang lah, tinggal tanya Tompi.
1: Saya bunda. Nah terus kalau bikin Michael versi putih gimana, coba gue tanya sama lu.
0: Iya sih, yang dia kena vitiligo itu ya.
1: Iya, yang dia kena vitiligo. Nah, terus Michael bagus banget, coba ceritain.
0: Coba buka.
1: Dari yang bawah itu.
0: Harus di IMAX, Abah, biar puas.
1: Gitu.
0: Oke.
1: Terus ada
0: Michael
1: lagi yang bilang apa?
0: Banget.
1: Ada IMAX Michael. Oh, ada.
0: Di mana?
1: Itu yang
0: IMAX itu di mana ya? Ganci ya?
1: Nih.
0: Gandar ya?
1: Baca, Bah.
0: Aeon, nih. Sangat bagus kalau menurut saya. 9,9 dari 10. Gak sabar nunggu kelanjutannya. Wah,
1: udah gue bilang.
0: Nearly perfect. Wah.

0: Nah, coba coba ini dia ngomong apa nih? Ngomong coba. Apa nih? Sikat.
1: Katanya kalau nonton di IMAX, si Michael suaranya jadi hihi.
0: Ngarang lu. Dasar.
2: Ada lagi nih dari Hapsari bilang Michael bagus banget dong nonton di IMAX makin mantap joget pas
0: nyanyi pas nonton pas nyanyi, joget pas nyanyi pas nonton.
2: Mengobati kangen karena enggak sampean nonton konsernya. Betul. Banyak sekali orang-orang yang tidak berkesempatan sudah nungguin si This Is It itu dulu.
0: Iya. Gitu kan. Agora IMAX gas harga masih mursida katanya.
2: Agora tapi ya. Oh iya iya iya iya.
0: Agora gitu. Gitu. Aduh, tapi emang bagus sih Kiss Listeners. Bagus banget, Mbak. Abang nonton.
2: Dia bilang ini ya. Christine bilang ini, masa kalah sama Dylan, ayo nonton Michael gitu. Dylan ada, udah keluar. Ariel. Wih. Iya. Lu bisa bayangin suaranya Dylan sih ya. Belok Dylan dikit ya. Bayangin suaranya si
0: Ariel. Iqbal
2: jadi suaranya Ariel.
0: Oh.
2: Berarti puber banget ya, beger banget ya dia suaranya. Ngomong-ngomong yaudah. Masalah Michael.
0: Michael, kita mau
2: gimana kalau tiba-tiba Michael?
0: Abis ini ya? Sikat. Kisli serta dulu. Setuju apa enggak tiba-tiba Michael Jackson? Lagunya yes. Michael Jackson yes. Kita puterin. Pertanyaan, lo mau lagunya 3 apa?
2: 1
0: 5
2: oh.
0: Kalau 5 kayaknya berlebihan ya.
2: Kalau 5 selesai kita siaran.
0: Ya gimana? Tiba-tiba Michael Jackson setuju atau tidak?
3: Mulai harimu sambil dengerin Kiss in the Morning bareng Ujo.